Ternyata Patah Hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang jatuh.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: The Odyssey users.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
4: Glazer memang. Tetapi, beragam hal dipercaya dapat menyebabkan stres seperti masalah pekerjaan, kesulitan keuangan, masalah kesehatan, atau bahkan kehilangan seseorang yang dekat dengan Anda. Untuk mengatasi stres dengan perubahan gaya hidup merupakan hal yang penting yang bisa Anda jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cobalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membebaskan tubuh Anda dari hormon stres dan secara bersamaan dapat meningkatkan kadar endorfin, hormon yang bertanggung jawab atas rasa bahagia. Selipkan waktu untuk berolahraga di antara kesibukan Anda demi menjaga kesehatan tubuh dan sebagai cara mengatasi stres yang alami. Yang kedua, tidurlah yang cukup. Berikan waktu tidur yang diinginkan oleh tubuh Anda, yakni sekitar 7 hingga 8 jam tidur setiap malamnya. Dan tingkat stres Anda akan berkurang secara cepat. Tidur adalah mekanisme tubuh untuk memulihkan diri dan mengembalikan cadangan energinya. Jika Anda kurang tidur, tubuh Anda akan menggunakan stres untuk menjaga Anda tetap aktif dan terjaga tanpa adanya cadangan energi. Cara yang ketiga, Anda dapat melakukan dengan pola makan yang baik. Tubuh Anda harus sehat, bahagia, dan mendapatkan nutrisi yang baik untuk membantu Anda mengatasi stres. Suka atau tidak, stres adalah reaksi alamiah terhadap apapun yang mengganggu kondisi natural tubuh Anda. Hal ini berarti tubuh Anda memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menghasilkan dan mengatasi stres dengan sendirinya. Air putih telah diketahui dapat mengurangi stres. Hal ini disebabkan karena tubuh yang kekurangan air akan menghasilkan kortisol yang merupakan suatu hormon stres. Tubuh yang kekurangan air menciptakan stres untuk mendorong agar pemilik tubuh merawat dirinya dengan baik. Kurangi asupan kafein maupun alkohol. Dalam beberapa kasus, asupan alkohol dapat meningkatkan respon stres pada manusia. Makan sarapan yang sehat dan cemilan yang sehat sepanjang hari. Metode berikutnya adalah, belajarlah bersantai atau calm down. Membuat tubuh Anda santai dengan cara alami apapun adalah cara yang baik untuk mengurangi stres. Tetapi jangan berharap stres Anda akan langsung hilang, karena hal ini membutuhkan waktu. Dalam kebanyakan kasus, cobalah untuk tidak memikirkan stres saat Anda mencoba bersantai. Pikirkan sesuatu yang menenangkan, atau jangan berpikir apapun secara khusus. Biarkan tubuh Anda meyakinkan pikiran Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja.

0: lagi di Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Masih ada RC, CC dan RC Chef di sini. Ya, Cing. Kenapa, Cing?
0: Ya, originalnya enggak disebut. Dipecat lo dari Inspiradio.
1: Enggak apa-apa. CEO-nya bagian dokumentasi.
0: Ini ada CEO bagian dokumentasi ya. Ini kita yang ngobrol-ngobrol sendiri.
1: Tadi ngobrol sempat keputus tadi, Mbak. Soal kemungkinan Kota Batu Radio yang disalurkan ke madrasah, kemungkinannya untuk menjadi sebuah ekstrakurikuler tadi belum dijawab, langsung kepotong tadi.
2: Iya. Jadi nanti teman-teman jejaring streaming radio yang terutama Inspir Radio ya, kita minta bantuan. Kita punya hari Sabtu kreatif ya.
1: Sabtu kreatif
2: yang di situ cuma 2 jam pelajaran, kemudian ada ekstra yang kami tonoskan dari pelajaran seperti biasanya.
1: Okay.
2: Diisi dengan itu ada beberapa yang kita seleksi sementara untuk menjadi host kecil.
0: Keren.
2: Mereka bicara tentang hama saja.
0: Tentang kesehariannya mereka aja.
2: Lagunya ya tolong dong dicarikan yang menarik sesuai dengan
1: diatur lah sesuai. Ya ya.
0: Lagu anak-anak zaman sekarang gitu ya.
2: Lagi kardus. Sekarang wali. Lagi jodoh kan itu kan.
0: Jalan goyang.
1: Salah konsumsi.
2: Nah karena jadi, kita tidak pernah memberikan atau mencipta sesuatu yang menarik bagi mereka.
1: Iya iya.
0: Karena mungkin juga karena jarang di ini ya Mbah ya, maksudnya kayak lagu-lagu bintang kecil itu kan udah jarang banget diplay di media-media online maupun media-media TV yang zaman sekarang gitu. Ya. Jadinya mereka malah terpaparnya dengan jalan goyang itu tadi.
2: Iya, itu kan satu bencana sebenarnya ya.
1: Iya.
2: Bencana kemanusiaan itu.
1: Setuju.
2: Nah itu kewajiban Anda itu ternyata tidak kecil untuk mengubah mindset pada streaming radio ini menjadi sesuatu yang bermakna.
0: Tapi Mbak, kalau ngomong-ngomong soal radio online-nya sebagai sarana edukasi, apalagi untuk di madrasah ibtidaiyahnya, itu sebenarnya kan secara ide, apa ya, prospek kedepannya itu kan bagus banget nih Mbak. Maksudnya itu bisa dipakai di hampir semua lini gitu. Nah, apa nggak ada ini Mbak? Maksudnya apa ya? Mau dibikin dalam skala global yang bisa. Jadi MI-nya Mbak itu jadi kayak percontohan gitu, Bang. Jadi ya, kayak percobaannya gitu.
2: Saya tidak berani mengatakan itu, tapi dalam pemilihan nama saya tidak menggunakan madrasah saya untuk sebagai radio, tapi Kota Batu.
1: Kota Batu.
0: Betul. Kota Batu Radio.
2: Jadi ini tidak khusus untuk madrasah Ibtidaiyah, Ia Darul Ulum, tapi sebagai penggagas pertama wajar toh kalau kami itu porsinya lebih banyak. Jadi membuka kesempatan sekolah yang lain untuk ikut terlibat dalam Kota Batu. Kemarin saya kerjasama dengan Ormas Pemuda. Sudah ngomong awalan, mereka saya kasih porsi dan mau.
1: Oke.
2: Begitu. Jadi kemudian saya Herbalis sudah saya hubungi. Herbalis apa? Dia akan mengenalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia dan manfaatnya kepada anak-anak. Oh, ketela pohon itu manfaatnya begini. Saya berhubungan dengan catering. Mungkin nanti catering itu akan menceritakan bagaimana nyeplok endok yang baik gitu ya, yang dilakukan oleh anak.
1: Iya.
2: Sehingga ketika anak-anak itu ditinggal orang tuanya kemana, dia mandiri untuk membuat telur mata sapi, ceplok endok itu ya, telur mata sapi yang nggak kosong.
1: Nah ini backsoundnya goreng juga.
2: Wah iya.
1: Karena kalau bagi kita mungkin itu biasa, telur simple ya, tapi
2: simple.
1: Bagi anak-anak kan itu sesuatu yang pertama kali.
2: Anak saya pertama kali untuk memecahkan telur saja 5 kali bablas, hancur, tar. Dia meniru.
1: Iya.
2: Bapak ibunya ketika memecah. Dibenturkan apa gitu ya?
1: Iya, dibenturkan sesuatu.
2: Ya. Akhirnya ke bapak.
1: Iya.
2: Ya, tumpah.
1: Tapi itu ya nggak apa-apa ya Mbak ya?
2: Nggak apa-apa.
1: Namanya juga bikin sesuatu pertama kali.
2: Iya. Ya. Tapi akhirnya dia bisa. Bagaimana kekuatan untuk itu kemudian ngaduk. telur apa itu orek. Mereka pertama yang diputar itu bukan
1: sendoknya.
2: Sendoknya.
1: Mangkoknya. Putar kape.
2: Nah, cara kita catering bisa. Herbalis bisa.
1: Iya, iya.
2: Toko lingkungan cara nanam bunga, kemudian labelisasi bunga, macam-macam bisa kita lakukan.
1: Oke, oke.
2: Banyak pokoknya. Sudah ikut saya sama Mbah Jim dan Inspir Radio, nanti inspirasi tiada batas.
0: Asik, sedap.
1: Jadi mungkin kita bisa bayangkan kalau memang apa, batu-batu radio.
0: Waalaikumsalam.
2: Woi.
0: Yeah. Oh, itu kan panggilannya jadi Ustaz, Bro.
2: Tenangan lagi.
1: Jadi kita bisa bayangkan kalau memang Kota Batu ini jadi sebuah ekstrakurikuler. Siswa-siswi yang siaran. Terus teman-temannya yang dengerin itu pasti asik ya.
2: Iya.
1: Pasti itu. Pasti.
2: Satu hal.
1: Apa?
2: Tanggal 18 November ini ya. Mm-hmm. Saya berencana untuk meluncurkan Kota Batu Radio.
1: Launching
0: Kota Batu Radio. Edukasi.
2: Edukasi. Ya, mohon bantuan teman-teman Inspir Radio dan teman-teman mahasiswa untuk mengawal ini, karena saya tidak bisa sendiri. Dan nanti saya bantu bagaimana mengembangkan, dicari mereka juga.
1: Asik.
2: Karena saya MSI.
1: Kan? MSI. Nah,
0: tadi itu kayaknya.
1: Tentunya ada acara-acara waktu launchingnya itu ya,
2: Pak.
1: Pasti
2: itu pasti. Jalannya.
0: Acaranya apa aja nih? Salah satunya nih bocoran, Mbak. Bocoran, Mbak.
2: Bocorannya bahwa rutenya dipandu langsung dari radio
1: online. Woy,
0: keren. Luar biasa. Jadi yang mau ikut gerak jalannya harus streaming radio supaya enggak nyasar.
2: Ada game-game yang di tengah jalan yang dipandu dari itu.
0: Oh, ada game-gamenya juga. Tadi ada hadiahnya enggak, Mbak? Game-nya.
2: Ada dong.
1: Ada dong.
0: Kalau enggak ada hadiahnya kan saya rugi ikutan, Mbak. Udah membuang tenaga. Buang tenaga, buang keringat, buang lemak berapa banyak ini, Mbak, kalau saya harus ikut.
2: Iya, iya.
1: Oke. Untuk dari teman-teman mahasiswa nih.
2: Iya,
1: masih. Apa? Bang, menyampaikan sesuatu, pendapat, pertanyaan boleh apa aja.
0: Atau pencerahan karena dari adanya radio online untuk edukasi ini.
1: Mau satu-satu atau rundingan dibungkus jadi satu perwakilan, menyampaikan boleh.
2: Saya lebih suka kalau dia yang ngomong, deh.
0: Oh, Maji Mile.
1: Tapi biar merata kan ya, tadi udah biar merata aja.
2: Kalau dia ngomong langsung klepek gitu.
0: Habis itu ya.
1: Gimana, siapa nih? Mau perwakilan atau memang satu-satu ada?
0: Atau satu orang satu kata entar sambung-sambung gitu ya.
2: Tapi kalau pernyataan paling bagus adalah Mega.
1: Kenapa gitu, Mbak?
0: Kok tahu dia?
2: Bekas
0: dia.
1: Wis. Gimana nih? Siapa?
0: Ayo.
1: Boleh kalau enggak apa-apa, santai aja.
0: Apa aja. Kadi
1: setrap
0: juga enggak apa-apa.
1: Kadi biji kok, kadi biji. Heeh.
3: Masuk.
1: Boleh.
3: Bedanya
1: FM sama radio online. Oke. Okay. Mana yang mau siapa?
0: Sastri.
1: Oke. Okay. Aku gitu.
0: Lah kan kamu yang berkompeten di situ.
1: Kalau FM kita tahu frekuensi modulo yang kita bisa ngedengerin. Ngedengerin kalau kita berada dalam radius frekuensi tersebut. Beda-beda setiap radio, beda-beda radiusnya. Ada yang 30 km beda-beda tergantung
0: towernya.
1: Ya, kontribusinya juga radio FM tersebut.
0: Kontribusi itu maksudnya bukan bayarnya kilogram. Gitu, Ci.
2: Bukan kilogram.
1: Kilogram.
2: Ini untuk orang yang berbobot sekian.
1: Jadi, beda-beda. Setiap radio FM beda-beda. Radio FM di Malang, kalau kalian dengerinnya pakai yang aplikasi radio FM ya. Kalian keluar Malang nggak bisa ngedengerin karena keluar dari radius tersebut ya. Terus FM itu komersil dan di situ adalah dunia profesional, ada pemimpin, ada MD, music director, PD, producer director, penyiar, semuanya diatur berurutan. Yang penyiarnya nih, penyiarnya cuma tinggal nyiarin materi yang udah ditentuin aja.
0: Ditentuin. Oh, nggak boleh nyanyi sendiri aja
1: di materinya ini kamu bawain. Kamu kembangkan kayak gitu. Jadi materinya ini, besok materinya ini, itu FM ya. Dan digaji pasti. radio online beda. Kita ada CEO, habis CEO langsung penyiar. Untuk masalah teknisnya siapa yang buat ini, kita semuanya kerja bareng.
0: Kerja sendiri.
1: Kerja bareng. Untuk materinya boleh tanya CEO-nya.
0: Suka-suka kalian.
1: Suka-suka kalian. Asal masih ada dalam ini. Porsinya.
0: Ada enggak, batasan-batasan.
1: Ada batasannya sesuai ino karena radio online penyiarnya. Oh ya, tadi bedanya kalau radio FM mau siaran ke studio. Kalau radio online enggak.
0: Asal ada di
1: mana ada asal dari internet. Nah, radio online penyiarnya enggak cuma warga Kota Malang nih. Banyak ada luar negeri, bahkan ada Malaysia sama Singapura ada gabungan. Dan enggak mungkin dong satu radio ini satu materi, enggak mungkin. Jadi mereka dibebaskan untuk membawakan materi sesuai dunia mereka biar kita tahu dunia mereka itu seperti apa. Seperti itu ya.
0: Pengetahuannya juga lebih luas karena kita jadinya tahu di sana seperti apa mereka hidupnya. Terus kemudian di Malang lagi panas kah, lagi dingin kah, kemudian sejam kemudian yang di Jakarta yang teriak dari mana dan
1: sebagainya. Jadi
0: dan lebih pakem-pakemnya lebih bebas sebenarnya ya, Ci.
1: Oh
0: ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalkan mau ngomong Inspiradio pun mau ngomong soal Triple X juga bisa, cuma di atas jam 12 malam.
1: Memang ada edukasi seperti itu, memang ada. Dan pendengarnya bisa dengerin di mana aja asal ada koneksi internet. Nah, sekarang nih banyak nih radio FM yang di online-in biar enggak cuma misal itu kalian suka nih dengerin
0: Prambors tadi kayak
1: demo. Ah, kayak Prambors. Kalian warga Jakarta suka dengerin Prambors. Keluar dari Jakarta enggak bisa dengerin Prambors-nya kan juga enggak mau. Pengennya dimanapun kalian harus dengerin Prambors. Jadi diciptakanlah itu online Prambors semacam itu. Jadi yang intinya ya, yang FM pakai frekuensi radius, yang radio online pakai koneksi internet.
0: Jauh gitu. Lebih luas, sampai kemana aja, sampai keluar negeri.
2: Kemarin di Kota Batu Radio ini sudah Papua sudah dengar.
1: Sudah dengar?
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Papua, Surabaya, Pasuruan, sudah kontak itu ada di komen bawahnya itu.
0: Sudah absen ya, Mbak ya?
2: Absen, ya. Jari kita sudah
1: sampai sana. Dan radio online? Satu lagi bisa dibuat oleh siapa saja, tapi FM enggak. Gitu. Kalian bisa nih berempat bikin radio online khusus untuk kaum hobi, bisa tuh sebenarnya. Bisa. Itu aja sih.
2: Radio udah. Online empat darah.
1: Empat darah.
0: Iya, radio online empat darah.
2: Empat darah dan cinta. Kayak judulnya film.
1: Terus kita kemana nih?
0: Tidak tahu.
1: Terus, ada lagi? Ada lagi?
0: Nah, tadi untuk talk show kita soal radio online untuk edukasi. Jadi ingat tanggal 18 November ya, Mbak ya.
1: Launchingnya Kota Batu Radio.
0: Kota Batu Radio versi edukasi.
1: Versi edukasi, betul.
0: Nanti kita akan ikutan untuk sharing untuk publishingnya ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Nanti kita akan bantu-bantu juga sebagai apa nih ya, kakaknya. Kakaknya.
1: Pembakalan induk, pembakalan
2: yang melahirkan.
0: Oh, yang melahirkan.
1: Induk. Boleh.
0: Sebagai induknya.
1: Oke, sampai di sini dulu ya. Tapi untuk, jangan kemana-mana.
0: Betul. Jadi kemana-mana. Kita bahasan soal radio online sampai di sini. Nah, ini sekarang kita mau bahas soal acaranya dari teman-teman fakultas.
1: Fakultas teknologi
0: makanan. Teknologi pertanian dan acara-acara yang akan dibikin.
1: Kita seperti apa?
0: Seperti apa?
1: Dengerin aja bentar lagi ya.
0: Jadi denger dulu lagi aja ya.
1: Oke, don't go anywhere after break. This is Brian Adam with When You're Gone featuring Melanie. Check this out.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: 93.7 WBLK. Tide you're not in the quiet storm, taking you right there with Hollow Notes. Moving you through the storm at what is now 19 minutes after 10 o'clock. Thanks for your phone calls as we get you closer to your requests and dedications. Phone lines are open for you to send the love, your love note dedications at 644-9393 to call me. Coming up, we will head through your storm with Troop Fantasia, Chaka Khan, My Funny Valentine, Jill Scott giving you whatever, and more of the selected music of Mr. Luther Vandross. As we kick off your first hour of the most selective, most seductive, most relaxing 4 hours on the 937. It's Al Wood, and you are safe, soft, and warm in the loving embrace of my storm.
1: Oke, lanjut. Di fakta yang selanjutnya ini, fakta-fakta psikologis yang selanjutnya, kalian akan bakal mengalami atau merasakan lebih sakit dari yang sebelumnya. Nah, jika orang yang kalian sukai berhenti membalas pesan, konsekuensi emosionalnya dapat berubah dari yang tidak menyenangkan sampai menjadi marah gitu. Karena sangat kurangnya penyelesaian hubungan menyebabkan ambiguitas untuk menafsirkan apa yang salah. Isyarat sosial yang ada dalam perpisahan tradisional tidak ada secara disorientasi. Hal-hal itu membuat ghosting menyebabkan kalian mempertanyakan diri sendiri yang dapat merusak harga diri, juga menghilangkan kesempatan untuk mengatasi apa yang salah dalam hubungan. Ghosting bahkan lebih menyakitkan bagi orang yang sedari awal sudah memiliki harga diri rendah. Jika apa yang diyakini seseorang sebagai hubungan substansial berakhir tiba-tiba, itu dapat menyebabkan reaksi yang traumatis gitu. Karena kita ditinggal dalam keadaan yang kita nggak tahu keadaan seperti apa yang memaksa kita untuk mengalami hal seperti ghosting gitu ya. Jadi kita tiba-tiba aja gitu mendapatkan atau mengalami ghosting dari seseorang, yang kemudian ghosting ini jadi semakin parah efeknya ketika kalian menganggap bahwa ghosting ini ditafsirkan menjadi hal yang salah gitu, dan kemudian konsekuensi emosional kalian menjadi lebih parah gitu. Karena banyak banget orang-orang yang apa ya, kalau bisa dibilang itu parnoan gitu, atau suka negatif thinking gitu untuk masalah psikologi gitu. Jadi misalkan dia di ghosting gitu ya, apalagi dia berada dalam ambiguitas yang dimana dia mendapatkan persentase yang sangat besar untuk negatif thinking gitu, yang dimana negatif thinking ini adalah sebuah tindakan yang tidak cukup tepat dilakukan pada waktu kita di ghosting gitu, yang dimana ketika kita di ghosting terus kita sering sekali membuat pikiran kita menjadi negatif, yang bisa jadi membuat konsekuensi emosional kita menjadi lebih parah gitu. Jadi pas ditinggal, aduh, ini ditinggal karena mungkin aku mukanya gak bagus, atau mungkin aku gak kaya gitu. Jadi dia merasa bahwa kalau aku ditinggal begini mungkin karena aku gak kaya gitu, jadi aku ditinggal gitu. Itu adalah konsekuensi emosional yang lebih parah, yang akan berdampak pada hubungan sosial yang lain gitu. Walaupun walaupun hubungan-hubungan sosial ini bisa berubah-berubah, ya yang namanya manusia begitu ya.

0: Di sini Pitapus yang request. Yang terdalam live streaming music asik. Ambil suara, Mas. Ambil.
1: Bentar. Saya enggak hafal liriknya, Mas.
0: Tawali saya. Masa keluar. Gula sapiro. Gula apa?

0: Terima kasih RJ Ipang.
1: Iya.

0: Yang kompak mas, satu dua tiga.
1: Aku menikmati perjalanan Anda, semoga selamat sampai tujuan.

0: Itu sebuah kafe, wis.
1: Ya, terima kasih. Wah, mas dilanjut aja.
0: Terima kasih ya. Semoga Anda tidak terhibur dan mematikan radionya. Mas ya di sini lagi.
2: Iya, iya.
0: Lagi cia. Itu ada Kimas lagi cia.
2: Dia ada yang cia.
0: Bodoh amat.
2: Tekno.
0: Yo sik ta Mas. Di sini makan bertiga ya. Menunya nasi goreng ala Cina.
2: Jawa gitu.
0: Cina Mas. Semasak kan sampean.
2: Aku mau Jawa.
1: Jawa kopi.
0: Nyanyi dulu. Biar santai. Yang enggak tahu lagunya, matiin radionya.
2: Nyanyi dulu biar lapar lagi, soalnya masih sisa banyak.
0: Dulu liar sih. Tuh, lah kayak sendok lirik. Ya apa sih?
2: Paruan layar.

0: berikutnya ada Ipang dengan aku cantik hari ini. Silakan Mas.
1: Belum Mas.
0: Oh belum. Emane.
2: Masa keluar Mas.
0: Bodoh amat Mas.
1: Terus kali silang gua.
2: Padahal mau tak sampai hendok ya.

0: menghibur anda sampai yang punya jadwal datang ya. Bodo amat, copy Sam, we registered karmu, kang urus. Mas, jadwal siapa sekarang mas?
1: Kamis,
0: terus?
1: Jam 9 kalau nggak Rio Ella, GS.
0: Bodo amat.
1: Goblok sekali GS itu mas.

0: Lodi mas.
1: Dari C.
2: Cangkem.
0: Kripu lu salah melodi. Kripu salah melodi.
1: Oh iya.

0: mulai dari atas. Gadis dan Hujan itu suara 3 apa suara 7J? Kok Slender? Wah, enggak tahu ini suara 13 itu. Suara 13. Nesya request J-Rock, ku ingin kau untukku. Versi aslinya ya. Ya udah nanti dicariin ya. Pitapus kok gak ada modeta, mati dia. Nesya RJ-nya jangan galau. Oh enggak galau. RJ-nya enggak pernah galau. Bodoh amat kan. dari Sion AKRJLA ini yang paling banyak RJ-nya, tahu lagu Jepang aja ya, soalnya diriku enggak ngerti Jepang. RJ iki edan Jepang, makanya coba nyanyi Korea dikit. Kalau enggak nyanyi translate-nya lagu Jepang kamu, J. Diriku menjadi edan mana mau bikin kerjaan, jadi ngakak denger lagunya gara-gara gagal paham. Jadi hilang fokusku, J. Bodoh amat. yang lagi on air pasti ngambek-ngambek ini dengar komentarku. Enggak marah kok. Kan RJ Chef ini simple ya, Mr. Simple. Nyanyi dulu bro, Mr. Simple.
1: Mr. Simple, simple, para.
0: Bodoh amat. simple aja. Kalau kan dari dulu ya, kalau enggak suka enggak usah dengerin. Siapa nyuruh dengerin Kota Batu Radio? Enggak ada. dari Nesya aku belum bisa bedain suaranya. Oh gampang kok, gampang bedainnya. Oh kalau cara bedain suara, gimana caranya mas? Masih bang?
2: Bedain suara itu gimana ya? Aku juga nggak tahu caranya soalnya.
0: Cuk banget deh. Anas. pokoknya yang suaranya kayak Ariel, nah itu Ipang. Kayak Andika Kangen Band itu Pesek. Suaranya Andika itu gimana ya? Gak bisa ditiruin. Sulit. Oh, apa? Oh, vokalisnya Angkasa.
3: Jangan pernah kau selingkuh. Jangan pernah kau mampu.
0: Loh, bro, Kasa mbak kono, no kono persis.
4: Oh. Jangan pernah kau selingkuh. Jangan
0: sing dhuwur.
3: Jangan pernah no. Kau selingkuh ya, kan? Jangan pernah kau mandua. Bila kau suka anuku.
0: Nah, persis kan? dan RJ-nya dari tadi enggak nyanyi ya. Jadi kalau dengar suara 3 orang nyanyi, ya itu hanya ilusi ya. Jangan percaya telinga Anda. Kadang telinga Anda itu bohong.
4: Terus gua harus bilang wow gitu.
0: Bodoh amat. Oke, ini persembahan satu dari Ipang untuk
2: untuk ya. Para listener.
4: Terus gua harus bilang wow.
0: Dan telinga Anda itu bohong.
4: Terus gua harus bilang wow gitu.
0: Bodoh amat. Oke, ini persembahan satu dari Ipang untuk
2: untuk ya. Para listener.
0: Untuk para sobat inspiratif ya. Tidak ada yang spesial ya. Karena tidak ada yang sempurna. Check this out.

buat Mas Ipang yang udah mempersembahkan sempurna buat para sobat inspiratif. Dilanjut dengan requestannya dari Nesha ya tadi. Requestnya Jirok, ternyata minta yang live atau double, gak apa-apa, gak bisa. Yang apa tadi? Oh, Ku Ingin Kau Untukku.

terima kasih buat para sobat inspiratif yang udah dengerin. Kelihatannya RJ yang bertugas belum datang ya. Setahu RJ Chef, kalau mau take over silakan PV RJ RJ Chef-nya. Nanti akan RJ Chef lepas ya buat para RJ yang akan bertugas. Selama belum ada yang mau take over, RJ-nya masih mau menghibur dengan lagu yang apa adanya dan seikhlasnya saja ya.

0: You are connected to InspiRadio. Happy listening.
1: Gimana lagunya mas? Saya kok lupa. Ah, seperti itu. Males. Seperti itu. Saat

0: gitu mas, soalnya A belakangnya.
1: Panggilannya ini mas. Ini bojoku kok keprotes kon.
0: Bodo amat. Masih pang, urun.
1: Aja tahu lagi.
2: Aku panggil.
0: Hanya
2: dia.
0: Jangan, gak berani sebut nama, kenapa ya? Oh, tekar. Enggak, kan A Selena tapi tiga. Tiga Selena. Oh, susah, Mas. Harus dua.
1: Selena. Cici.
0: Yang paling tua hanya Pia.
1: Nah,
0: itu pas, Mas.

0: Udah. Jangan panjang-panjang, Mas.
1: Aku kan yang kayak duduklah tulis yang kayak aku kan ini. Wrong. Apa-apa ada gitu.
0: Entek list kemasakunya nyetel opo iki terusan. Oke, baca komentar aja ya kalau gitu. Ah, isinya enggak habisan list. Tuh ada komentar ini. Wah, keren latarku. Udah. Terus ngapain ini, Mas?
1: Nyanyi.
0: Nyanyi. Nyanyi.
1: Menyinya.
0: Nyanyi, oke, okay, kita nyanyi lagi ya. Aduh, gak ada listnya. Nyanyi juga bingung ya.

0: Bang Mama.
1: Apa itu?
0: Ini Bang Mama ini, Pak.
1: Oh, silakan, Mas.
2: Loh,
1: apa sih? Lagu
2: sih.
1: Loh, double?
2: Lagu
1: sih. Langsung nyanyi. Loh,
2: gak ono, aku sih.
1: Apa tuh? Gak apa-apa, gak apa-apa.

0: apa? Gripe apa?
1: Kau hati ini meyakinkan.
0: Tak foto, tak foto.
1: Gripe. Kau hancurkan aku dengan sikap.
0: Bukan.
1: Kau.
2: Berarti.
1: Kau apa?
2: Minor.

0: Tik.
1: Mas ganti, Mas.
0: Ganti ya.
2: Jangan terserah.
0: Jangan menyesal.
2: Oh ya itu.
0: Moh, Mas. Karo gripe. Kon iku lapo, Cok? Ojo foto-foto kan. Enggak boleh. Lapo gitu kan?
1: Aku mau rekam nek ngono, Pak. Kenapa?
3: Boleh sinyal.
0: Oke. Bahaya kan. Pak Tua ini lagunya siapa ya?
1: Pak Tua? Lagunya apa itu?
0: Mbah Enar, aku Pak Tua, mentang-mentang udah tua dia.
1: Mbah?
3: Mbah, Pak Tua itu lagunya siapa, Mbah?
1: Pak Tua itu sebutannya Bapak dari Kira.

0: Tenangku.
1: Kapal mas?
0: Harap harap. Sarap
1: sarap.
0: Si nyanyi sarap.
1: Yo. Lagunya itu mas. El Pamas. Sopo iku?
2: Gak tau El Pamas.
3: Trio, lek gak salah Trio Boyband.
1: Boyband. Mm-hmm. Tahun kapan itu?
3: 60 lah.
1: Udah mati semua.
2: Mbak jangan yang itu mbak lainnya aja mbak.
1: Yang gampang.
3: A B G tua itu mas.
1: Jangan. Nanti ada yang part dari batu.
3: Siapa itu?
1: Tua.
2: Oh. Ya, Sivia.
1: Duh. Duh.
2: Kita pelawasan.
1: Lagu apa mas? Tak ngelis aja mas.
0: Bukan ya. Maksudku menyakitimu bukan ini. Tapi apa yang kurasa ku.
1: Oh, I love me mas, I love me, I love me. Cause all of me love all is you. Oh my. Kripe apa? Oh, silakan mas. I love me. Gak usah, gak usah. I love me, love with you.
3: Love
1: I will never begin it. If I'm without over me. Itu aja. Kan kita gak bisa bahasa Inggris. Stand up and numb tonight. I love a pain to be free.
3: Lukisin.
1: Free.
3: Lukisin.
1: Wah. Ayo mas.
2: Apa?
1: I love me. All of you.
2: Ya, ini
1: mana gue tahu.
3: Jadi ya mas.
1: Ya adalah sambil nyari liriknya. Di sini.
0: Drawing me and you kicking me out.
1: Kenapa?

0: Keliru, Son. Keliru.
1: Iya.
0: Duh, iya, sorry.
1: Gue tahu pas.
2: Dari laki tetap.
0: Gak kena lu.
2: Duduk.
0: Kemarin setan teko.

0: kentang dia. Tapi kamu kekasih dari bintang, akhirnya tembus kentang.
1: Oh, kentangku. Kekasih dan
0: bintang.
1: Jadinya
0: kentang.
1: Nah, seperti itu. Berarti ada dua, Mas, ada kekasih, ada bintang di situ. Bodoh amat. Kan seperti dirimu, oh, kentangku. Astagfirullah. Yo, it's the best in underground, overground, all around, up and down. If you want. Bodoh amat. Nyanyi, Mas. Sama ini, pite. Sama ini. Isi apa? Astol. Oh iya, di Saudi ya. Balik nih, balik nih.
0: Aku ya karu.
1: Loh, double. Ayo, awasin tenggorok.

0: kau sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Kastor.
1: Oleskan sedikit kastor, maka sangat kuat dan daya gunanya.
2: Oh,

0: Kata RJL lah, RJ-nya enggak bisa TO. Kalian mau bikin GS? Mau, Bro.
1: Terserah Anda.
0: Saya enggak mau.
1: Ya udah.
0: Ya udah. Jadi Bang
1: Kentukan.
2: Jadi
0: Kentukan semuanya, Bang.
2: Kita stay di sini.

0: Om Genin bilang parodinya Go Station. Kita udah ngomongin ya tadi ya.
1: Kasih ide Om.
0: Kita udah ngomongin tadi Om.
1: Tapi nggak nemu idenya.
0: Oh, kalau guestnya nggak ada, kita bikin parodinya aja. Hantunya dijadikan lucu-lucu, tapi nggak ada ide. Lihat wajah Ipang, lucunya buyar.

No, aceka, nah aku kita nih, lanjut. Duh, menang, ayo. Duh, aku mana, rek, wah. Oke. Karena dari tadi ini dengerin suara tiga cowok nggak penting ya, pendengarnya makin habis. Bodoh amat. Yang penting kami di sini memberikan yang terbaik buat para sobat inspiratif yang mau dengerin.

0: Siapa sih? Setujuh
1: maju tak gentar.
0: Ayo.

0: Ini.
1: Yang mana?
0: Di bawah batu.
2: Salah kripik.
1: Aku singin jereng.
0: Oke.
2: Emang kan tunggali. Ganti kripik. Jadi turun sih cekal gitu.

0: Tai.
1: Ngawur. Ya. Terima kasih.
0: Lu enak, lanjut.
1: Apa?
0: D minor. D minor.
2: Enak.
0: D minor.
1: Apa?
0: Ya setelah.
2: Lali lirik.
0: Tapi karo keripik.

0: Do.
1: Meskipun hati kau tinggalkan.
0: Buka lirik bro, biar nggak salah.
2: Sakorte.
0: Yang penting kan liriknya, biar kita nanti kalau didengar didulik. Siapa tahu
2: didulik.
0: Jangan pernah berubah. Didengar, didengerin ST12, kalau liriknya salah kan nanti dia marah. Jadi sekalian chordnya.

0: Suwi nirek.
1: Oke, kita izin terus di Kota Batu Radio ya, bareng kita bertiga di sini dengerin live music spesial ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Boleh request asal
1: kalau bisa.
0: Kalau kami tahu lagunya. Suwi nirek.
1: Ya, kami juga ucapkan selamat datang buat para tamu undangan. Silakan dinikmati hidangannya yang sudah tersedia.
0: Ada komentar, Mas? Sing aman gak mulai-mulai jaluk dikacangi lawang.
2: Selamat datang juga buat Selena.
0: Kasep, kasep.
2: Oh iya, sudah.
1: Samnya kumat, Mas.
0: Di cancel. Nah, nunggu dia diam dulu. Squishy inside what you do. Nah, oke. Okay. Lama play.
1: Oke, buat keluarga.

0: Kasih suara kecerekan, Ji.
1: Apa itu?
0: Bapak.
1: Kecerekan apa?
0: Kicir, kicir, kicir, gitu. Yang pakai beras biasanya.
1: Juga beras?
0: Ada.
1: Kano?
0: Duh. Sak kilo sangnya, wuih.
1: Gue belas lagi dong, kecek, kecek.
0: Itu trio Semprul kayaknya. Trio Lestiara, katanya Bapak. Kata Cece, trio Semprul. Terus kita menentuin nama kita apa ini?
2: Bodo amat.
0: Trio bodo amat.
1: Kumat, Melia kumat, Melia. Melia kumat.
0: Kapok dia MUI.
1: Ambil. Yuk, lagi. ST12.
0: Ono Semi nyanyi lagu ST12 dari Bapak. Semi-semi bokep.
1: Aku harus suara Semi.
0: Ya kok suara aku ngono.
1: Ini Rina.
0: Hah?
1: Karo, cara ngecek nyanyi.

0: saat
1: si Lil tuh delok diri kese
0: emang nih
1: wis nyanyo sik
2: solo aja bro satu-satu siapin satu lagu Ipang siapin satu lagu saya akan nyanyi satu lagu
1: iya yeah. Oke okay.

0: Saya kembalikan lagi ke RJC, silakan.
1: Nyanyi apa mas? Wus, kondisi
0: Ada kodok, tekotek, tekot.

0: Itu celuk bapak ya.
1: Dan juga
0: biasanya lo umur punya nyanyi celuk bapak menurut apa?
1: Ada Mbak Ina.
0: Oke. Mereka falas rek. Males malian aku. Nyanyi apa ki? Nyanyi apa?
1: Nyanyikan lagu ceng.
0: Oke, terlihat di channel Batu lagi ngomongin bukan ngomongin najis.
1: Ipang mata.
0: Ipang itu najis.
2: Najis mukolado.
0: Nah, pertanyaannya alkohol itu najis apa enggak?
2: Alkohol itu enggak najis kalau untuk obat.
0: Loh, kalau bukan. Diminum. Mas, bukan begitu. Alkohol haram karena memabukkan, bukan karena najis.
2: Yo ngerti.
0: Iya. Jadi alkohol itu najis apa enggak?
2: Enggak.
0: Kalau sampean tak siram alkohol terus sholat sah apa enggak?
2: Sah.
0: Insya Allah. Lo menang. Mantuk toh.
2: Singkat padat jelas.
0: Soalnya alkohol haram karena memabukkan. Enggak pernah dengar alkohol haram karena najis, ya?
2: Iya.
0: Seperti itu. Dan anjing itu haram karena najis.
2: Canang raiku aja.
0: Haram karena najis, bukan karena memabukan. Gak ada orang
2: najisnya gak usah tepuk saya mas.
0: Gak ada anjing itu buat orang mabuk ya. Karena anjing. Pertanyaannya tapi bau dari alkohol itu bisa memabukan gak?
2: Enggak.
0: Iya, selama Energy Safe dengar, alkohol haram karena memabukkan. Jadi kalau dipakai obat kan enggak mabuk ya. Jadi enggak haram kalau dipakai obat. Pertanyaannya, alkohol itu najis atau enggak? Menurut Energy Safe, enggak tahu. Nanti salah. Gimana ya?
2: Tak nyanyi lagu iki aku. Wis kon tak nolak lagu. Aku wis oleh.
0: Ya kok sadi ditutupi ngono.
2: Ora cuk, tak kene ning ngene cuk.
0: Mbom.
2: Lah kok pasang ngene?
1: Apa iku? Ilir wits, ilir wits.

0: Aku keliru gini.
1: Enggak.
2: Enggak, kamu yang salah.
1: Nadanya yang salah, Mas. Ayo. Tak bantu tak? Ya udah. Loh, emane. Ngecepret
2: sih.
1: Enggak apa-apa, Mas, cari aja kuncinya.

0: Aduh.
1: Gak terima request, gak terima request. Oh, tadi terima bilangnya ya.
2: Terima, Mas.
1: Kalau bisa.
2: Iya. Ribas. Apa?
1: Sebelah hati.
2: Sebelah hati.
1: Masih itu kok ya aku dikasih.

0: Cik, gue lagi gila, cik.
1: Cik, bacain. Coki.
2: Request Christian Bau Kusta, The Way You Look At Me, Dedicated To Melia, Bodo Amat.
1: Udah tahu kan diputar atau enggak? Loh, silakan mas.

0: Dari WC buat Melia.
1: Apa?
0: Iku mang.
1: Cinta tak ada lagi. Emani.
0: Sebelah hati. Request dari Melia.
1: Dari... Enggak, aku secuil tau.
0: Emani. Lagi ngomongin apa ini di channel ya? Capek bro. Lagu-lagu ya?
1: Ajar.
0: Yaudah, kita kembali ke lagu-lagu biasanya ya. Kita udah capek. Balik lagi. Tuh, jam 10 bro. Lagunya apa kalau jam segini bro?
1: Indo only aja.
0: Indo? Oke. Oh jangan Indo, lagi campur.
1: Lagi banget gak ada dia.
2: Oh, memori.
0: Ngenyek.
1: Didi. Misal cover mula akhir.
0: Oh, aku pengen nyetel ini mas. Wadah. www.spatialaudio.com. You'll feel warm,
1: squishy inside once you do. Besok rekaman kayak jago kan? Hei, mau coba dulu.

Halo Inspirit, saya TKOB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Inspa Radio. Happy listening.
1: Sen siye gel. 3, 4.

Katanya kan padaku, kapan akan kembali lagi, katamu kau tak pasang.

0: Maklum.
1: Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin banyak pelukmu. Dan darahmu kasihmu tak lupa semangat.

0: Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jody.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Oke, terima kasih.
1: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
5: Inspiradio.
13: Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo, kembali lagi bersama saya di Mental Mantul. Okay, hari ini saya nggak tahu saya mau bahas apa karena sebenarnya saya hari ini sudah membuat sebuah tema gitu ya untuk dibahas hari ini. Tapi mungkin temanya gak terlalu menarik, jadi mungkin kalian gak pengen dengerin tema ini gitu. Jadi kita akan ngobrol selama yang saya bisa begitu ya, karena memang belum ada pemberitahuan dari pemimpin atau dari grup inspiradio.id begitu. Mungkin karena memang mereka sedang sibuk dengan konten barunya, jadi mungkin konten-konten yang lain agak kurang diperhatikan begitu. Jadi ya udahlah, saya cuma pengen ngobrol aja di sini menemani kalian yang memang masih hidup hari ini, masih memberikan sebuah semangat kepada saya. Okay. Sebenarnya tema hari ini tuh saya mau memberikan sebuah tema tentang kecanduan game online gitu. Nanti akan saya bahas sedikit tentang game online gitu ya. Cuman mau ngobrol aja sekarang karena emang lagi pada sibuk begitu ya. Dan juga beberapa hari ini cuaca sedang sangat agak memburuk gitu. Apalagi tadi di Surabaya dan Sidoarjo anginnya sangat kencang dan tadi lampu mati gitu. Jadi saya sempat khawatir kalau saya nggak bisa siaran gitu karena memang lampu mati, sinyal turun dan angin kencang banget. Jadi lihat di berita banyak banget atap rumah yang berterbangan dan pohon tumbang di daerah Sidoarjo dan Surabaya gitu. Jadi tadi di rumah saya juga begitu, tapi sekarang saya bela-belain untuk tetap siaran walaupun sekarang hujan dan dingin banget gitu. Jadi saya minta maaf buat teman-teman yang memang akan mendengarkan begitu, supaya kalian lebih santai aja, nggak dibebani dengan informasi-informasi yang memang yang memang berat gitu. Jadi sekarang ngobrol-ngobrol aja gitu biar semakin hangat gitu. Iya, dan hari ini tadi saya dan saya juga mau minta maaf sama kalian kalau durasinya nggak selama seperti biasanya gitu ya, karena emang saya maunya cuma ngobrol-ngobrol aja sekarang gitu.
dan ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan juga. Dan kalau ada background suara hujan, jadi tolong untuk dimengerti gitu ya, karena memang suara hujan ini mengkhawatirkan gitu. Di daerah rumah saya khususnya, atau di daerah Sidoarjo dan Surabaya lainnya gitu, itu memang rawan terhadap banjir gitu. Jadi kemarin ada yang banjir sampai 3 hari enggak surut-surut gitu. Jadi ya sekarang juga seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali kepada kru-kru atau RJ-RJ lain atau pendengar Inspiradio yang mendengarkan ini gitu ya. Saya minta maaf sekali kalau memang enggak maksimal hari ini. Karena mau bagaimanapun juga saya harus apa ya? Saya harus siaran gitu. Untuk menyapa anak-anak gitu. Dan saya enggak bisa kalau terus-terusan khawatir bahwa hari ini hujan dan akan banjir terus saya enggak ngapa-ngapain gitu ya. Lebih baik saya di sini ngobrol dengan kalian gitu. Dan enggak lupa buat teman-teman yang mendengarkan, kalau ada yang ingin ditanyakan monggo, kalau ingin berbagi informasi juga monggo gitu ya. Soalnya saya dan kondisi yang sekarang gitu memang tidak memungkinkan untuk berlama-lama gitu, berlama-lama untuk berlama-lama untuk memberikan informasi gitu. Karena kemarin ada yang curhat ke saya, kenapa kok saya ambil tema kecanduan game. Karena minggu lalu ada yang curhat ke saya, dia mengeluh tentang kecanduan game gitu. Jadi itulah kenapa saya mengangkat tentang pentingnya membatasi atau mengendalikan diri dari game. Bahwa sebenarnya sejarahnya ya, game ini itu hanya untuk selingan ketika kita bosan begitu. Bukan jadi seperti sekarang, game itu jadi jadi kompetitif gitu. Ini sorry kalau misalkan saya ngomongnya juga agak belibet, atau misalkan saya lebih banyak diem karena saya juga sedang cari-cari bahan-bahan tentang kecanduan game ini. Sebenarnya tadi sudah saya simpan gitu ya bahan-bahannya, tapi tiba-tiba lampu mati, terus kemudian baterai habis, ya udah hilang gitu. Jadi sekarang saya lagi nyari-nyari gitu. Tapi sebenarnya tadi saya melihat bahwa ada beberapa kasus tentang game online gitu. Tapi sebelum itu saya mau bilang kepada kalian, terima kasih yang sudah mendengarkan, dan saya minta maaf kepada kalian yang mendengarkan, atau kepada RJ-RJ atau kru-kru dari Inspiradio
yang mungkin saat ini saya tidak bisa maksimal gitu. Nah, ini dia. Ada kasus-kasus tentang kecanduan game. Sebenarnya sudah banyak sekali ya, dan mungkin kalian juga menemukan di orang-orang terdekat kalian, atau mungkin kalian sendiri yang mengalami kecanduan game. Karena memang dengan teknologi yang maju dan teknologi yang tinggi seperti ini, seperti zaman sekarang, itu membuat kita atau para pengguna media sosial atau para pengguna teknologi itu dimanjakan oleh beberapa fitur, bukan fitur ya, beberapa grafik, beberapa hal tentang game ini yang buat kita suka atau yang buat kita merasa apa ya, merasa masuk ke dalam game tersebut gitu. Jadi semakin tinggi teknologinya, maka gamenya semakin bagus. Dan game yang semakin bagus, bukan gak mungkin orang-orang yang memainkan game tersebut itu jadi kesenangan. Jadi dia agak-agak lupa dengan waktunya gitu. Dan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat menangani 100 pasien kecanduan game sepanjang Januari hingga November 2019. Rata-rata setiap bulan ada 10 pasien yang ditangani. Kepala Instansi Kesehatan Jiwa dan Remaja Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat, Lina Budianti, kepada Kompas tahun lalu mengatakan pasien yang ditangani rata-rata berusia remaja antara 15 sampai 17 tahun. Bahkan ada satu pasien yang masih berusia 3,5 tahun. Dan dilansir dari pemberitaan kompas.com pada 29 November 2019, psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Ade Kurnia Surawijaya mengatakan kecanduan game atau gawai bisa mengganggu fungsi personal seperti mengganggu belajar, pekerjaan, dan aktivitas umum lainnya. Kecemasan yang dimaksud, kalau dia nggak pakai gawai, dia cari. Apalagi kalau gawainya hilang, ketinggalan, dan dia akan cari-cari. Atau bisa sampai keringat dingin, jantung berdebar, nafas lebih cepat, bisa sampai serangan panik. Ia mengatakan pasien kecanduan game online butuh konseling bila telah lupa waktu, sulit konsentrasi, dan antisosial. Nah itu yang jadi concern para ilmuwan psikologi saat ini gitu ya. Karena sebenarnya nggak hanya game teman-teman, tapi banyak hal kayak media sosial atau konten atau apapun itu yang memecah kebiasaan yang ada di masyarakat dan memecah norma-norma yang ada di masyarakat begitu, hanya demi sesuatu yang memang melegakan dirinya gitu. Dan beberapa kali saya membahas tentang kecanduan, mulai dari media sosial sampai sekarang game. Sebenarnya dalam psikologi juga mengenal istilah kecanduan dan mengapa itu bisa jadi kecanduan dan merusak kesehatan mental. Itu karena memang beberapa gejala itu mengganggu aktivitasnya sehari-hari gitu. Jadi kalau dari psikologi itu ngukurnya dari situ. Jadi manusia di psikologi itu kan setiap usia atau perkembangan manusia
itu mempunyai tugas masing-masing, sama kayak bayi yang baru yang akan jadi anak-anak begitu. Itu punya tugasnya masing-masing walaupun dia masih bayi gitu ya. Dari umur berapa dia drop dulu, dari umur berapa dia bisa merangkak tapi mundur dulu, tapi kemudian dia merangkak, kemudian dia berjalan, kemudian dia berbicara, kemudian dia mengenal ayah, ibu, dan orang-orang lain. Itu psikologi mempelajari tentang itu, tentang perkembangan si bayi begitu. Jadi setiap bayi yang normal itu perkembangannya dari mulai dari berapa bulan seperti ini, berapa bulan seperti ini, berapa bulan seperti ini begitu. Sama juga dengan orang-orang yang masuk ke usia tertentu gitu. Semua usia itu punya tugas perkembangannya sendiri-sendiri gitu. Walaupun usianya sampai 100 tahun, 200 tahun, ya enggak ada sih yang 200 tahun. Tapi kalau usianya sampai 100 tahun itu punya tugas perkembangannya sendiri begitu. Nah, yang jadi sebuah masalah atau sebuah gangguan itu adalah ketika dia tidak memenuhi tugas dari perkembangannya gitu. Misalkan harusnya anak umur 12 sampai 14 tahun harusnya dia belajar, bermain, mengenal teman-temannya, membuat kelompok, atau memang menyerap hal-hal baru begitu. Nah, kalau itu saja beberapa dari tugas perkembangannya tidak terlampaui hanya karena suatu aktivitas kayak nge-game, main sosial media, main TikTok, terus kecanduan drakor kayak kemarin yang saya bilang, jadi Nijikon gitu. Nah, yang begitu-begitu yang memang merusak merusak dirinya gitu ya. Bentar. Ya, yang seperti itu yang merusak dirinya gitu, yang membuat dia menjadi enggak normal seperti kebanyakan orang gitu. Dan psikologi ngelihatnya dari sana gitu. Jadi kalau misalkan kalian terganggu aktivitasnya dan perkembangan kalian itu terganggu hanya karena suatu hal, nah suatu hal tersebut adalah pemicu atau kalian sendiri yang jadi punya gangguan kesehatan mental gitu. Iya. Dan kenapa saya pakai lagu sekarang, karena background lagu ya, karena biasanya nggak pakai background lagu, sekarang pakai background lagu karena emang hujannya terus di sini, jadi saya tutupin pakai background lagu gitu. Oke. Ada kasus yang pertama ini yang terdaftar di di artikel ya, yang tertulis di artikel gitu.

Oke. Yang pertama adalah siswa SD bolos sekolah 4 bulan karena kecanduan game. Bolos 4 bulan. Di fotonya gila. Di fotonya itu sampai ibunya didatengin kepala dinas pendidikan. Bolos 4 bulan. Dia sampai didatangi kepala dinas pendidikan karena dia kecanduan game dan dia bolos sampai 4 bulan. AN yang berusia 12 tahun, siswa kelas 6 SDN Banjar Panjang, Kabupaten Magetan, bolos sekolah 4 bulan gara-gara kecanduan game online. Setiap hari AN baru tidur jam 5 pagi dan baru bangun jam 4 sore. Sementara sore sampai jelang fajar, AN sibuk bermain game online. Sayem, umurnya 65 tahun, sang nenek mengaku tak bisa berbuat banyak. Sang suami, Mariman, umur 70 tahun, juga tak pernah melarang cucunya main ponsel hingga pagi hari. Bahkan Sayem harus mengeluarkan uang Rp27.000 setiap hari untuk membeli pulsa. Saya kerja membuat lempeng ini saya nggak tahu. Meski tak seberapa hasilnya, uang itulah yang saya pakai untuk beli pulsa setiap hari untuk main game online cucu. Saya yang belikan, wong dia tidak mau keluar kamar, ucapnya. Ia bercerita AN dirawat olehnya karena orang tuanya merantau ke Kalimantan untuk berjualan bakso. AN sendiri sudah 5 tahun terakhir tak pernah bertemu dengan orang tuanya. Nah ini yang jadi permasalahan. Udah dia enggak, yang namanya anak usia 15 tahun gitu ya, sudah dia enggak bisa ngontrol dirinya dan enggak ada yang ngontrol gitu, udah dibiarin aja gitu. Jadi ini juga penting bagi kalian yang mempunyai teman, saudara atau siapapun itu yang terdekat yang punya kecanduan akan game. Jadi harus terus terkontrol. Saya tahu bahwa sebenarnya banyak anak kecil yang main game berharap dia juga mendapat keuntungan dari game tersebut gitu. Berharap dia dapat jabatan atau dia dapat embel-embel sebagai artis e-sport, atau dia bahkan dapat embel-embel keren gitu dari teman-temannya. Saya tahu itu, tapi atletnya pemain game, sekaya-kayanya YouTuber yang main game, itu kan mereka juga harus membatasi waktu dia untuk bermain game gitu. Karena memang sebuah godaan yang besar ketika kita melihat orang lain bisa sukses hanya karena melakukan hobinya begitu, terus mereka dapat
benefit atau uang dari hobi tersebut gitu. Jadi kepengen semua orang yang punya hobi yang sama gitu. Ya yang bikin ini ya yang memang jadi masalah bagi setiap orang, karena enggak semua orang bisa bermain game dengan baik, karena enggak semua orang juga bisa menjadi atlet, dan enggak semua orang juga bisa dapat kesempatan untuk dia bermain game dengan baik gitu. Karena yang kita tahu game ini kalau untuk bermain game ya modalnya cukup besar untuk bermain game aja gitu, modalnya cukup besar banget, mulai dari wifi atau kuota internet, terus apa? Terus apa namanya?

Iya, mulai dari modal yang cukup besar begitu ya, sampai ke skill yang cukup mumpuni. Ya kalau memang skill itu bisa diasah ya nggak masalah sih, karena memang nggak semua orang berbakat untuk bermain game tersebut gitu. Tapi memang setiap orang punya kesempatan untuk menjadi pemain game yang bagus, yang baik gitu. Tapi kan kita harus juga mengukur diri kita, kapan kita harus latihan, kapan kita harus berhenti gitu. Karena kalau kita terus-terusan latihan, kita malah lupa bahwa sebenarnya latihan kita itu untuk hal-hal yang memang di luar game tersebut gitu. Memang menyenangkan sekali bermain game, tapi kita juga harus paham bahwa real life atau bukan dunia game itu juga penting, karena kalian hidup di real life bukan di game gitu. Oke. Kasus yang selanjutnya adalah laptop game rusak. Pria di Bogor bunuh sopir taksi. Ini sudah terkumpul semua. Apa namanya? Bahan-bahan saya. Tapi sepertinya tidak akan saya bawakan hari ini. Yang saya bawakan hanya tentang kasus-kasus ini saja, karena memang terkendala banyak hal gitu ya. Oke, selanjutnya FP umur 25 tahun warga Cibinong Kabupaten Bogor nekat membunuh sopir taksi online karena ingin mengambil uang milik korban. Kepala polisi FP Kepala polisi mengatakan bahwa FP mengaku butuh uang Rp180.000 untuk memperbaiki laptopnya yang rusak. Bagi FP, laptopnya merupakan alat untuk mendapatkan uang dari bermain game online. Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Arjun, Komisaris Niko Adiputra menyebut pelaku kecanduan game online. Game online ini satu-satunya sumber pendapatan dia. Karena laptopnya rusak, pelaku tidak bisa bermain game online. Sumber keuangan dia itu tidak ada lagi. Niko menjelaskan FP mencari cara bagaimana mendapatkan uang untuk memperbaiki laptopnya. Ia lalu memesan taksi online dengan menggunakan akun milik orang lain dengan tujuan Tajur Bogor. Saat di lokasi, pelaku sengaja memberikan uang pecahan Rp100.000 agar korban mengeluarkan uang kembalian. Pelaku ini sudah merencanakan semuanya, dia juga sudah menyiapkan kater sebelum pesan taksi online gitu. Ya emang begitu ya, kalau emang udah kepepet. Dan sebenarnya itu bukan kecanduan, tapi memang kebutuhan dia gitu ya. Ya emang kecanduan itu meningkatkan kebutuhan kita akan sesuatu hal yang memang kita candu gitu. Tapi mau bagaimana lagi, yang sudah terjadi kita doakan semoga itu yang terakhir kalinya gitu ya. Kasihan orang cuman cari uang yang enggak seberapa, tapi kemudian balasannya nyawa gitu. Karena cuman
orang yang main game doang gitu.

kita lanjut ke yang selanjutnya. Iya iyalah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada 3 anak di Semarang dirawat karena kecanduan game. Psikiater RSJD Amino Gondo Utomo SD Anggra ini mengatakan 3 anak yang rata-rata berusia 9 tahun harus menjalani terapi karena kecanduan game. 2 pasien benar-benar murni adiksi atau kecanduan game. Satunya lagi didiagnosis gangguan jiwa karena main game terus, ujar Hesti saat dikonfirmasi. Hesti mengatakan RSJD Amino sebenarnya menerima banyak pasien, tapi hanya 3 orang yang didiagnosis adiksi berat. Kalau yang overlap dengan diagnosis lain banyak, tapi yang kasus adiksi berat tidak terlalu banyak. Menurutnya salah satu pasien yang harus diterapi bisa menghabiskan waktu selama 8 jam untuk bermain game. Kalau adiksi game, dia menggunakan waktu sehari di atas 8 jam sehari. Setiap hari terus mengulang rutinitas itu bukan sekedar untuk refreshing atau rekreasi begitu. Jadi saya sambil ganti-ganti lagu karena beberapa lagu saya emang tidak jelas audionya. Ya, kalau di psikologi, di ilmu kesehatan mental itu melihat atau mengenal beberapa tingkatan adiksi. Yang pertama adalah adiksi ringan, sedang, dan berat. Mungkin dari namanya aja kalian sudah tahu ya, sedang, ringan, dan berat. Yang ringan ya ringan, yang sedang ya sedang, yang berat ya berat. Bukan. Karena yang ringan ini kalau dilihat dari durasi juga gak terlalu banyak gitu ya, gak terlalu lama. Kalau dilihat dari sering atau tidaknya juga gak terlalu sering, karena dia sangat apa ya, ringan, sangat sebentar sekali. Terus ya begitulah, setiap naik atau setiap atau semakin lama atau semakin sering akan mengarah ke adiksi berat begitu. Nah, buat yang adiksi berat seperti ini, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah hal yang merugikan dirinya sendiri gitu. Orang-orang yang gak bisa lepas dari game, orang-orang yang gelisah ketika tidak ada game di hidupnya, orang-orang yang memang tidak bisa bermain game, orang-orang yang gak bisa lepas dari game, dia akan susah mengendalikan dirinya jika gak ada game tersebut. Itu yang masuk ke adiksi berat gitu. Jadi bahkan sampai ada yang nangis, marah, cemas, terus gelisah gitu. Ya kayak orang-orang yang kena adiktif narkoba begitu. Jadi dia kecanduan game, terus kemudian dia gak bisa mengendalikan hidupnya gitu. Jadi ketika game itu direbut dari dirinya atau dijauhkan dari dirinya gitu, dia jadi berperilaku yang di luar kebiasaannya, yang
di luar normal. Ada yang sampai teriak-teriak, ada yang sampai menangis, ada yang sampai mukulin diri sendiri gitu. Itu kan gak normal banget. Dan anak-anak yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu memang butuh penanganan khusus gitu. Gak perlu langsung diambil gitu handphonenya, dia akan jadi stres dan akan memperburuk dirinya gitu. Dikurangi pelan-pelan gitu. Dia harus, kalau emang dia butuh latihan untuk bermain game, harus dikasih jam, dibatasi jamnya. Dari jam segini sampai jam segini, atau hanya perlu 2 jam, hanya perlu 4 jam gitu untuk bermain game gitu. Harus dibatasi gitu ya. Nah, ini kasus yang terakhir adalah kecanduan puluhan pelajar di Solo di terapi. Kepala Instansi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja RSJD Dr. Arief Zainuddin Kota Surakarta Alia Himawati mengatakan ada puluhan pelajar yang menjalani terapi karena kecanduan game online. Pasien anak kecanduan game online yang menjalani pengobatan di RSJD Kota Surakarta rata-rata dari jenjang sekolah dasar hingga SMA kelas 1. Akhir-akhir ini ada peningkatan pasien anak kecanduan game online. Meskipun kadang datang tidak ada keluhan dengan kecanduan game, ada yang gimana sih ini? Akhir-akhir ini ada peningkatan pasien anak kecanduan game online. Meskipun kadang datang tidak ada keluhan dengan kecanduan game, tidak ada yang mau sekolah, tidak mau makan, pada akhirnya disebabkan karena game itu. Menurutnya, pada tahun ajaran baru ada 35 anak yang harus menjalani pengobatan di RSJD Kota Surakarta. Bahkan 2 orang harus menjalani rawat inap di RSJD Kota Surakarta dan sisanya menjalani rawat jalan. Yang rawat inap kemarin ada 2 anak kelas 3 SMP dan satunya kelas 1 SMA, tapi sekarang sudah tidak ada, mereka baru pulang minggu kemarin. Gitu. Ya, gitulah tentang kasus kecanduan game online. Sebenarnya banyak banget yang sudah saya siapkan buat kalian, tapi karena sesuatu hal, jadi saya nggak bisa mengatakan atau memberikan informasi kepada kalian secara lengkap begitu ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal-awal, saya cuma pengen ngobrol aja kepada kalian, sedikit curhat, dan bukan curhat sih sebenarnya, sedikit cerita kepada kalian atau sekedar info kepada kalian kenapa saya tidak bisa memberikan sebuah informasi atau siaran dengan baik hari ini. Karena memang hari ini sedang sibuk semua. Semua orang sedang sibuk gitu ya, saya juga sibuk gitu. Dan mungkin hari ini dan jam ini memang baik untuk tidur, untuk menikmati hawa dingin hari ini, apalagi sekarang hujan dan anginnya terlalu kencang. Jadi saya minta maaf kalau misalkan saya
audionya terputus-putus gitu ya. Saya cek tes. Jadi minta maaf kalau audionya terputus-putus begitu, karena memang sinyalnya agak, nggak tahu, di sini sinyalnya agak buruk. Ya doakan saja semua akan baik-baik saja, semua kembali normal, dan saya doakan kepada kalian semua untuk tetap bahagia keesokan harinya, dan saya akan doakan kepada kalian semua bahwa semua masalah yang kalian alami, kalian akan menemui sebuah ketenangan yang sangat panjang itu. Dan semoga

dan semoga kalian juga menemukan solusi. Waduh, solusi. Menemukan berbagai solusi dari masalah yang kalian alami hari ini gitu. Oke. Okay?

dingin banget. Jadi saya mau ngomong apa lagi ya? Saya tutup aja mulai hari ini. Gak enak banget tutupnya. Tapi memang openingnya juga gak seperti biasanya ya, karena memang seperti ini kondisinya. Dan saya benar-benar minta maaf banget buat teman-teman di inspiradio.id yang mendengarkan ini mungkin. Dan terima kasih buat kalian yang tetap

Oke, saya mau pamit. Belum 30 menit memang, belum 1 jam memang. Tapi saya harus berpamitan kepada kalian semua. Dan pokoknya doa yang baik-baik buat kalian. Semoga kalian menjadi pribadi lebih baik, semoga rezekinya ditambah, semoga semua keinginannya terkabul gitu ya. Ya pokoknya yang baik-baik, dan semoga inspirasi juga semakin gede, semoga inspirasi juga semakin menjadi radio nomor 1 di Indonesia gitu. Sayang. RC dan tuan rumah dari Mental Mantul mau pamit undur diri. Assalamualaikum.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

0: Terangin Terus
1: Kota Batu Radio.
2: Radio kesayangan kita.
3: Radionya seru loh.
4: Gokil abis.
5: Keren bingit.
6: Inspirasi tanpa batas.
5: So, tongkrongin terus Kota Batu Radio dengan lagu yang asik-asik, topik yang keren, dan RG yang gokil abis. Kota Batu Radio, inspirasi tanpa batas.
7: Kota Batu Radio.
8: Pintu Teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Terima kasih.
9: Bukan dia orang ini. Gimana sih dia orang ini?
10: Apa?
9: Gila tuh. Wah, salah tempat.
10: Turun
9: sana.
11: Iya, maaf. Inyong lah lupa kalau ini lagi di KBR.

0: Tomato Radio, inspirasi tanpa batas. Hai semuanya, dimanapun kalian berada, yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, yang mungkin juga lagi malam mingguan ya sama doinya. Kemudian buat kalian juga yang mungkin termasuk ya ini mas, termasuk sama termasuk apa ya, samaan gitu loh sama beberapa orang ada di sini, yaitu para jomblo yang malam minggu gini sendirian doang, nggak pacaran gitu ya. Heh, kok marah-marah? Itu namanya nasib derita kalian. Jadi ambok diterima. Hari ini Edja Zao mewakili teman-teman semua lagi ada di acaranya Gathering 2016 KBR yang berlangsung di Kota Batu, Jawa Timur ya, di Kosongori itu tepatnya. Yang sekarang tuh kondisinya udah sangat ramai banget, sampai anak-anak tuh nggak bisa diatur kali ya istilahnya itu ya. Ya ini di record. Dan kayaknya baru ada yang datang nih. Ada suara yang baru datang. Yang baru datang. Ada kedatangan dua bidadari cantik lagi nih ke ruang dengar para sobat-sobat semua. Jadi memang di sini kondisinya lagi rame. Tentunya kalau misalnya ditanya emang lagi ngapain, lagi pada di mana? Kita tentunya para sobat inspiratif bersama dengan para kru Kota Batu Radio sedang dalam satu event annualnya Kota Batu Radio yang namanya Kota Batu Radio Gathering 2016. Kenapa namanya begitu? Karena gathering kali ini adalah gathering yang kesekian kalinya Kota Batu Radio, tepatnya di tahun 2016. Nah, di sini kita berkumpul semuanya, bukan cuma para kru Kota Batu Radio doang, tapi termasuk juga para sobat inspiratif yang halo ini siapa? Bunga Bangke. Oh ini Tata. Halo, aku Joy. Aku RJ Zao. Itu tadi Tata atau lebih dikenal dengan Nick Bunga Bangke kalau di RC ya, sobat inspiratif, yang baru datang bergabung sama kita di Kota Batu Radio Gathering 2016. Ramai banget kan? Ya pastinya, karena di sini juga nanti semuanya bakalan ngomongin satu-satu, para RJ-RJ tentunya juga para sobat inspiratif yang udah gabung juga di gathering kita kali ini, itu bakalan melakukan perkenalan. Jadi salah satu itu bakalan menyebutkan identitas mereka secara lengkap, kemudian juga mereka juga bakalan sedikit cuap-cuap deh selain itu. Kemudian di sini juga kita bakalan ngeliput semua aktivitas yang bakalan terjadi malam ini nih di acaranya Kota Batu Radio Gathering 2016. Well, 1,000 miles is nothing for love tentunya. Oke, di sini Edja Zao udah agak sedikit kebanyakan ngomong ya. Karena kan kalau kayak biasanya kan Edja Zao udah kalau udah ngomong tuh gak bakal berhenti. Gimana kalau kita oper ke orang yang mundur-mundur? Di sini ada Aja Pesek. Aja Pesek, halo selamat malam Aja Pesek, sini dong. Sini, Cuk. Lagi direkam. Ini lagi direkam. Halo Aja Pesek.
1: Halo RJ Joy.
0: Halo, iya RJ Zao. Kamu masih cinta padaku atau tidak?
1: Oh, masih selalu. Masih, ayo.
0: Di sini seru ya sobat inspiratif. Maka dari itu, kalau kalian masih ada yang belum sadar dan belum insaf, cepat sadarkan ini sama diri kalian, terus gabung sama kita di sini di Kota Batu Radio Gathering 2016, where 1,000 miles is nothing for love, yang berlangsung ya tepatnya di Villa Songgoriti di Kota Batu Jawa Timur. Jadi kalau kalian masih ada yang belum sadar, cepatlah sadar dan ikut gabung sama kami di sini ya, sekarang. Oke, dikembalikan pada Aja Pesek.
2: Saya pinjam apaan?
0: Ngomong.
1: Oke, ini RJ Besek di sini. Tadi udah ada RJ Sao yang nemenin kalian semua cuap-cuap sampai kalian bosen mungkin ya denger suara RJ Sao dari awal tadi sampai sekarang. Kebanyakan ngomong ya. Ya emang sih sifatnya kayak gitu emang. Di sini kita seru banget. RJ Besek sebutin ya peserta yang ada di sini. Di sini ada dari Dia. Ini temennya RJ Blind aka Bang Rio. Terus ada Bang Rio sendiri, ada RJ Melia, ada CC aka Sari, terus juga ada RJ Tata aka Bunga Bangkai, terus ada CC Selena, nicknya Selena ya kalau di RC, terus juga ada Cak Dur di sana, dia fokus sama laron, mainan laron dia. Terus juga ada Gifar, itu cowok cantik. Terus juga ada sobat inspirasi kita, ada Nieto. Jadi berat bersih. Ya, nah itu Neto.
3: Kan rias sama make upnya lebih banyak dari RJ Zau.
1: Nah, kata RJ Zau tadi katanya si Neto ini peralatan make up sama.
3: Oh, perlengkapan rias tata riasnya itu lebih banyak dari RJ Zau.
1: Perlengkapan tata riasnya lebih banyak dari RJ Zau. Padahal setahu saya RJ Zau ini udah paling ribet ya. Nah, ternyata ada yang lebih ribet lagi.
3: Mas Ek, malam ini tidurnya di mana? Kamar mana?
1: Kamar mandi.
3: Kamar mandi.
1: Nah, ikut.
3: Ya, ntar aku nyusul ya.
1: Oke, dalam kloset ya.
3: Ya. Siapin balsam yang banyak ya.
1: Terus di sana juga masih ada Modeta ya. Oh, hai katanya. Terus juga ada RJ Servan. Halo, katanya gitu tadi. RJ Sau tadi udah ada. Terus juga ada RJ Abi yang masih nongkrong di depan, pangku-pangkuan sama Abi. Oh, dia lagi sarapan. Terus juga ada siapa lagi? Ada Mbak Fia, aka Gadis dan Hujan. Masih di luar juga, lagi makan juga. Terus juga ada si Angga. Angga ini salah satu panitia ya. Oh, jangan mas, kasihan. Kata teman-teman hewan Angga itu, bukan ya. Nah, tapi sesuatu, something ya. Jadi gak usah disebutkan. Terus juga ada oh, dan kita juga masih menunggu kedatangan dari CEO kita yaitu Bapak Genin ya. Dia masih perjalanan ke sini, semoga gak ada halangan dan cepat sampai. Oke, stay tune terus di Kota Batu Radio, inspirasi tanpa batas. Nanti kita sambung lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Next song kita punya, kita gak punya apa-apa, mouse-nya gak nempel ternyata. Kita punya Bruno Mars dengan 24K Magic. Check this out one. Stay tune terus di Kota Batu Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Kota Radio, inspirasi tanpa batas, gathering Kota Radio 2016 bareng teman-teman di sini ya. Nanti kita akan on air bareng-bareng, on air berjamaah, mungkin di awal dengan perkenalan dan suara asli ya. Biasanya yang jumpa hanya via chatting, yang cuma tahu tulisannya. Ini mungkin kalian akan dengar suaranya ya. Ada beberapa orang baru juga. Tapi masih nanti ya, karena ada beberapa teman yang baru aja datang, yaitu Cece Selena dan Tata. Yang belum datang Vera lah, ya Vera yang belum, katanya masih baru selesai urusan wisuda, karena hari ini Vera Nick Krupuk itu wisuda. Jadi hari ini wisuda, jadi urusannya barusan selesai. Entah nyusul atau enggak. Yang pasti kita di sini selalu welcome ya, open door, open house. Yang pasti ntar
1: apa? Justin Bieber. Dua-duanya. Mary. Oh ya.
0: Ada beberapa requestan ya. Aduh, ramai banget ya di sini. Mohon maaf kepada para pendengar Kota Batu Radio. Ramai banget. Ya, di sini dengan RZF. RZ mau menjelaskan, memperkenalkan, enggak ya, menyebutkan, hanya sekitar menyebutkan. Di sini di dalam ruangan ada Om Genin, ada Diah. Diah ini temannya Mas Rio, dan Rio adalah RJ Kota Batu Radio ya, tiga. Ada RJ Melia, ada Cece, CHECE yaitu Tante Sari. Ada Angga, ada Servan, ada Nito, ada Ricky atau Nick Cakdur yaitu Ageng. Di depan yang lagi makan ada Cici Selena, ada Tata, ada Via. Lagi makan juga bareng Mas Abi juga, ada Alex. Alex ini masnya, kakaknya Angga ya. Siapa lagi ya di sana, kok enggak kelihatan? Oh, itu di, ada Gifar, Ipang, Pesek, dan satu lagi siapa nih, enggak kelihatan. Oh, David lagi masang banner Kota Batu Radio di depan rumah sederhana ya. Selamat malam aja buat sobat inspiratif yang lagi dengerin Kota Batu Radio Catering 2016 dimanapun kamu berada. Nanti teman-teman pasti dengar suaranya satu-satu deh. Ada dua requestan masuk dari Mir ya, kalau nggak salah tadi ya Van, Mir Van, Mir request dari Mir ya, yaitu mulai Mika Perin udah jadi, tinggal Justin Bieber ini. Kita ulang berarti ya, spesial deh buat Mir dari Gathering Kota Batu Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Stay tuned on
1: Coda Matthew Radio.
2: Hai guys, buat kamu-kamu yang ngaku gaul,
3: jangan lupa follow dan mention Twitter kami
2: @radiobatu.
4: Kota Batu Radio, inspirasi tanpa batas. Iya, kita tunggu teman-teman kumpul ya, karena akan ada suaranya per orang itu pasti, biar nggak hanya tahu via chatting. Kalau di depan device ya, asik device cuk. Di dalam studio ya, seperti itu. RJC ditemani oleh dua orang, yaitu ya juga termasuk panitia gathering Kota Batu Radio. Cak Dur dulu ya, Cak Dur. Halo bro, apa kabar?
5: Baik, baik, kabar baik, alhamdulillah. Semoga selalu diberi kabar baik dan sehat selalu.
4: Banyak omong. Nambah satu lagi ya di sini. Ada Givar. Jadi, yeah. Bentar bar. Tenang aja, karena nggak cuma berempat di sini, pasti para pendengar Kota Batu Radio akan dihadiahi, bodoh amat, dihadiahi suara per peserta gathering Kota Batu Radio 2016. Sementara itu kita ngobrol-ngobrol dulu ya, selaku panitia gathering Kota Batu Radio, keluh kesahnya dulu deh dari Givar.
6: Selama saya jadi panitia, keluh kesah saya nggak kehujanan, padahal saya berharap kehujanan. Nah itu aja.
4: Saya bilang boleh bilang bodoh amat.
6: Oh, bareng aja mas. Boleh,
4: boleh. Nggak serius ini, serius ini.
6: Oh serius. Keluh kesah saya saat handmade boleh?
4: Handmade. Oh ya, handmade ini adalah sesuatu yang kita buat ya.
6: Ya. Saat bundri.
4: Oh, mas, gini, membentuk suatu motif lah pokoknya.
6: Iya, membentuk suatu motif. Talinya putus mulu.
4: Tali.
6: Oh, belt.
4: Jadi intinya kesulitan waktu kita membuat handmade spesial untuk founder Kota Batu Radio ya.
6: Iya.
4: Beliau pun belum tahu ya.
6: Iya, belum tahu.
4: Oke. Okay. Kita jual aja.
7: Penawaran tertinggi,
4: oke. Okay. Kalau dari Ricky, keluh kesannya jadi panitia gap gimana?
5: Anu mas, keluh kesan.
4: Anunya siapa dulu, benar?
5: Anu saya, keluh kesannya gini.
6: Gak ada petante.
5: Saya bantu, saya merusakkan.
6: Iya, merusakkan benar.
5: Iya,
6: itu.
5: Saya.
4: Ini berarti masih soal handmade ya?
5: Iya, saya mau dibunuh mas. Ampun.
4: Niatnya membantu malah merusak. Iya, seperti itu.
6: Karena saya yang
5: tapi kayaknya udah diperbaikin.
4: Iya, udah jadi Mas ya. Oke. Okay. Kalau dari Modeta keluh kesannya jujur enggak apa-apa, enggak usah yang baik-baik. Bodoh amat.
8: Bodoh amat gitu ya. Bohong enggak apa-apa ya.
6: Iya,
8: di sini saya Modeta ya, bagi yang ingin dengar suara saya bodoh amat lah. Keluh kesah selama menjadi panitia yaitu yang pertama ya.
7: Ngomong.
8: Itu pasti Mas. Tapi yang namanya panitia ya harus gitulah mas, harus mau repot. Repotnya itu waktu ya ketika itu mas, waktu rapat-rapat gitu kan juga harus mengeluarkan ide-ide kreatif agar acara ini bisa berjalan dengan lancar gitu mas.
4: Ya agar tetap asik ya. Oke. Okay.
6: Mau diajak ngomong.
4: Iya, di sini kita kedatangan satu, bukan panitia gathering, dia peserta gathering Kota Batu Radio 2016 yaitu Nito. Kita soal keluh kesah, kita tanya keluh kesahnya waktu di perjalanan aja ya, perjalanan.
9: Mau gimana ya?
7: Gak usah ditutupi, langsung aja.
9: Ya biar gak kedengeran anu itunya pendengarnya. Ini sewaktu berjalan. Perjalanan saya mabuk terus, jadinya nggak bisa banyak cerita.
4: Mungkin RGC yang nggak ceritanya. Jadi perjalanannya itu nih, dia cerita macetnya itu nggak karuan karena ada perbaikan jalan, ada banjir ya seperti. Oh ya seperti apa itu?
6: Ya perjalanan saya kemari, tangki mobil saya kemasukan air dan akhirnya mogok terus di jalan.
9: Mas, aku mijan yang aku.
4: Nah itu tadi. Gitu ya. sementara masih dulu kita ngobrol-ngobrol ringan sebelum kita fokus ngobrol ya.
9: Ngobrol berat.
4: Jadi sepertinya mulai berkumpul, kita dengerin satu lagu lagi ya dari. Oh ya, untuk pendengar Kota Batu Radio jangan kemana-mana karena kita akan seru-seruan itu pasti. Semoga aja ya seru. Ada, aduh mau
9: GTA,
4: nggak ada GTA. Mau ngomong lagi?
9: Ya.
4: Oh ini dari Ricky lagi mau ada yang disampaikan. Sementara itu RJC akan menyiapkan satu lagu penghibur buat para pendengar Kota Batu Radio.
5: Yang penting ada kemauan. Bodoh amat.
9: Oh, usaha.
5: Usaha ya?
9: Ya, usaha.
5: Bodoh usaha. Usaha. Kejeglong aku ingin itu. Sono.
9: Kok cekek-cekek-cekek gitu.
5: Jelak.
9: Ngomong apa Mas Ayu?
5: Ya, jadi bagi kalian yang belum
7: kesini,
5: terinspirasi,
4: yang belum
5: terinspirasi
4: untuk
5: ikut gathering ya.
4: Jadinya terdidik-didik gini ya.
5: Jadi bagi kalian yang belum terinspirasi untuk ikut gathering,
4: oke okay, next song Rizky Febian penantian beraga, cek diesel.
7: Sampaikan dulu kesah babi.

0: Kota Batu Radio, inspirasi tanpa batas. Ya ini hampir di penghujung acara kita on air, tapi kita tadi udah janjiin ya. Kita tadi udah janjiin bakalan perkenalan satu persatu ya dari peserta gathering di tahun 2016 ini. Kita kita langsung mulai aja Mas ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini bakalan panjang soalnya. Oke, dari awal RJ Chef dulu silakan.
1: Loh, alah gimana ya? Kalau dari RJ Chef mungkin pendengar akan mulai bosan ya. Ada yang baru ini di sini, Mas Rio dan temannya, boleh diperkenalkan. Agak maju mungkin ya.
2: Segini.
1: Coba segini. Maju aja enggak apa-apa.
2: Makanan di sekiro dhisik.
1: Muncul lagi. Ya. Sip.
3: Ya, ya ketemu lagi dengan RJ Blind seperti yang kemarin bilangnya, ketemu di gathering 2016 gitu ya. Saya hadir lagi dan malam hari ini senang banget bisa ketemu dengan teman-teman. Ternyata ada beberapa teman baru ya, ada si Joy.
4: Halo. Ya.
3: Ah, Mas. Ya, terus ada juga tadi siapa si Servan sama Neto ya kalau enggak salah. Halo. Terus yang paling penting adalah
1: weh, asik.
3: Kalau mungkin beberapa teman-teman atau sobat inspiratif
4: rasanya jadi enggak enak ah.
3: Aku guru ngomong.
4: Oh, bukan aku.
3: Halah. Kalau biasanya kalau RJ Blind siaran pasti mengirimkan beberapa lagu untuk inisial D gitu ya. Dan alhamdulillah. Dan alhamdulillah orang yang saya maksud sudah berada di samping saya gitu ya. Untuk mengikuti gathering 2016 ini.
1: Agak keras enggak apa-apa.
3: Nah, ya untuk mengikuti gathering 2016 ini gitu ya. Nah, pasti seperti itu.
1: Diperkenalkan Om?
3: Ya mungkin bisa ngobrol ya, maju sudah
1: ini Mbak, enggak apa-apa.
3: Nah, ikut
1: kan gigit aku.
3: Oh, kok gigit oleh. Ini kau. Selamat malam Diah.
5: Halo, selamat malam. Nama saya Diah, temennya RG
1: Rio.
5: Blind.
3: Oh iya, si Blind.
5: Yang ya janjian sih sebelumnya untuk datang ke sini gitu. Dan alhamdulillah bisa kesampaian ya.
3: Walaupun memang tadi perjalanannya sempat
5: perjalanannya
3: kena macet
5: sempet
3: ya.
5: Kena
3: tadi
5: macet.
3: Berapa jam? 5,5 jam ya.
5: Ya yang seharusnya di hari biasa bisa 2 jam, sekarang jadi 5 jam.
1: Dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Dari Surabaya tadi.
5: Dari Surabaya tadi.
1: Oh, gitu. Ya. Kalau aslinya?
5: Saya asli Semarang.
1: Tapi
3: enggak takut, Joy.
1: Tapi tadi dari Surabaya.
5: Iya, dari Surabaya. Kebetulan ada tugas di Surabaya. Ya, jadi berangkatnya dari Surabaya.
1: Jadi Mas Rio ini yang ngajakin ya?
3: Iya, pastinya.
1: Ada yang sampaikan lagi mungkin ke kendala-kendala di jalan mungkin Mbak Diahnya?
3: Macet aja kali ya tadi ya?
5: Iya, cuman macet sih. Selebihnya karena WA saya nggak dibaca.
1: Wah, ayo. Itu dia. Ayo. Itu dia. kesannya sih. Kan baru kenal ini semuanya ya. Kesannya Mbak Dia gimana? Kegilaan orang-orang kayak gini.
6: Mas jangan nunjuk saya, Mas.
5: Saya pikir teman-teman di sini ramah gitu. Yang awalnya saya datang ke sini agak ragu-ragu, aduh, jangan-jangan saya yang agak deso sendiri di sini. Tapi ternyata
1: banyak yang deso. Oh, tenang. Halus sekali ya.
4: Ipang.
1: Halus sekali.
5: Cukup ramah. Pokoknya saya merasa di sini sangat ramah. Iya, sangat ramah. Jadi alhamdulillah saya
3: nyaman ya.
5: Masuk ke lingkungan baru tapi seperti berada di lingkungan yang sudah saya kenal.
1: Alhamdulillah. Terima kasih buat Mbak Diahnya sama Oh, Mas Rio mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mbak Diahnya udah jauh-jauh loh. Udah jauh ini.
3: Iya, yang pasti ya. Ya, terima kasih lah sudah ikut lah gitu. Menemani pastinya gitu ya.
5: Deh, kita aja deh.
1: Gitu ya. Oke, itu tadi dua orang yang diundang di Catering Kota Batu Riri juga ada Mas Rio dan Mbak Diah. Next, boleh. Ya ini baru juga, yang baru-baru dulu ya. Yang lama-lama ini nggak penting juga.
7: Ajar, bungkus pokoknya.
4: Arah
1: jarum
4: jam aja, Mas.
1: Enggak apa-apa.
4: Arah jarum jam aja. Minta enak nunjuk wewenya siapa gitu.
5: Wewe lagi.
1: Ayo. Ini baru-baru ini ada di channel Batu ya. Boleh deh. Dekat, agak dekat. Iya.
5: Dekat-dekat sama sih.
1: Keren dekat. Udah, yuk. Nik dulu deh.
5: Nikku ada banyak di sini ya.
1: Awalnya nik awal. Keringatku mambu.
5: Keringatku kan parfum bagiku, Asif. Awalnya gabung di Batu sih di invite sama RJ Blind juga sebenarnya. Pakai nik apa waktu itu ya? CWN233. Udah gitu.
1: Bentar, 33 itu angka apa ya?
5: 33 itu angka keberuntungan.
1: Oke, lanjut dah. Sudahlah, lupakan.
5: Terus nicknya pakai Anis dulu. Terus sekarang sih akhir-akhir ini pakainya Cece. Cuman agak-agak membingungkan kan ada Cece Lena di sini, jadi Cece yang mana yang disebutnya? Itu sih apa lagi ya? Kayaknya semua sudah cukup mengenalku sebagai gadis lagu AAA dan para rara.
1: Mati. Jadi join ke channel Batu, diajakin sama RJ Blind, dikenalin sama teman-teman. Ya.
5: Dikenalin sama teman-teman dan
1: syukur alhamdulillah cocok.
5: Sebenarnya sih enggak terlalu cocok, cuman gimana lagi ya, kayaknya enggak ada lagi yang mau nerima saya selain di channel Batu. Kasian enggak sih?
1: Kayak penuh penderitaan gitu ya. Kesan pertama deh, kan baru pertama kenal juga. Baru-baru ini kenal RJ Chef juga baru-baru ini.
5: Tapi kan aku sudah pada mulai RJ Chef.
1: Asik dah.
5: Tumben asiknya biasanya bodoh amat. Awal-awal sebenarnya sama teman-teman enggak ini juga ya, karena beberapa sudah sempat beberapa kali ketemu dan ngopi bareng, makan bareng. Dan ada selentingan-selentingan umur ya, bagi yang merasa tua gitu. Yang mukanya boros.
1: Ya. Ini didengar semua teman-teman yang sering menyinggung umur ya. Tersinggung enggak sih?
5: Enggak sih, karena meskipun apa sih angka apa umur itu kan hanya sebuah angka ya. Yang penting kan jiwanya gitu. Jiwanya tua. Ya enggak jauh beda sama Om Ken lah.
1: Ada lagi?
5: Ya enggak ada sih, itu aja lah.
1: Itu aja. Terima kasih ya buat Tante Sari.
5: Tante.
1: Mbak. Katanya enggak tersinggung ya. Masih dengan yang baru ya. Masih dengan yang baru. Ada Servan sama Joy yang tiap hari sih denger ya dari Kota Batu Radio. Cuma pengen tahu kesannya sih di catering, karena cukup jauh dari Palembang ke Malang dengan beraninya. Gak ada yang kenal, cuma kenal dari dunia maya. Mas Servan dulu deh yang mau disampaikan. Mau-maunya sih datang ke Malang.
8: Kesannya ya? Ya. Kesannya waktu, mungkin waktu udah sampai di Juanda. Nah itu dapat travel yang sedikit, sopirnya gak tahu Malang. Kesasar sampai Blitar ya.
1: Hampir. Perjalanan mau ke Blitar sih sebenarnya. Yeah. Tapi enggak sampai Blitar. Masuk Kabupaten Malang itu ya.
8: Iya. Yeah. Lumayan jauh itu. Hampir 2 jam kesasar.
1: Nah, terus kok mau-maunya ya jauh-jauh ke Malang? Padahal kenal cuma dari tulisan.
8: Ya itu bisa jadi untuk pengalaman dan kenangan buat masa depan juga kan.
1: Oh, cari masa depan tuh jadi sini.
8: Ya jadi.
1: ada yang disampaikan?
8: Sudah.
1: Buat radionya sih enggak apa-apa. Buat KPR-nya yang mau disampaikan?
8: Kalau untuk buat radio mungkin tambah komitmennya dan lebih maju lagi.
1: Maju. Ini langsung ya? pertanyaan dari CEO Kota Batu Radio untuk Servan buat Melia.
3: Ada yang mau disampaikan?
1: Yang lain mohon tenang ya. Yang lain mohon tenang. Ya, ini pertanyaan langsung dari CEO Kota Batu Radio untuk Mas Servan. Yang disampaikan buat Mbak Melia.
8: Gak ada.
1: Loh, eh mana?
7: Kalau ketemu gitu.
1: Ikun DWA tukaran Marut. Hai Jay. Hai Jay. Hai. Ngebas soalnya. Hoi.
4: Kalau ada yang mention orang ganteng langsung muncul.
1: Iya, aku nggak berani ada belakang ke kamu, coy.
4: Hai. Mau kedekatan.
1: Joy.
4: Ya.
1: Mau-maunya datang ke Malang, Joy.
4: Ya mau lah.
1: Udah.
4: Ya, aku juga nggak tahu kenapa mau masalahnya.
1: Iya, nggak punya temen aku kalau kata Anda. Buat para sobat-sobat yang lagi dengerin, kalau misalnya ada yang tahu alternatif tempat bunuh diri terdekat, boleh langsung mention Nick Zao ya. Saya lagi nyari nih. Jadi bilang gak ada temen, tapi enggak. Sebenarnya yang dicari di KBR nih memang selain persahabatan itu juga kekeluargaan ya kan. Azik.
7: Gua gak mau sih jadi keluarga lu.
1: Jadi bagi teman-teman yang kira-kira kurang saudara gitu ya, kalau ada yang udah mau deket umurnya terus nggak tahu, nggak punya daftar ahli waris gitu kan ya, kita di sini ada di KBR siap kok dimasukin ke daftar keluarga gitu. Ya maksudnya itu, jadi maksud dan tujuanku kesini itu biar aku dimasukin ke daftar keluarga di saat kalian nggak ada list daftar warisan, aku yang dapat gitu loh, ngerti kan? Makanya aku kesini walaupun nggak kenal. Kalau nggak ada ya nggak gitu juga. Oh, gimana ya? Kalau misalnya utang jangan, ke Servan bisa dialihkan. Oke, bercanda ya. Jadi yang kalau kayaknya sama ya, Jo Servan ya. Yang kita cari di sini kan pertemanan. Jadi kita jauh-jauh datang dari Palembang itu buat ngadirin gatheringnya KBR 2016. Karena event ini kan setahun sekali. Kemudian salah satu event yang terjarang gitu ya, yang paling mungkin memungkinkan kita itu untuk bertemu tatap muka nih sama nggak cuma sesama kru KBR tapi termasuk para sobat inspiratif yang sering dengerin dan juga sering nongkrong juga nanya aja Jeff ya. Nah paling itu
0: sebelum fix memutuskan untuk datang ke Malang ini ada kegalauan sepertinya RJ Zao. Mau ikut tapi nggak dapat izin, itu gimana ceritanya?
1: Itu cerita juga tuh.
3: Kenapa bisa kayak gitu dan akhirnya kok bisa sampai di sini?
1: Jadi saya cerita begini ya. Oke, kalau gitu ganti backsoundnya. Ku terima beban ini tabahkan hati. Ini cerita Peduli Kasih kan? Bukan ya?
3: Rame
1: ya. Oh saya lebih curhat begitu nanti. Oke, jadi Jeza tuh awalnya nggak dapat izin kesini. Kenapa? Karena satu dan lain hal lah, pokoknya urusan pribadi sama orang tua. Karena dalam konteksnya Jeza pribadi itu yang namanya izin itu tanda kutip. Kalau kalian pada paham tanda kutip, jadi nggak dapat tuh dari orang tua. Jadi makanya agak ragu pas awal mau datang apa enggak. Nah sampai apa ya? Sampai terakhir konfirmasi waktu itu sama si RJ Servan itu, RJ Zao tuh apa ya, saking nggak tahu ya apa bego apa tolol apa apa gitu kan, pokoknya ya semua ya, kok seneng banget sih. Jadi usahain gimana caranya biar seenggaknya nih ya ongkos kesini tuh bisa sampai sini tuh cukup gitu loh.
3: Masalah balik
1: kalau kata Om Genin entar aja mikirin ya. Jadi Ejezo sama Ejezo itu terhasut lah, kemudian penting cukup untuk kesini dulu itu udah lumayan ya, udah cukup lah gitu kan ya. Jadi beberapa minggu kemarin tuh sempet cari-cari seseran gitu kan ya, cari-cari duit lah pokoknya, soalnya secara Ejezo sendiri belum kerja, kalau Ejezo belum lulus-lulus, jadi agak ada sedikit perbedaan di situ. Bang RJ Zoa udah lulus tapi enggak kerja-kerja.
7: Yang belum lulus yang mana?
1: RJ Servan. Itu ya, silakan. Enggak lulus-lulus, dia kuliah tuh udah tahun ke-8 sekarang. Enggak, gua lebay tahun ke-5 dia. Cuma mari kita bersama doakan biar RJ Servan secepatnya lulus kuliah.
9: Amin.
1: Dan secepatnya RJ Zoa
7: menikah.
1: Oh, dapat kerjaan dong Mas Abi. Kok nikah sih? Nikah itu ntar.
7: Urusan kedua
1: ya.
7: Abis Mas Abi.
1: Abis Mas Abi. Oh ya, amin. Amin. Jadi ntar ada serempetan dikit nih Mas Abi sama Via. Kapan undangan? Undangan.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Ya benar, www.kotabatradio.com. Terus kalau misalnya kalian pengen lihat keseruan Gathering KBR 2016 secara live, itu bisa nonton via Bigo. Bigo Live itu kalau ada yang tahu dan ada yang nggak tahu, ntar dulu, ngaca dulu. Ya, jadi kalau ada yang mau nonton secara live, itu bisa lewat akun Bigo-nya @jzao. Itu bisa di add di di follow di @jroberto_binu. Nanti di situ emang promosi, Mas. Nanti di situ bisa ditonton live show-nya. Di sana ada RJ Safe Striptease. Ditunggu ya. Aku tuh sebenarnya kesini mau nonton itu, Pak. RJ Safe Striptease. Udah.
2: Itu tadi ya. Dua RJ asal Palembang yang udah jauh-jauh ke sini tanpa tujuan. Tujuannya cuma gathering. Men, ada yang tidak diduga-duga tiba-tiba datang. Surprise banget, CC Selena. Maju enggak apa-apa, Ci. Iya juga ya, di gathering tahun lalu juga datang paling terakhir. Juga mogok juga.
3: Oh, hari ini juga.
4: Oh ya.
5: Penyakit lawas.
6: Pang. Oh, ada.
2: Ini Cece Selena emang sudah direncanakan buat surprise atau memang dadakan hari ini?
3: Dadakan jelasnya.
2: Memang dadakan.
3: Ya baru dapat izinnya kemarin.
2: Oh, jadi visanya di ACC ya sama akhirnya orang tuanya. Jadi kok bisa sama Tata tadi?
3: Karena saya butuh GPS. Sama tukang dorong mobil ya, kalau mobil bermasalah kan siapa tahu bisa dimanfaatkan.
2: Oh gitu.
6: Oh, jadi Tata itu termasuk under deal ya?
2: Temper.
6: Enggak. Kalau mobil rusak, mungkin Tata bisa dimanfaatkan. Under deal apa? Oke. Okay.
3: Bukan, tukang dorong.
6: Oh, tukang dorong. Cantik-cantik kok tukang dorong.
3: Multifungsi.
6: Oh iya.
2: Tadi ada sedikit cerita dari RJ Tata kalau berhenti berkali-kali. Boleh diceritain dong, Cici Selena, dari rumah sampai ke sini kendalanya.
3: Sebetulnya tadi pagi sudah dicek sih mobilnya sama tukangnya kantor saya ya.
2: Harusnya sih enggak montir kali.
3: Bukan montir juga sih.
2: Bukan.
3: Cuma udah dicekin, air radiator, udah dicekin bannya segala macam, katanya sih oke. Ya sudah, berangkat dengan PD-nya. Tetap aja mogok.
2: Jadi mogok, memang mogok.
3: Enggak mogok. Cuma red light-nya kan kalau indikator panas kan nyala terus kan. Oh. Jadi itu, daripada diterusin berhenti.
2: Sampai berapa kali?
3: Berkali-kali sih.
6: Oh, ada sabotase itu, Ceh.
2: Tadi
6: sabotase
2: ngajak
6: inisialnya Alif Kurnia.
2: Enggak jadi ngajak tatanya sekalian ya, RJ. CC Selena.
6: Suaranya Alif Prima. Gak masa aku nuduh temanku sendiri, gak mungkin toh kan. Ya beb, beb makan apa beb? Oh salah.
2: Jadi syukur deh Cece Selena bisa sampai sini bareng RJ Tata yang katanya biar ada manfaatnya tadi. Betul. Bermanfaat gak tapi?
3: Lumayan sih.
2: Lumayan.
3: Kalau haus ada yang nyediain minum, ya kan? Lapar ada yang nyediain roti. Lebih berfungsi sebetulnya daripada RJ Ipang ya.
6: Awas kamu di batin. Ojo.
2: Kena deh. Kayaknya nggak usah diperpanjang kalau masalah itu ya. Kita bahas nanti aja karena ini di-share kemana-mana. Pokoknya meskipun berhenti berkali-kali, syukur bisa sampai di sini. Pukul berapa tadi?
7: Pukul-pukulan
2: sama Tata.
3: Jam 8an.
2: Dan sungguh surprise sekali si RJ Ipang juga kaget.

0: Kaget juga karena sama Cece Selena nggak dikabari. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin, Ce?
1: Semoga tiap tahun gatheringnya bisa diadakan terus ya. Jadi kita ini kan ajang untuk ngumpul, jadi kita semua bisa silaturahmi gitu-gitu kan. Itu sih harapan saya.
0: Oh iya, semoga terwujud ya. Kita setiap tahun, nggak harus di Malang sih. Mungkin perwakilan dari kota-kota lain yang mau jadi tuan rumah boleh. Sidoarjo.
1: Cocok lelep kena Lumpur Lapindo.
0: Iya, gatheringnya di Lumpur Lapindo. Oke, sekarang co-drive-nya Cece Selena. Tata. Underdeal ya. Underdeal. Eh, Zau, di situ biar diwawancari lagi. Ya, terima kasih. Ayo. Ya, sorry. Ya. Kalau kabarnya RJ Tata sih kemarin mau datang Sabtu pagi. Naik bis. Kok jadi Honda Jazz, gimana ceritanya?
2: Saya dirayu.
0: Dirayu.
2: Dirayu sama Cece, katanya. Tak kan bilang ke teman-teman kalau aku kamu berangkatnya sore ae. Bahasa Jawa enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Kosek.
3: Tapi ada untungnya loh Cece ikut.
2: Iya benar. Jadi aku enggak sih, aku sing rayu. Cece ayo ikut ke gathering, aku enggak jadi ikut. Terus tak rayu-rayu dia mau.
4: Terus sebelah kanan sudut bawah itu kan saya bisa
2: pada saksi karena. Ya sekian kayak gitu.
0: Loh, apa?
2: Udah.
0: Oh, bus meromong. Jadi RJ Tata ini rencananya mau berangkat Sabtu pagi. Jadi kami yang di Malang sudah menjadwal ini jemput Tata, jemput ini dan yang lain. Ternyata Tatanya enggak jadi menghubungi teman-teman di Malang diganti sore dan enggak butuh jemputan. Udah dijemput sendiri privasi. Luar biasa. Yang disampaikan dulu deh, enggak apa-apa buat catering buat teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang jauh-jauh juga.
2: Semoga gathering tahun depan bisa gathering di Sidoarjo. Jangan di Batu lah. Sekali-sekali lah.
0: Jadi RJ Tata ya tuan rumahnya.
2: Bisa diatur lah nanti.
0: Oke, terima kasih RJ Tata. Kalau semuanya pasti udah kenal ya sama RJ Tata karena sudah sering on air juga. Saya gantian, saya boleh? Melia.
5: Oke, pergantian pemain ya kita tos dulu mas.
0: Oke,
5: tag team kita. Oke, saya masuk ring, dia keluar kamar. Halo dulu. Assalamualaikum. Next kita punya gue star dari Jogja. Ini juga lumayan jauh juga ya dari kota Batu ini. Silakan maju ke belakang. Serah gue yang RJ.
6: Ntar tidurnya bisa ranjang aja.
5: Maaf siapa ya? Oke, kembali ke topik, skip yang tadi ya, lewatin aja, ignore dia. Kesan dan pesan perjalanan Melia dari Jogja ke Kota Batu bisa di share ke teman-teman ya.
7: Biasa aja sih sebenarnya. Kan
5: saya kencengin volumenya.
7: Biasa aja sih sebenarnya perjalanannya ya, naik kereta di jalan. Untungnya hari yang kali ini bisa dibilang perjalanan lebih lancar daripada yang tahun kemarin.
5: Masalah izin, kalau tahun kemarin kan agak kesulitan dapat izin dari orang tua. Nah, gimana dibandingkan dengan tahun sekarang ya?
7: Karena tahun kemarin sudah ikut gitu pertama, terus habis itu kalau tahun sekarang karena tahun kemarin udah pernah ikut, dan itu jadi apa ya? Jadi kayak tiket mempermudah yang sekarang. Selain itu, ada apa ya? Salah satu orang tua saya tuh gimana ya? Bisa dibilang mempercayakan saya pada salah seorang di sini gitu, walaupun saya tidak langsung. Jadi kalau orang itu ikut berarti aku ikut nggak apa-apa.
5: Cowok cewek sih. Oh cewek ternyata. Kirain cowok, kalau cowok itu ikut dia boleh ikut. Oh enggak, ternyata cewek ya. Oh jadi direstuin jadi lesbong ya?
7: Maksudnya
5: oh,
7: enggak.
5: Oh enggak, salah saya berarti. Oke, okay, mungkin ada pesan buat Kota Batu Radio.
7: Pesan buat KBR makin maju, makin seru, makin apa ya? Makin semarak pokoknya.
5: Oke, okay, makin semarak ya. Kayak 17-an ya kira-kira ya.
7: Pokoknya makin rame lah.
5: Amin lah. Amin. Oke, okay, terima kasih. Silakan kembali ke peradaban. Next, nah ini RJ legendaris kita ini ya. Kata orang sih kecil-kecil cabai rawit. Nah ini kecil-kecil hitam manis. Silakan maju ke depan. Hitam manisnya kalau kata Mas Abi doang ya. Kata gua sih enggak. Nah RJ Via.
7: Iya.
5: Ini kan lumayan jauh. Nah, terjauh kedua ya kalau dibandingin sama yang Palembang ya.
7: Terjauh kedua dari Kota Batu ya. Iya. Kayaknya. Lu mana? Diakuin.
5: Oke. Okay, oke. Okay. Okay, mungkin halangan untuk kesini. Nah, biasanya tanggal berapa? Oh, salah ya. Maaf, salah konteks saya.
7: Hampir bertepatan ya.
5: Halangannya waktu perjalanan kesini.
7: Halangannya itu pertama biasa ya, Jakarta itu macet. Dan karena saya masih harus menjalankan tugas di kantor.
5: Kirain tugas negara.
7: Ah iya, gak apa-apa. Ah? Oh saya yang di demo?
5: Dia ikut demo yang jadi pijat. Skip, skip.
7: Iya. Udah
5: ignore,
7: ya?
5: Ignore aja dia.
7: Ya pertama harus ada tugas dulu selesaikan. Jadi gak bisa lebih di atas jam tugas. Otomatis tuh udah harus bentrok sama macetnya Jakarta di weekend.
5: Tangannya biasa aja banget.
7: Biar kayak apa gitu loh, please deh. Ini tuh my style.
5: Wow. Silakan selanjutnya. Enggak.
7: Iya. Pertama, dua masalah fisik sih. Jadi kemarin sempat
5: kecil
7: dapat musibah.
5: Oh.
7: Musibah.
5: Oh, maaf.
6: Musibahnya itu, J.
7: Terus kecil. Masalah. Ya, jadi gitu deh. Udah itu doang. Terus apa lagi ya? Enggak ada sih. Kalau buat gathering Kota Batu Rido enggak ada lah ya masalahnya. Masih semuanya jadi oke. Okay. Biar apa sih?
5: Nah, kemarin kan denger-denger nih berangkat dari Bandung ya? Dari Jakarta ke Bandung itu kemarin itu sore.
7: Hari sore, iya.
5: Hampir satu hari lebih berarti ya?
7: Totalnya kalau sampai dengan sekarang menginjak tempatnya kita ketemu bareng nih ya, jam 8 ada kali hampir 24 jam tambah 4 berapa? 28 jam?
5: 28 jam. Nah.
7: Iya, tapi ini udah sama istirahat ya.
5: Oh, udah sama istirahatnya itu. Ini dari Jakarta itu putih, agak gemuk, subur. Sampai sini kayak gini bentuknya.
7: Aku malu.
5: Itu karena perjalanan selama 28 jam.
7: Itu baru 28, belum 36 tahun.
5: Jadi tusuk gigi sampean. Oke, pesannya buat Kota Batu Radio.
7: Pesannya tolong nanti makanannya jangan dihabisin ya.
5: Tenang mbak, di belakang masih banyak.
7: Gak bercanda. Pesannya semoga Kota Batu Radio tetap memberikan inspirasi ya. Khususnya dari momen gathering kita tahun ini, yaitu tahun kedua saya join, alhamdulillah. Dan
5: sesuatu ya?
7: Sesuatu banget. Dan alhamdulillah di tahun kedua saya ikut itu pesertanya sepertinya hampir nambah berapa persen ya? 60% tuh nambah banyak, rame banget, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sesuatu.
7: Sesuatu. Yuk,
5: ngondek deh. Oke, terima kasih buat RJ Via. Silakan kembali ke kediamannya. Langsung pulang ya, lewat sana cepet. Enggak. Next. Kok ganti ya? Oh, bukan, oh kameramen. Silakan buat RJ Abi.
8: Oh, udah. Yuk, ngapain? Pengen diwawancara.
5: Buat RJ Abi, silakan datang ke sini. Ini karpet panas ya di sini nih. Bukan kursi panas lagi tapi karpet panas. Gampang mas. Ini perkenalan dulu, ini RJ Abi, salah satu RJ juga di Kota Batu Radio. Mungkin banyak yang gak kenal karena sering hilang dia. Nah, jadi tagi ya buat kalian para sobat inspiratif, tagi dia on air. Kesulitan perjalanan mungkin hampir sama ya, karena bareng sama RJ Via ya, tapi kan sebelumnya mungkin ada halangan apa gitu.
9: Kalau untuk halangan sendiri kayaknya nggak ada halangan yang terlalu signifikan untuk perjalanan.
5: Mas bisa agak kecilin lagi? Oh, kencengin lagi.
9: Udah pol ini segini. Jadi untuk apa tadi pertanyaannya?
5: Halangan mas.
9: Halangan. Jadi untuk halangan tersendiri yang untuk halangan yang signifikan kayaknya nggak ada untuk perjalanan ke Kota Batu Radio ini. Namun halangan yang paling berat bagi saya adalah saat akan kesini
5: ada bentrok sama jadwal.
9: Ada bentrok sama jadwal seperti sama dengan RJ Via karena masih menjalankan tugas.
5: Tugas negara atau bukan ini?
9: Tugas negara juga.
5: Tugas negara juga. Ini anak buahnya Ahok semua ini, jangan-jangan. Oke, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat Kota Batu Radio kedepannya?
9: Kalau boleh usul untuk...
5: Boleh mas, silakan.
9: Gathering mungkin bisa diusahakan di per... apa namanya? Jadi setahun dua kali atau setahun empat kali.
5: Diperbanyak acaranya, yeah, gitu. Mungkin di luar konteks gathering ya? Di luar konteks tahunan mungkin, yeah, ya?
9: Iya, untuk konteks tahunan.
5: Jadi mungkin ada acara lain gitu.
9: Untuk apa? Mempererat silaturahmi.
5: Oke, itu buat Bapak CEO disimak dong.
9: Jangan langsung memalingkan muka.
5: Enggak, Kak. Udah, cukup sekian.
9: Sudah ya.
5: Oke, terima kasih.
9: Perasaan saya paling cepat ya.
5: Jawabnya cepat banget, singkat sih.
9: Oke, makasih.
5: Ya. Atau mau lagi?
9: Makasih.
5: Nambah?
9: Sudah, makasih.
5: Seporsinya 15. Kasirnya sebelah sana ya, Mas. Next, jangan, itu penutup acara itu. Next, kamu kesini kamu. Nah, ini pemilik villa kita ya. Ini pemilik kita, pemilik villa kita. Mas agak sini mas bisa.
9: Iya mas.
5: Yang situ anget, ini panas.
9: Makasih.
5: Oke, ini adalah Alek. Pernah beberapa kali join di MIRC di channel Batu pakai nick Prostat.
9: Nostrat.
5: Oh, Nostrat. Saya salah baca berarti. Maklum masih pit ya. Enggak bisa disalahin berarti. Nostrat nicknya ya. Nah, jadi Alek ini adalah kakak kandung, beda bapak, beda tapi lain ibu.
9: Iya.
5: Sama Angga ya?
9: Iya, beda bapak, lain ibu, beda rumah.
5: Oh, beda bapak tapi lain ibu,
9: beda rumah juga.
5: Beda rumah gitu. Mas, saya enggak kuat, Mas. Enggak, serius. Dia ini kakak kandung dari Angga. Angga itu ntar ada nongol penampakan item-item gitu yang enggak jelas. Itu Angga namanya. Nah, sekarang kita ke Alek dulu. Tiba-tiba nongol di sini, ya, dapat izin, kesulitannya gimana? Gitu.
9: Waduh, izin sangat izin. Sulit mas ya. Harus ngejar setoran dulu, habis itu baru bisa kesini mas. Kalau nggak gitu ya nggak bisa kesini. Memenuhi susu anak dulu, susu ibu.
5: Mas, saya tanya halangan, bukan curhat. Nggak apa-apa.
9: Sekalian mas.
5: Nggak usah nangis. Tisu.
9: Kalian mas.
5: Oke, jadi ini adalah korban bencana alam kita. Enggak halangannya. Jadi Mas Alek ini udah married, anak satu dengan istri.
9: Istri masih satu.
5: Alhamdulillah masih satu.
9: Alhamdulillah masih satu.
5: Atau sayangnya masih satu?
9: Ya sayangnya masih satu.
5: Oh, sayangnya masih satu. Jadi ada kesempatan buat dijadiin yang kedua ya.
9: Oh, 4 mas minimal kalau di dalam.
5: Maksimal. Setahu saya.
9: Minimal mas saya.
5: Oh, minimalnya 4, iya. Maksimalnya berapa?
9: Waduh, saya nggak tahu mas, 7 aja.
5: 7 maksimalnya.
9: 1 hari 1 mas.
1: 7,5.
5: Nggak, Alek ini jadi udah beristri, udah beranak pinak.
9: Oh, yang punya anak bukan saya mas, istri saya.
5: Oh, istri saya.
1: Berarti anaknya apa?
3: Gawai. Anaknya
6: kredit bukan patungan.
5: Oke, jadi halangannya cukup, mungkin cukup berat ya buat seorang suami muda ya. Nah, jadi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan di Kota Batu Radio kedepannya.
9: Kalau gatheringnya
5: nah bagus itu.
9: Kalau gatheringnya bisa di kota lain, kenapa enggak? Kan sudah 2 tahun ini di Kota Batu, coba di kota lain.
5: Oh jadi ada
6: Palembang, yes.
5: Ada saran dari beberapa anggota di sini, dari beberapa peserta di sini untuk gathering di kota lain, atau mungkin ada yang mengajuin tempatnya yaitu RG Show di Palembang ya tadi. Semua akomodasi ditanggung sama RG Show, jadi tenang saja.
6: Supaya dijual. Oh tenang aja.
9: Karena RG Show semangat sekali untuk mensponsori gathering selanjutnya tahun depan di rumahnya mungkin ya.
6: Oh bisa, tenang aja.
3: Janji tuh Joy.
9: Janji.
6: Iya, loh,
9: janji.
5: Enggak, terkabul important.
6: 2050 kan? Tenang aja.
9: Dari betul juga lah.
5: Oke, okay, skip. Ignore dia. Lama. Mungkin ada yang lain?
9: Terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih kembali. Itu tadi
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Nah, itu tertuduh. Man without bone. RJ Mimen nih. Mas jangan senyum ya.
9: Enggak usah direkam. Oh iya.
5: Enggak. Ini adalah RJ Ipang.
10: Ya, selamat malam ya buat sobat inspiratif semuanya. Selamat malam, ini RJ Ipang juga ikutan datang ya di catering 2016. Dan seperti biasa, udah pada tahu kan RJ Ipang.
5: Kameranya di sini.
10: Enggak peduli kamera, selamat.
5: Dia punya panu di sini, makanya dia enggak berani lihat.
6: Atau jam 5 juga bisa RJ Ipang ke Bigo.
10: Oh iya.
6: Iya itu boleh ada yang nonton juga tuh.
5: Satu. Sambil show mas.
6: Siapa?
10: Iya.
5: Kayaknya apa masih perlu pertanyaan?
10: Apa?
5: Masih perlu ditanyain atau langsung jawab?
10: Ditanyain aja, kalau nggak ditanya aku langsung ngilang aja.
5: Pulang dah. Gak. Halangannya RJ Ipang untuk mengikuti gathering tahun ini apa aja sih?
10: Enggak ada halangan sih sebenarnya, cuma apa ya?
5: Loh, udah enggak mens, Mas.
10: Udah lewat, Mas.
5: Oh, udah lewat.
10: Tanggal 20 kemarin.
5: 20 ya.
6: Dia udah
5: menopause ya. Loh, bentar.
11: Arek kabur.
5: Panggilan alam mungkin ya. Ah, ini balik lagi. Emang gitu orangnya hilang-hilangan. Halangannya, Mas.
10: Halangannya apa ya? Gak ada sih, cuma kemarin sempat macet aja di waktu perjalanan kesini, juga diantar sama Selena dan macet juga nyampe Malang jam 11, baru ketemu ke rumahnya Rizif jam 12.
5: Jam 11 baru sampai Malang. Yeah. Itu berangkat dari mana, Mas?
10: Sidoarjo.
5: Jam berapa, Mas?
10: Jam setengah sembilan.
5: Jadi kemarin malam itu juga di sini keadaannya hujan deras.
10: Belepotan ya, sama kayak saya.
5: Grogi saya deket, Mas. Jadi kemarin malam itu di sini keadaannya lagi hujan deras. Jadi mungkin banyak yang agak kesulitan ya untuk menjangkau lokasinya di sini.
10: Sebenarnya kemarin kan juga udah ada yang mau jemput si siapa? Si Ageng dan RJ Bang. Minta maaf nih sama si Ageng ya, kemarin yang udah nungguin gitu. Ternyata gak jadi gitu. Udah dijemput duluan sama si Angga gitu.
5: Oke, untuk pesannya di Kota Batu Radio buat kedepannya.
10: Ya semoga Kota Batu Radio makin maju aja, semakin apa ya, semakin tambah sip lah.
5: Gak ada saran-saran lain gitu, Mas?
10: Gak ada, udah.
5: Mas kan gak pernah punya saran aja emang ya. Oke, okay, terima kasih banyak buat RJ Ipang. Next. Ini dulu. Kita seret ke sini. Kamera on please.
12: Kameranya adanya siapa ya yang bisa buat kamera ya?
9: Kamera. Ini ada kamera. Itu kenapa?
12: Penuh, Mas. Masih minta.
6: Ayo.
5: HP dong. Oke, kita tunggu on cam dulu ya. Kasian dia nggak pernah nongol di KBR ya.
11: Ini pada nongol.
5: Oh, tadi masuk kamar mandi cuci muka dulu ya, Mas?
11: Enggak. Cuci.
5: Kok sekarang kelihatan lebih cerah gitu?
11: Ya, iya. Karena apa? Bawanya.
5: Oke, ini adalah sobat inspiratif setia nih. Ini dia dari tahun 1988 dia.
11: Enggak, 1945.
5: 45. Enggak, dia udah lama banget dengerin Kota Batu Radio. Dan dia baru nongol nih di on cam di Kota Batu Radio sekarang. Ini Nieto nicknya ya di IRC. Mungkin buat jomblo ya, Mas ya?
11: Belum.
5: Jomblo belum.
11: Belum ya, bingung, Mas.
5: Belum. Belum apa, Mas?
11: Bingung.
5: Belum jomblo.
11: Bingung.
5: Belum bingung. Belum jomblo.
11: Belum bingung.
13: Jomblo.
5: Dia belum jomblo. Masih sendiri, Mas?
11: Enggak. Sudah tinggal sama orang tua bertahun-tahun saya. 22 tahun.
13: Berarti gak jomblo bener.
11: Berarti gak jomblo.
5: Udah ya, punya pasangan hidup, Mas?
11: Adanya pasangan anu sepatu ya, Pak.
5: Skip lah. Dia gak mau ke dokter buka ya mungkin ya. Ini nih, lihat nih ya, catat nih mukanya ya. Ini ya kayak gini. Hati-hati.
11: Saya ini gregas. Hati-hati.
5: Gregas itu omnivora, pemakan segalanya. Mas Nieto, asalnya dari mana? Dari batu, telur, atau gimana?
11: Saya dari butiran embun. Jatuh dari
5: serius? Daun. Dari kota mana?
11: Dari kota Ngawi saya.
5: Ngawi. Ngawi. Ngawi Jawa Timur ya, Mas ya?
11: Bukan Ngawinan itu, yang Jawa Tengah.
5: Ngawi yang Jawa Tengah?
11: Iya. Yang Jawa Timur lah.
5: Yang Jawa Timur. Yang Jawa Timur apa yang Jawa Tengah?
11: Jawa-jawanan aja kalau gitu.
5: Oke, okay, asalnya dari kota Ngawi. Nah, kemarin berangkat ke sini jam berapa, naik apa, halangannya apa?
11: Saya berangkat di sini itu sejam-jamnya. Kalau ditanya naik apa, saya naik unta kayaknya. Lama banget sampai sini.
5: Berangkat dari Arab, Mas?
11: Iya, Arab Adiguna, Mas.
5: Dia naik kereta atau naik bis?
11: Naik bis.
5: Oh, naik bis dari
11: ini, dan saya aslinya itu gini, naik bis loh. Itu mau turun ke Madiun kota Gadis. Nah, nah itu saya mau cari Gadis lah, nggak taunya lo kok
5: itu Gadis.
11: Itu mah udah anu sesepuh. Nah, alias
5: Gadis
11: alias mama.
5: Mama kan
11: ini sesepuh mama seumuran ibuku itu. Aku yang ngebis rek.
5: Oke, okay, halangannya.
11: Halangannya pertama di apa? Di Kertosono pas naik bis umum itu ada pengaspalan jalan, jadinya macet setengah jam kayaknya.
5: Total lama waktu dari Ngawi sampai ke Kota Malang berapa lama sih?
11: Gak ngitung, Mas, yang gak bawa jam nih. Bawanya
5: berangkat gelap. Jam berapa?
11: Berangkat habis Jumatan.
5: Habis Jumatan sekitar jam 1.
11: Di sana masih ya? Nunggu setengah jam nih.
5: Jam 1 jam 2-an ya?
11: Iya, jam 2-an.
5: Sampai Malang kemarin jam
11: 9. Jam 9 hujan-hujan itu.
5: Jam 9 malam. Wah, lumayan lama ya. Pantesan jadi jelek gini atau awalnya udah gini?
11: Enggak. Enggak, itu gegarannya itu kesandung. Kesandung pesek itu ya.
13: Oke.
11: Kesandung.
5: Kesandung. Ini saya translatein juga bingung ya. Kesandung itu apa? Terjegal mungkin ya.
11: Kesandung itu terinjak tapi tidak tersengaja.
5: Wih.
11: Sebenarnya itu oleh batu yang nongol di jalan itu namanya sandung. Kalau ada lubang di jalan terus kamu masuk ke situ itu namanya keplentang, Mas.
5: Keplentang
11: itu.
5: Oke, kesannya untuk pertama kali ketemu teman-teman KBR kayak gini.
11: Luar biasa.
5: Kalian luar biasa.
11: Luar biasa.
5: Itu. Seru gimana?
11: Seru.
5: Apa masih malu-malu atau udah nggak punya malu? Atau mungkin nggak punya kemaluan?
11: Kayaknya yang nggak punya, maaf. Yang nggak punya kemaluan itu ini yang nanya.
5: Sensor malah dibahas. Sensor malah dibahas.
11: Oke.
5: Masih malu-malu sama yang lain?
11: Malu-malu kucing, Mas.
5: Oh, malu-malu mau dia ternyata. Mau sama si Joy?
11: Mau sama si Joy. Itu kan sudah sama kamu, Mas.
5: Gak apa-apa, kita gantian.
11: Gak usah. Gak mau saya bekas.
5: Oke, skip. Okay, kesannya langsung. Buat KBR.
11: Kesannya saya anu. Pesan. Ini ada kesannya ini.
5: Kesan pesan.
11: Menahan bukan berarti kuat.
5: Menangis
11: bukan berarti lemah. Artinya gini.
5: Ini quote dari Nieto, bisa diulang Mas?
11: Artinya gini, kalau kalian naik bis udah munek-munek, kalau enggak betah ya langsung di
8: Mas mual.
11: Ya mual. Saya ini orang tengah, oh, jadi iya. Agak sulit bahasa Indonesia. Kalau sudah mual-mual langsung di taruh kresek aja. Nanti kalau di apa? Ditahan malah sakit sendiri.
5: Quote-nya tadi apa Mas, bisa diulang?
11: Menahan bukan berarti kuat. Menangis bukan berarti lemah. Kalau kalian apa?
5: Menahan pengen... bukan berarti kuat, kalau menangis bukan berarti lemah.
11: Ya iku kalau ditahan pas mutah apa?
8: Nangis. Coba sekali lagi quote-nya diakhiri dengan gini.
5: Quote-nya. Menahan bukan berarti kuat. Menangis bukan berarti lemah. Saya kasih contoh, Mas.
11: Ya. Menahan nih. Menahan bukan berarti lemah. Menangis bukan berarti kualek.
5: Ya yang bikin dia yang lupa nih.
8: Yang bikin lupa ya.
11: Bikin lupa sendiri gimana?
5: Menahan bukan berarti kuat. Menangis bukan berarti lemah.
11: Nah. Kalau lemah.
5: Loh, ku ulangi sambil gaya.
11: Oh, iku ngelakon-lakon deh aku, Rek.
5: Oke, dia malu. Oke. Pesannya buat KBR.
11: Pesannya yaiku menahan bukan berarti
5: pesannya itu tadi ya, menahan yeah. Bukan berarti kuat, menangis bukan berarti lemah.
11: Lemah.
5: Strong. Kopi dulu biar strong.
11: Udah, Mas.
8: Dah.
11: Enggak nambah.
5: Ada lagi? Nambah. Ada lagi?
11: Enggak tanya sampean. Enggak tanya lagi.
5: Ada lagi? Mungkin pesan terakhir.
11: Pesan terakhir.
5: Abis ini langsung pulang ya, lewat sana cepet Mas.
11: Iya. Nanti pulangnya digendong ya, Mas ya?
5: Enggak, ada lagi yang mau disampaikan.
11: Udah, itu aja. Nek-nek.
5: Jangan kapok-kapok ya.
11: Kapok saya.
5: Tahun depan enggak usah ikut lagi jadi. Ikut lagi tahun depan.
11: Diongkosin tapi.
5: Pulang dijemput tapi. Ngomongnya hadap sana Mas, jangan hadap saya.
11: Pak. Pak Seo. Halo. Tahun depan
14: saya pasti ikut lagi kalau
11: diongkosin. Saya pakai pasti ikut lagi
14: kalau diongkosin.
11: Kalau diongkosin pulang pergi. Gimana Pak? Gimana?
14: Insyaallah ya.
11: Insyaallah. Iya sip.
5: Oke, terima kasih buat Mas Nieto.
8: Drivernya sudah enggak?
15: Kenapa tadi itu turun?
16: Mas Giva.
8: Agak
5: tak duri.
8: Oh enggak.
5: Oke, okay, next guys, kita punya Cak Dur di sini dan inilah wujudnya. Kipasnya mana Mas? Mas, kipasnya mana?
8: Dicupus ya?
5: Sate. Gak. Ini adalah Cak Dur aka Ricky Ageng Pratama. Nicknya itu ada kadang pakai Ricky, pakai Y ya, R-I-K-Y, kadang pakai Ageng, kadang pakai Pra, kadang pakai Cak underscore Dur. Nah, ini orangnya. Jadi kalau kalian di PP diajakin mojok, ini orangnya ya.
11: Mari Mas.
5: Ini salah satu panitia pembantu di gathering tahun ini.
8: Salah satu panitia.
5: Salah satu panitia. Oke, okay. Pembantunya dihilangin ya Mas ya.
8: Panitia support.
5: Nah, support.
11: Alhamdulillah.
5: Nah, jadi kesulitannya jadi panitia Mas, apaan sih?
17: Ya kesulitannya jadi panitia itu ya berhubung waktunya nggak begitu longgar ya, jadi mengatur waktu sebisa mungkin untuk kelangsungan, bisa jadi kelangsungan keberhasilan acara ini gitu.
5: Oke, jadi supportnya
17: ya gitu,
5: susahnya di waktu
17: ya.
5: Mungkin ada keluh kesah yang lain?
17: Ya, keluhnya sih kalau selama ini ya belum ya. Kalau kok keluh kesah, kesenangan.
5: Ntar dulu, oh, terserah gua yang tanya.
17: Kalau keluh kesahnya sih apa ya? Gak ada mas.
5: Belum ada ya?
17: Belum ada.
5: Ntar saya kasih mas.
17: Jangan yang aneh-aneh tapi ya.
5: Oke, okay, untuk apa ini namanya? Untuk kesannya ikut acara gathering ini kan juga pertama kali ya buat Cak Dur nih ya.
17: Pertama kali.
5: Nah, kesannya gimana mas?
17: Kesannya sih
5: ketemu teman-teman baru, gede-gede. Gede-gede.
17: Ya.
5: Gede-gede.
17: Mas saya kok dilewatin mas?
5: Itu yang dilewatin yang sama.
17: Oh.
16: Anu. Jadi gimana tadi boleh diulang? Nah,
5: gede-gede. Jadi ini ikutin tangan saya ya. Gede gede. Oh. Seperti itu. Nah, gimana mas? Kesannya mas?
17: Ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang sering saya
5: bully, hina.
16: Saya PP.
17: Ya, saya PP. Bagi yang tidak berkesan mohon ya enggak apa-apa lah.
16: Mau kita ngomongin PP ya? Kalau ya. Kalau ngomongin PP, ini RJ Chef ada pertanyaan.
17: Oke, okay, okay.
16: Di sini siapa yang udah di PP sama Cak Dur?
18: Semua.
16: Cewek. Cewek
17: banyak belum?
5: Banyak. Ini
16: raket
5: enggak
16: bisa. Ini
17: ya.
16: Gambar.
17: Ya,
18: yang naik kuda gitu ya.
5: Mbaknya yang ini yang belum?
17: Iya.
16: Target
17: itu. Enggak, Bro, enggak.
16: Siapa? Siti Selena sudah.
17: Sudah.
16: Ngapain dulu?
17: Itu. Terus
5: ini Melia.
17: Melia sudah.
5: Itu terus Pia.
17: Gadis-gadis juga sudah.
5: Terus ada Tatang di sana.
17: Bunga Bangga juga sudah.
16: Ngapain sih, Mas?
17: Hah? Ya enggak apa-apa iseng aja.
18: Oh, iya,
17: kan nyari-nyari teman kan enggak apa-apa, biarpun mereka
16: kok cewek tok, Mas.
17: Risih gitu ya. Lu cowok juga ada lo. Mana orangnya? Enggak.
16: Joy.
17: Lo mana orangnya enggak ada ya? Lu sini.
5: Di luar dia.
17: Oh, di luar ya. Iya, itu. Terus sudah semua saya PP. Oh, itu saya belum pernah bincang-bincang dan belum pernah tahu siapa tadi yang sebelum
5: Nieto.
17: Saya. Ah, Nieto itu belum
5: jadi,
17: pernah tahu.
5: Berat bersih Nieto.
17: Oh, iya. Itu belum pernah tahu, belum pernah lihat juga.
5: Untuk pesannya ke depannya gathering KBR, mungkin buat KBR-nya juga.
17: Kedepannya semoga KBR semakin inspiratif ya buat
5: pastinya.
17: Buat ya, dan yang belum semoga mereka juga termotivasi untuk
5: menginspiratifi yang lain.
17: Iya, gitu. Dan terus dan untuk member-member dan RJ-RJ semoga semakin raket dan semakin loyal aja.
5: Semakin raket itu semakin
17: raket ya, semakin solid ya, nah, gitu ya.
5: Semakin solid dan semakin royal.
17: Loyal.
5: Oke. Okay. Udah? Apa ada lagi yang perlu disampaikan?
17: Jangan nakal-nakal ya.
5: Itu spesial pesan buat RJ Zal.
17: Bukan.
5: Buat siapa?
17: Buat Cak Dur.
5: Cak Durnya yang nakal-nakal ya.
17: Cak Dur sampai. Oh gitu ya. Oh.
5: Ada lagi mungkin, Mas?
17: Ya.
5: Mas saya dikejar durasi, Mas.
17: Oh iya. Semoga selalu yes terbaik buat semua.
5: Amin.
17: Udah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Cak Dur. Yeah. Silakan kembali ke kediamannya.
17: Terus alam. Ya gini ya.
16: Sudah. Oh.
5: Habis pamit masih ada terus ya. Saya bingung di sini.
16: Loh. Daten.
5: Durasi enggak? Ini adalah apa tadi julukannya? PU. Jadi ini adalah Angga pernah join di MIRC Dalnet pakai nick Rukia Akinari.
19: Bukan mas, nick saya Kageyama Tobio.
16: Selamat Sudarsono.
5: Selamat Sudarsono atau Sudartono, Mas?
16: Sudarsono ya.
5: Sudartono.
16: Selamat Sudartono.
5: Selamat Sudartono. Nah, itu dulu nicknya di IRC.
10: Iya.
5: Sekarang entah kemana ya, nggak tahu ya.
10: Oh, tahu.
5: Di mana?
10: Ke Penang.
5: Selamat. Ini juga salah satu panitia di gathering kali ini. Jadi dia nggak cukup membantu kita. Dia cukup membantu kita kali ini. Jadi kesulitannya jadi panitia, Mas.
10: Bangun. Ya sulit.
5: Apa?
16: Bantuin.
10: Ya sulit.
5: Sulitnya apaan?
10: Semua. Sulitnya jadi panitia. Mas, sulitnya jadi panitia, sulit jadi panitia.
5: Oke, saya ganti pertanyaannya ya. Mas belum pernah ditempiling Cina ya?
10: Kalau diperkosa bisa lupa, Mas.
5: Oke, kesulitannya, Mas.
10: Ya, jadi panitia itu kesulitannya ya jadi panitia. Jadi kata kesulitan itu ya panitia itu. Bingung ya, Mas? Kesulitan jadi panitia. Panitia itu ya kata lain sulit. Sulit loh, Mas. Mas. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong, Mas.
16: Oke, Mas. Langsung.
20: Oke, jadi begitulah keseruan gathering 2016 kali ini.
21: Salah.
20: Oh, dorong. Ya, ada apa?
10: Ya. Mana, Mas? Belum makan, Mas.
20: Oh, jadi kamu kesini minta jodoh? Tenang aja, saya itu punya banyak ajian biar kamu bisa dapet jodoh cepet. Oke, ya?
10: Ini radio streaming kan?
21: Dukun streaming.
20: Ya ini tadi. Kalau boleh tahu tadi sampai mana sih tadi nyerahnya, Mas?
16: Sampai sini. Kesulitan jadi panitia gathering.
20: Kesulitan jadi panitia gathering.
10: Kesulitan.
20: Ah, dia masalah hidup juga udah sulit. Gimana nih, Mas? Kok tanyain lagi? itu keterlaluan nih. Dia hidupnya juga udah sulit kok ditanyain lagi.
10: Kesulitannya jadi panitia itu ya ikut, Mas.
20: Ah, maksudnya?
10: Kalau enggak ikut saya enggak sulit, Mas.
21: Betul.
20: Masuk akal. Masuk akal.
21: Cuma gimana tuh?
20: Kesulitan dia jadi panitia gathering adalah karena dia ikutan.
16: Kalau enggak ikut.
20: Kalau enggak ikutan enggak sulit. Iya. Kalau tag team monster lagi boleh enggak? Oh, jurus ya.
16: Pakai jurus. Live.
20: Oke, jadi buat Angga nih. Kira-kira kapan tanggalnya?
10: Tanggal apa, Mas?
20: Saya mau siapin Yasin maksudnya.
10: Secepatnya.
20: Secepatnya ya, oh, enggak. Oke, jadi selain itu deh, selain gara-gara ikutan, kesulitannya kalau jadi panitia gathering kayak gini, contohnya apa aja yang lain gitu?
10: Ya itu.
20: Yang lain, yang lain.
10: Ya kesulitannya nggak bisa ngatur waktu, itu aja saya.
20: Nggak usah, nggak bisa ngatur waktu terus.
10: Ngatur diri juga nggak bisa. Ngatur.
20: Ini orang kalau ngatur diri aja nggak bisa, gimana mau wawancara sih?
16: Ngatur orang segini banyak juga gimana?
20: Iya. Kalau misalnya apa namanya? Oh, enaknya. Maksudnya?
16: Enaknya jadi panitia apa tadi?
20: Oh, oke, okay. Enaknya pesan kesannya sama gathering 2016.
10: Enaknya
20: KBR.
10: Jadi panitia atau kesan-pesan?
20: Enaknya satu, dulu.
10: Satu-satu.
20: Aku yang dimarahin, Pak. Tenang loh, saya tag team money loh. Aku nggak kuat loh, angkat tangan loh, bendera putih. Oke, maaf ya, Mas, maaf ya. Enaknya jadi panitia.
10: Enaknya jadi panitia gathering 2016 itu bisa mencicipi oleh-oleh dari berbagai macam kota.
20: Oh iya, benar juga ya. Contohnya.
10: Pia ada bayi durian.
20: Pia udah punya Mas Abi, kamu nggak boleh kurang ajar.
10: Lumpia.
20: Lumpia, mana lumpia? Nggak ada lumpia. Nggak ada lumpia.
10: Terserah gue.
20: Oh ya, terserah lu. Salah lagi gue. Salah lagi gue. Oh, martabak ya, salah satunya ya. Terus, oh jadi kamu kesenangannya ikut apa jadi panitia gathering itu makanannya banyak gitu ya?
10: Itu motivasi saya.
20: Motivasinya, oh. Jadi cocok lah ya. buat teman-teman juga sebagai sportif sekalian, kalau ada yang pengen kiat-kiat buat jadi gemuk cepat gimana caranya, bisa tanya ke ini, ke Angga ya. Oke, okay, kalau gitu next, kesan dan pesannya buat Gathering Wayang Kota Batu 2016 ini. Kesannya apa, pesannya apa? Satu-satu ini udah satu-satu ini.
19: Iya, iya. Mungkin kesan-pesannya untuk Kota Batu Radio. Mungkin Kota Batu Radio itu kayak enggak perlulah mengumumin ke dunia. Harusnya dunia yang tahu kalau ada Kota Batu Radio.
20: Buat HRD, buat HRD pegawai yang satu ini naikin gajinya ya. Gajinya naikin. Menjilat ya. Lalu apa lagi, Mas?
19: Berani dia. Terus kalau kita kan streaming request lagu.
20: Nah,
19: lagunya itu kayak penyanyi Bruno Mars. Itu Bruno Mars-nya langsung datang sendiri ke studio Peta Batu Radio.
20: Ini kita. Enggak. Aku tahu Bruno Mars. Aku tahu Bruno Mars. Cuma kan tadi dia yang bilang ini radio kan katanya.
19: Iya.
20: Tapi kalau minta datangin artis, emang kita PO apa IO gitu.
19: Enggak datangin artis.
20: Jadi
19: kalau request Bruno Mars-nya langsung datang sendiri gitu.
20: Ya iya datangin artis berarti. Enggak perlu diundang ya.
19: Harus sadar diri.
20: Ini kalau aku langsung next orang lain lagi boleh enggak? Kenal loh aku menyerah loh. Kok kamu tega sih? Oke, lalu pesannya.
19: Pesannya Kota Batu Radio itu udah terbaik ya, Mas?
20: Udah terbaik ya? Oh, oke.
19: Okay. Harus kasih pesan lagi.
20: Oke. Cece Selena mana? Cece angpaunya siapin ya buat dia. Udah kelar. Ganti. Ganti. Modeta. Oke, next participant kita ada Modeta alias David. Sini David. Oke, selamat malam. Sini, Pak.
19: Ini yang panas yang mana?
20: Yang di sini. Maksudnya yang panas?
19: Yang panas di sini.
20: Oh, yang panas. Iya. Itu belakang ada kompor, nyalain duduk. Sana. Nyalain kompor duduk. Oke. Jadi kira-kira gitu ya. Oke, bagus banget kamu pesan dan kesannya.
19: Serpa?
20: Udah next ya, Mas, udah katanya. Oh, belum diwawancara. Pengen diwawancara katanya Sobat Inspiratif. Oke, tolong sebutkan nama, terus nick di IRC, kemudian kapan?
2: Nama saya Mawar.
20: Oh, namanya Mawar ya? Salah. Serius.
4: Nama saya Modeta, Mas.
20: Nama kamu Modeta?
4: Oh, nama saya David. Kalau oh, di IRC itu Modeta. Kalau nama malamnya Devinda.
20: Devinda.
4: Ya.
20: Oke, jadi sobat inspiratif kita yang satu ini nick di IRC-nya Modeta, kemudian nama aslinya David. Cuma kadang-kadang Devinda.
19: Itu yang ditanyain. Devinda dapat dari mana?
20: Oh ya, itu yang mau ditanyain katanya. Devinda itu dapat dari mana?
4: Tolong lagu sedih, Mas.
20: Oh, lagu sedih. Oh, ini cerita inspiratif ya. Sobat inspiratif ini cerita peduli kasih.
4: Jadi gini, Mas, ceritanya, Mas. Udah, Mas.
20: Oh, wih, bagus sekali ceritanya. Ya ampun, udah cerita kan? Udah cerita belum?
4: Gini.
20: Oh, belum.
4: Dulu okay, itu.
20: Wih, bagus banget. Ya ampun, saya tuh sampai enggak.
4: Mas, boleh ganti enggak ya?
20: Boleh ganti. Kalian dia nyer. Cie. Jadi Devinda sayang.
4: Oh iya.
20: Oh salah. Maksudnya David. Jadi yeah. Bagaimana tadi inspirasinya? Bisa David. Mendapatkan nama Devinda kalau malam itu dari mana?
4: Oh, itu Devinda itu Dev-nya itu David itu, Mas.
20: Oh gitu. Kemudian
4: indahnya jangan disebut. Udahlah. Dia udah ada yang pun.
20: Indahnya jangan disebut.
4: Iya.
20: Oh, Indah Uhu itu.
4: Kenapa yang disebut?
20: Oh, salah ya.
4: Bukan Indah Uhu, Mas. Ntar terus ada yang rancu ntar
20: Indah Uhu. Bukan Indah Uhu, jadi Nurinda.
4: Bukan juga.
20: Jadi Indah mana nih?
22: Indah Kastol.
4: Itu.
20: Siapa?
4: Puspa Indah juga boleh.
20: Puspa Indah. Enggak, itu siapa? Itu nama siapa yang disebutnya dari tadi? Oh, mantannya. Jadi Devinda itu adalah singkatan dari David dan
4: Indah.
20: Itu kapan?
4: Udah
19: 4 tahun.
4: 4 tahun yang lalu, Mas.
20: Betulnya. Nah, sekarang?
4: Sekarang
0: Alhamdulillah saya sudah punya status jomblo, Mas.
20: Oh ya ampun, bener kok. Soundtrack. Ya, lagu Peduli Kasih. Sedih, yang satu ini Sobat Inspirator, yang salah satu Sobat Inspirator yang menyedihkan hidupnya ya. Oke, jadi kalau kesulitannya sendiri nih, Devinda lagi kan?
1: Indah
20: ya. Nah, David. Modeta. Modeta ini kan kalau enggak salah tadi datangnya juga lumayan agak terlambat ya.
0: Oh iya.
20: Jadi kalau boleh tahu nih, Sobat Inspirator yang lain juga pengen tahu kan, kesulitannya sendiri kalau Modeta pribadi nih. Kesulitan yang dihadapi untuk selama perjalanan datang ke gathering ini apa aja?
0: Untuk awalnya sendiri kan beberapa hari yang lalu itu rencana emang datang tepat waktu. Nah, berhubung waktu kuliah ada dadakan, dosen itu minta jam tambahan pada hari Sabtu pukul 12.20. Jadi kan ya mau gimana lagi, sedangkan teman-teman yang lain itu udah banyak yang izin, kalau nggak masuk kan
20: entar ya Allah, sedih banget.
0: Mas ganti, Mas.
20: Oh, itu bukan cerita menyedihkan ya?
0: Bukan, Mas.
20: Oh, bukan. Yeah. Ya kamu salah, harusnya dosenmu itu kamu ajak juga ikut gabung di Kota Batu Radio Gathering 2016. Gimana sih? Kan kamu yang bikin teaser itu di rel kereta api, ajakin orang, dosenmu ajakin juga harusnya.
7: Masuk.
20: Nah, ya masuk kan ya?
7: Masuk.
20: Iya.
0: Ini lama-lama
20: ajakin dosennya.
0: Yang nanya ngeselin, Mas ya.
20: Oh iya. Oke. Terus lalu gimana lagi?
0: Lalu dari itu kan hujan, Mas ya?
20: Hujan.
0: Ya, terus saya hujan-hujan sambil mengenang masa lalu.
20: Oh, sama Anda.
0: Enggak. Oh. Tapi di belakang sendirian, Mas.
20: Ini soundtrack masih Peduli Kasih kan ya?
7: Masih.
20: Oke. Jadi mengenang masa lalu saat hujan-hujan itu. Hmm. Kemudian,
0: tapi saya enggak kehujanan.
20: Kayak aku yang ganti aja deh beneran. Boleh gak? Aku gak ngerti loh ini, gak paham sumpah. Jadi kamu hujan-hujanan.
0: Kayaknya di luar hujan. Saya hujan-hujanan tapi di dalam gedung gitu loh, Mas.
20: Lah ya berarti bukan penderitaan atau kesulitan dong itu namanya.
0: Terus apa dok?
20: Ya gak tahu juga saya.
0: Makanya.
20: Apa dong namanya?
7: Takdir.
20: Oh takdir, bener tuh.
0: Nah itu bener takdir.
20: Bener takdir. Nah, kemudian kesulitannya tadi emang gara-gara ada ya sedikit jadwal tambahan kuliah. Kemudian hujan.
0: Ya.
20: Kemudian setelah semua itu berlalu, akhirnya sampai tiba juga ke sini nih, ke lokasi gathering nih ya.
0: Alhamdulillah.
20: Apa?
0: Alhamdulillah.
20: Alhamdulillah. Oke. Kemudian itu doang kesulitannya.
0: Yes. Kalau untuk datang ke sini itu aja.
20: Ampun. Ganti. Jangan Peduli Kasih lagi backsoundnya.
0: Ya. Yang ceria.
20: Jangan. Jangan. Pakai yang apa, lagu kematian aja sekalian.
0: Indah aja.
20: Enggak. Lagu kematian aja sekalian. Kalau hujan sama jadwal kuliah. Kayaknya orang lain juga pada waktu sama hujan tuh sama deh kayaknya. Itu bukan kesulitan, semua orang juga kena.
0: Iya.
20: Jadi kesulitan buat kamu tuh yang gimana coba yang benar?
1: Sebagai panitia.
20: Wah, sebagai panitia.
0: Oh, pertanyaannya harus gitu.
20: Ini kayaknya enggak ditanya deh. Dia kan panitia, tapi telat berarti kan enggak kerja dia. Gimana sih? Oh, kerja enggak, Mas?
0: Saya makan gaji buta, Mas. Makan gaji buta.
20: Oke, kesan dan pesannya Morita sendiri sebagai panitia apa?
0: Ya.
20: Nah, aku tahu kok tadi kamu bantuin pasang banner kita ya kan ya. Kemudian bantuin ngabisin makanan kan ya. Terus bantuin ngabisin rokok kan ya. Terus bantuin makan hati juga di sini tadi kan ya.
0: Terusin Mas. Enggak apa-apa, Mas. Ikhlas saya, Mas. Terusin, Mas. Ikhlas.
20: Oke, selain itu apa lagi? Pesan dan kesannya deh selama jadi panitia.
0: Ya, kesan dan kesannya kan senang aja gitu bisa ngatur acara sampai sedemikian rupa hingga terlaksana sampai saat ini.
20: Meriah pula ya?
0: Alhamdulillah.
20: Kemudian,
0: meriah nggak meriah? Dibuat meriah, Mas.
20: Oke. Okay. Kemudian kalau pesannya sendiri ada nggak buat RJ atau beberapa RJ tertentu atau mungkin user di IRC atau ya. Buat mbokmu di rumah?
0: Mboke aja. Jangan nenek kono ndang bubuk, ojo lali minum obat. Mas.
20: Anak yang baik.
1: Oh iya, tadi belanjanya di ibunya Modeta.
20: Oh iya, belanjanya di ibunya ya. Yes. Oke. Okay. Berarti termasuk partisipator juga ya ibunya Modeta ini ya di kesuksesan keberhasilannya acara gathering kita kali ini. Kemudian pesannya nih, atau masih ada kesan lain juga yang mau disampaikan ke RJ atau ke Kota Batu Radio sendiri?
0: Untuk kesan-kesannya lagi sih waktu diwawancara ini, Mas.
20: Oh, ditanya diwawancarain.
19: Tukang wawancaranya ngeselin itu. Itu kesan tersendiri bagi saya, Mas.
20: Oh, gampang. Nanti kita selesaikan di kasur ya.
19: Bagus.
20: Oh, bagus ya.
19: Enak, Mas.
20: Jangan. Nama saya udah cukup jelek, jangan ditambah jelekin lagi. Oke. Okay. Kemudian apa lagi? Udah belum? Ya udah bosan sama yang ini, yang lain-lain lagi coba.
19: Saya juga bosan sama yang wawancara.
20: Boleh. Ya udah kalau gitu kita cari aja. Cari aja, enggak usah banyak panjang lebar lagi. Dah, next ya. Next. Pesannya tadi udah. Terus ini enggak ada break emang ya?
3: Ya udah langsung tinggal 2.
20: Ini besek aja besek belum?
3: Besek sama Givar.
20: Givar belum. Itu Pak Bos.
3: Oh iya ya.
20: Pak Bos 3.
3: Oh iya ya.
20: Kamu?
3: Enggak.
20: Kamu? Kamu 4. Ya, itu 5. Bapak yang punya villa 6.
19: Ya, aku no berarti.
20: Orang tua saya 2 di Palembang 8, ayo. Belum semua tuh. Hah? 8, Mas maunya. Saya juga enggak tahu saya enak siapa, Mas.
19: Iya, makasih.
20: Kamu aja nih yang saya tag team lagi boleh enggak nih? Oke, okay, perkenalkan namanya, kemudian nick-nya di IRC, kemudian peran kamu di gathering ini apa gitu loh.
19: Ya, nama saya Givar, nick-nya Nasi Padang Saset.
20: Kalau saya off broadcasting aja boleh enggak? Enggak ganti lagi, off aja broadcastingnya boleh enggak? Nasi Padang Saset nih ya, itu benar ya?
3: Iya, benar.
20: Sama Givar. Ya?
19: Sama Givar.
20: Sama Givar.
3: Ya. Ada satu lagi, pengepul kenikmatan kan.
20: Oh iya. Jadi nicknya itu Nasi Padang Saset,
19: Givar
20: sama Givar.
19: Sama
20: terus pengepul kenikmatan.
19: Iya.
20: Saya langsung bingung mau nanya apa jadinya. Nanya apa ya jadinya? Ya udah langsung yaudah, skip aja deh.
19: Oke. Okay.
20: Jadi Givar ini selain sobat inspiratif, panitia juga dengar-dengar ya.
19: Masa?
20: Oh, gosip doang kali.
19: Iya, gosip.
20: Masa? Mana ya? Aku butuh ipang sekarang. Pang jargon kita, Bang. Bodoh amat. Oke, okay, di kepanitiaan gathering KBA 2016 sendiri, kamu perannya sebagai apa?
19: Sebagai driver.
20: Wih, driver ya. Driver itu kalau misalnya ada baut atau mur di tembok belum dipasang pakai driver.
19: Iya, screwdriver itu.
20: Oh, itu screwdriver.
19: Iya.
20: Beda.
19: Beda.
20: Oh.
19: Bebek sama kuda.
20: Kalau gitu enggak. Bebek sama kuda mau diapain?
19: Oh iya, beda.
20: Oh, beda ya. Aduh. Kalau driver tuh kerjaannya tuh ngapain aja misalnya? Enggak, kalau driver kan nyopir otomatis kan? Itu ya, kan berarti
19: cuci piring,
20: cuci piring,
19: ngepel.
20: Itu driver apa pembantu itu? Kamu kok, kamu dulu sekolah di mana sih? Di situ itu cuma
19: sebelah sini.
20: Oh, tak kira di sini.
19: Oh, bukan.
20: Di mana? Di sana.
19: Sana.
20: Oh, aku kira di situ loh.
3: Ini dilanjut lagi.
20: Nah, ini enggak bakal habis-habis. Jadinya di sini apa di sana?
19: Sana sinilah.
20: Sana sini ya. Oh, ya di situ aja deh ya. Oke, di sana, di sini dan di situ. Kita beneran matiin aja deh ini. Saya kesel loh beneran lama-lama, aduh. Jadi kamu driver itu nyuci piring sama ngepel.
19: Iya.
20: Aku beneran jadinya ini loh, apa? Buntu, mau nanya apa lagi? Nanti aku kalau nanya, kalau driver ngapain aja dibilang.
19: Boleh gitu. Kasih saran.
20: Apa?
19: Usaha.
20: Oh,
19: usaha.
20: Apa kalau satu lagi apa Ustaz Nusa?
19: Lebih giat lagi ya.
20: Ya. Kalau saya hari ini langsung skip acara selanjutnya boleh enggak? Soalnya saya nanti bakal ketemu lagi yang kata-kata kayak gitu. Sebelum saya marah kan. Saya sekarang aja resign langsung gitu.
3: Nyopir untuk keperluan gathering itu.
20: Oke, jadi driver ini khusus keperluan gathering termasuk buat akomodasi transportasi ya.
19: Iya.
20: Buat para peserta dan juga belanja-belanja ya.
19: Iya.
20: Benar kan? Kemudian kesanan pesannya sendiri apa? Misalnya kesannya saya rugi mas, bensin nggak dibayarin, mobil saya juga yang dipakai
19: iya,
20: gitu misalnya.
19: Itu mobil kotor, bensin habis, sampai diisi air ya kan?
20: Nah tapi ikhlas kan?
19: Ikhlas.
20: Itu bercanda kan ya?
19: Ikhlas. Okay. Enggak itu serius.
20: Tapi ikhlas nggak? Tapi ikhlas nggak?
19: Ya ikhlas.
20: Oh ikhlas. Ntar dia bentar lagi nyetuk. Sebenarnya enggak sih mas. Aduh. Kesan-kesannya itu ya?
19: Iya.
20: Nah, kemudian kalau itu salah tadi kan kesan. pesannya sendiri buat para peserta.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Dan lebih-lebih dah pokoknya. Lebih-lebih pokoknya. Yeah, lebih-lebihin sendiri. Lebih-lebihin sendiri. Iya.
2: Berarti itu kocek pribadi dong.
1: Iya, urusan dia itu.
2: Oh, siapa urusan siapa?
1: Urusan yang dengerin.
2: Oh, urusan yang dengerin?
1: Iya.
2: Kabar inspiratif, kalian ditunjuk sebagai. Oke, kalau gitu selanjutnya apa lagi ya? Mungkin ada ini kesan-kesan tersendiri ke
1: pesan mulu?
2: Enggak, tadi kan pesan tuh. Ini kesan kali ini ke sesama panitia atau mau sampein salam gitu loh. Atau kayak tadi kayak David kan, dia sampein salam buat Boke. Ya kan? Nah, kalau kamu?
1: Kesannya buat panitia aja ya.
2: Oh, panitia. Oke, oke.
1: Biar lebih kompak lagi.
2: Oh, kurang kompak.
1: Iya, kurang kompak.
2: Waduh. Berarti strategi harus diubah ya, dari 4-3-3 jadi 4-2-2-1 gitu kan.
1: Iya. Harus digitu. Kalau enggak 1-1-1-1.
2: Aku juga enggak tahu tuh strategi apa. Biar lebih kompak katanya. Tuh, para panitia dengerin enggak? Iya. Lebih kompak. Kompak itu yang dipakai di dalam celana, jangan kebalik enggak? Ageng juga jangan kebalik. Dengar enggak? Kompak itu yang di dalam celana, jangan kebalik. Iya, Mama Kak. Aduh, Mama.
1: Isinya kompak yang kebalik.
2: Oke, skip. Oke, next kita mau tanya apa lagi? Terus peserta selanjutnya nih. Peserta selanjutnya
1: next,
2: ya.
1: Next aja
2: ya. Yeah, saya juga udah bosan lihat muka kamu ya sana. Terima kasih ya, Deki Far. Oh, enggak. Oh, oke, next selanjutnya kita ada
3: ini masuk ke buyut tapi
2: oh dia lewat doang mau ke WC.
1: Ada boyon.
2: Dia lewat doang mau ke kamar mandi. Oke. Okay. Selamat malam.
4: Malam.
2: Ya. Sampean nanya sendiri jawab sendiri. Nah, yang saya mau wawancara ini selanjutnya yang tadi ngawancara. Jadi ngapain saya tanyain dia udah tahu pertanyaannya bisa jawab sendiri.
4: Beda RC, beda pendapat.
2: Oh, silakan. Oh gitu ya.
4: Iyalah.
2: Ya, kalau gitu nanti malam kita ngomong. Entar
4: malam. Gua di lobi buat ntar malam.
2: Oke, perkenalkan namanya sendiri, kemudian tanggal kematian, kemudian pesan-pesan terakhir sebelum mati.
4: Jadi nama saya lebih dikenal dengan PC Error sih, atau mungkin PC ya. Ya gitu. Jadi untuk nama asli mending kalian lihat di web aja, udah ada di situ tertera juga sama mungkin rencana sih tanggal kematian sama-sama tanggal lahir gitu ya.
2: Amin. Di nonton kapan sih? Nonton kapan?
4: Rencana.
1: Amin juga.
2: Rencananya.
4: Nah, kalau situ kapan?
2: Kalau saya. Nanti setelah sampean ya.
4: Oh gitu. Sehari dua hari atau sejam?
2: Barengan aja. Bareng. Biar romantis.
4: Kita tumpuk ya kuburannya.
2: Ya, jangan. Kalau tumpuk ntar kuburannya ini mendul.
4: Enggak. Kita
2: nambah tumpuk. Isinya.
4: Besok ada lagi kecil iya, sampingnya.
2: Ya. Ya.
4: Untuk kesannya ikutan acara ini gimana mas?
2: Kan saya yang wawancara mas.
4: Iya mas lupa.
2: Kok saya yang ditanya. Iya. Oh ini akibat dia tadi ngawancara sobat inspiratif. Oke, kalau dari RJPSX sendiri nih, tadi kan sempat ngawancara peserta apa namanya gathering semua yang lain kan, sempat kan. Pasti banyak variasinya tuh kan. Nah sementara kalau RJPSX sendiri pribadinya itu kesannya sendiri gimana? Pasti banyak dong yang mau disampaikan mungkin ya.
4: Kesannya buat acara gathering di tahun 2016 ini. Lebih seru sih, lebih rame ya karena pesertanya juga lebih banyak dari yang tahun lalu. Tapi kesusahannya juga lebih nambah gitu. Jadi ribet juga sih jadi panitia. Terus
2: peserta juga.
4: Peserta juga.
2: RJ juga.
4: RJ juga. Kok gua ngikutin lu?
2: Oh iya.
4: Enggak, jadi serunya sih lebih seru pastinya. Terus makanannya juga lebih banyak di sini.
2: Makanan juga. Oh, ini saudaranya Ageng ini. Saudaranya Angga kali ya.
4: Ini kesannya doang ya?
2: Enggak, makan doang otaknya.
4: Kesannya doang ya?
2: Pesannya juga boleh.
4: Kesannya,
2: tapi kesannya itu doang.
4: Enggak, masih ada lagi.
2: Masih
4: ada,
2: silakan.
4: Ketemu
2: entar kalau udah kelar panggil saya tidur dulu saya.
4: Terus saya juga ketemu user-user baru kayak ini RJ Joy kan juga baru ya, dia. Nih. Terus di sana juga ada RJ Servan.
2: Ya.
4: Terus juga ada Nieto juga di sana.
2: Ya, nah.
4: Terus juga ada RJ Abi, itu juga saya baru pertama ketemu. Terus juga ada Mbak Dia di sini. Ini juga saya baru ketemu pertama kali. Dan tadi saya belum sempat salaman.
2: Pesek, Mbak.
5: Iya, sama saya juga
4: pesek. Enggak bermaksud menghina ya sebenarnya ya, tapi ya
6: adanya
4: apa salah Bunda mengandung.
2: Jadi kesannya itu bertemu para
4: user-user baru,
2: baru ya.
4: Sama kembaran

0: saya di sana, cuman dia cewek gitu dan saya si Mel. Ini gua 2 hari ngumpul Joy jadi gini deh. Jadi hati-hati.
1: Gue lagi yang kena. Agong. Aku kena. Order. Oh, order ya? Oke, kalau kesannya
0: itu tadi kesan, Mas.
1: Oh, udah ya?
0: Mas nyimak enggak sih gua ngomong?
1: Oh, nyimak. Saya cuma maksudnya kamu ngomong apa itu saya agak error. Jadi saya kamu 2 hari enggak, kamu 2 hari dekat sama saya, kamu jadi kayak saya. Saya 2 hari dekat kamu, jadi error saya ikutan kamu. Gimana dong jadinya?
0: Ambil
1: kita ganti nick aja. Kita tukeran nick aja gimana?
0: Boleh.
1: Nah, gak usah dipanjangin, ntar jadi gak jelas tambah ya. Oke, kalau gitu selain kesan-kesan yang tadi ada lagi gak nih kira-kira aja Besek? Terhadap acara sendiri mungkin atau dari mungkin kesungguhan teman-teman gitu loh. Bisa dilihat sendiri kan ya. Ada yang hujan-hujanan, ada yang kuliah dulu kan. Ada yang bela-belain jauh-jauh kan, kayak saya contohnya ya, dari jauh-jauh gitu kan tempatnya kan, sampai datang ke sini gitu loh. Atau hujan-hujan bawain martabak tapi tetap berusaha tepat waktu untuk nyampe ke sini kalau kasih gathering gitu loh. Ada enggak kesan-kesannya JPSek?
0: Oke, masih banyak sih sebenarnya, cuman kalau saya sebutin satu-satu juga enggak mungkin ya karena durasi juga.
1: Durasi juga ya.
0: Jadi kalau dari saya pribadi,
1: ya, penderitaan sendiri ada enggak kira-kira?
0: Dari saya pribadi sih saya juga kesulitannya sih banyak banget. Transport terutama. Untungnya masih ada Givar sama RJSF yang sering bantu-bantu dan juga teman-teman yang lain kayak tadi si Cak Dur, terus ada Angga dan juga Modeta sama. Dan saya juga berterima kasih sangat amat buat Sari aka CC nicknya di sana.
1: Ya,
0: jadi
1: orang itu.
0: Dia juga cukup banyak membantu di gathering tahun ini. Terus juga saya ucapin terima kasih banyak buat sobat inspiratif yang bernama Arianti ya. Di sana nicknya Arianti atau biasa dipanggil Tante Arianti.
1: Buat Kak Arianti.
0: Mungkin bukan cuma saya yang berterima kasih, tapi saya perwakilan ya buat kita semua di sini yang hadir.
1: Makasih Kak.
0: Ntar ada vlognya.
1: Ntar ada vlognya ya.
0: Oh iya. Oke, ntar kita bakalan bikinin special vlog buat para sponsor, kalian sponsor. Semua sponsorship, sponsorship. Dan juga buat Bayu Aji.
1: Bayu Aji, salah
0: Bayu Aji juga cukup membantu juga di gathering kali ini. Terus juga ada Nikita juga cukup membantu. Terus juga ada lagi Nisa, tapi nggak bisa hadir. Itu juga bisa berperan dibilang ya. Berperan, cukup berperan juga di gathering kali ini. Dan juga tentunya para sobat inspiratif semuanya, dimanapun kalian berada, kalian cukup top.
1: Cukup top ya? Cukup ya?
0: Sangat amat cukup top. Enggak, lebih dari cukup lah.
1: Besek emang pelit jadi sobat inspiratif, perlu diketahui.
0: Ya kan gua Cina.
1: Kok kamu rasis kan, aku juga Cina. Gimana sih? Aduh. Itu yang ujung betul-betul. Kurangin mau. Dia rasis.
0: Ntar aja.
1: Oke,
0: sementara cukup itu dulu aja.
1: Dulu. Kalau pesan-pesannya sendiri?
0: Pesannya mungkin buat
1: KBR.
0: Buat. Atau buat terserah buat siapa. Gua yang mau ngomong, lu motong mulu. Buat para sobat inspiratif semuanya yang mungkin belum pernah gabungan di gathering Kota Batu Radio, tahun depan mungkin bisa dicoba atau mungkin pastikan kalian datang ya. Terus juga buat para peserta yang hadir di sini, pesannya terima kasih banyak atas kehadirannya. Terus juga ada pesannya buat para panitia. Panitianya 4 jempol deh pokoknya.
1: Oh, sama jempol kaki?
0: Dan jempol gua cuma 4.
1: Oh iya, 8.
0: 8 jempol buat panitia gathering KBR. Moga-moga tahun depan bisa makin kompak.
1: KBR 2016.
0: Dan juga tentunya buat Bapak CEO kita, Bapak Ijul di sana. Thank you, terima kasih. Oh enggak. Kan gua paling panjang emang.
1: Pak CEO belum ditanya. Oh iya.
0: Ntar, paling pendek gitu.
1: Atau ntar dia suruh lanjutin sendiri di rumah ya. Siaran sendiri aja.
0: Jadinya gitu. gua kepanjangan kan durasi.
1: Oh iya, benar juga. Oke, kemudian pesannya udah tadi ya.
0: Udah.
1: Terus selanjutnya aja langsung next ya. RJSF belum soalnya.
0: Mas gak terima kasih sama saya.
1: Ngapain? Mau diterima kasihin? Aduh, aku ditoel. Sabar inspiratif, masa aja Zau di apa sih namanya? Dicolek, maksudnya dizolimi sama Jepes. Astagfirullahaladzim. Aku dicolek lagi. Dalam kurung 2. Oke, kalau gitu terima kasih ya RJ Safe. Saran dan juga pesan kesannya sangat menarik sekali.
2: Kenapa, Joy?
1: Aku diancem. Oke. Perlu ditanya lagi nih masih?
2: Iya dong.
1: Dari tadi udah ngedengerin perlu ditanya.
2: Bodo amat.
1: Oh, bodo amat. Oke, okay, ditanya. Nomor rekeningnya berapa? Belum.
2: Belum.
1: Oke, okay, ditanya. Udah berapa tahun ngejomblo?
2: Sialan.
3: Beda sendiri ya?
1: Oh, salah ya. Oke, okay. Tolong sebutkan nama Nick DRC, kemudian afiliasinya di dalam acara
2: afiliasi
1: kali ini.
2: Afiliasi itu apa?
1: Afiliasi itu adalah kelompok-kelompoknya, maksudnya itu ini ya. Perannya mungkin ya, lebih ke peran-perannya di gathering kali ini siapa aja gitu loh.
3: Nick ya, Nick saya di MIRC Safe. Kalau nama asli Johan.
1: Boleh di skim enggak? Malu lah gitu.
3: Malu ya.
1: Malu.
3: Iya udah.
1: Oke. Okay. Nama aslinya Dodi.
3: Dodi Andrianus.
1: Ya. Andrianus, bukan Andrianus ya. Bukan Anus, Anas katanya. Dodi Andrianus ya, sobat inspiratif. Andrianus.
2: Anus.
1: Nick di MRC udah. Nama udah, kemudian udah berapa lama?
3: Jangan-jangan itu dong bro, please.
1: Oh ya udah, jangan ditanya katanya, sobat inspiratif, jangan ditanya berapa lama jomblo. Udah berapa kali disakiti?
3: Gak boleh bilang can.
1: Jangan-jangan, itu vulgar ya, sensor ya. Oke, okay, kalau gitu langsung aja. Kira-kira RJ Safe sendiri nih, RJ Safe selain RJ dan juga peserta panitia juga kan ya? Kalau boleh tahu kesulitan yang kesulitannya sendiri yang dihadapi selama menjadi panitia itu apa aja? Boleh tahu nggak kita?
3: Kesulitan waktu jadi panitia. Sebenarnya kalau kan ini pribadi tadi ya?
1: Iya, pribadi semua kok.
3: Bukan panitianya yang bikin kesulitan, tapi kitanya sendiri sih yang mungkin membuat itu sulit karena ada sedikit miskomunikasi juga, kurangnya komunikasi. Kemarin sempat ini ya, Ricky jemput si Ipang. Aku juga jemput si Ipang, nah itu gimana?
1: Waduh. Ya enak lah, dijemput orang rame kan.
2: Jadi Ipang ada berapa orang?
1: Setahu aku sih, kemarin itu cuma separoh om. Separoh, makanya
3: jemputnya, jamnya beda, tempatnya beda. Loh itu gimana? Nah, ya itu cuma miskomunikasi.
1: Berarti Alip Kurniawan tadi beneran ada loh. Kembarannya jangan-jangan yang cuma beneran. Makanya beda orang.
2: Orangnya dua
1: kayaknya. Itu mungkin juga tapi loh RJ. Itu mungkin juga loh J. Orangnya dua. Atunya Alip Prima, atunya Alip Kurniawan. Apa J? Bodoh. Oke, kalau kesulitannya itu. Kemudian apa lagi? Ada nggak?
3: Nggak ada sih, asik-asik aja.
1: Asik-asik aja.
3: Tergantung kita gimana maininnya aja.
1: Mainin apa nih?
3: Enggak, maksudnya menganggap ini sebagai apa? Kalau menganggap sebagai tugas yang tugas
1: enteng pun jadi berat kayaknya.
3: Ah, enteng pun jadi berat kalau kita menganggap gitu. Kalau kita nganggapnya mainan juga ya asik-asik aja. Kita ngerjain semua ini ya buat kita sendiri bukan buat orang lain kan.
1: Jadi selama ini kamu anggap aku sebagai mainan. Kau terlalu Roma.
3: Ini dia, ini bikin Roma.
1: Ya jambangnya, jambangnya, Pak. Ya udah skip ya, kita makin ngawur nanti, durasi. Oke, kalau gitu asiknya deh, asiknya selama jadi panitia, kesan-kesannya
3: asik
1: ya.
3: Banget, panitia itu berhak menentukan sesuatu, jadi ini berada di sini karena ditentukan sama panitia, ih asik bro.
1: Iya ya, kalau panitia lagi gak mood, taruhnya di toilet kali di WC ya.
3: Ya jadi bisa mengumpulkan orang segini banyak itu suatu kebanggaan kalau buat
1: terjadi. Oh gitu, tapi aku juga baru nge loh. Panesan kenapa dari tadi si Pesek ditanyain dia nanti tidur di mana, dia jawabnya kamar mandi. Itu ditentuin panitia juga. Saudara Pesek, klarifikasi. Tadi katanya nanti tidur di kamar mandi, itu ditentukan panitia.
4: Siapa itu?
1: Kok siapa itu? Dirimu.
4: Gua di atas keset gua.
1: Oh, di atas keset.
3: Sambil ganti lagi.
1: Sambil. asiknya asik. selain itu deh.
3: Jadi kita bisa menentukan istilahnya mengatur orang segini banyak, tapi nggak bisa dibilang mengatur juga sih ya. Menentukan mungkin lebih tepatnya.
1: Asiknya itu ya. Asiknya. Mungkin ada pembelajaran tersendiri mungkin, atau pengalaman tersendiri gitu yang terjadi kemarin selama yang unik gitu loh. Ada enggak?
3: Apa itu?
1: Ada kan yang kemarin?
3: Apa itu?
1: Ya Ipang tadi lagi. Yang Ipang tadi lagi. Jemputnya dua orang, beda tempat,
3: beda waktu,
1: terus mungkin orangnya juga dua kali, beda orang kali. Terus
3: komunikasinya.
1: Ya pokoknya bodoh amat ya. Oke, kalau gitu pesannya sekarang.
3: Pesannya buat Kota Batu Radio.
1: Oh ya, mungkin bukan buat Kota Batu Radio, mungkin ada yang inisial itu yang nggak ikut gitu, ada nggak pesannya?
3: Buat yang nggak ikut.
1: Tega gitu.
3: Enggak. Buat yang nggak ikut karena nggak bisa ya. Semoga lain waktu. Akan ada waktu ya.
1: Ada beberapa
3: next gathering.
1: Ada beberapa
3: yang ngomong dulu apa?
1: Oh iya.
3: Yang enggak bisa. Yeah. Buat yang enggak mau dimauin dulu deh. Kita di sini dijamin enggak nyesel. Ya. Yeah. Lalu yang enggak bisa karena apa lagi?
1: Ya ampun, aku udah enggak boleh ngomong. Udah boleh ngomong nih?
3: Ya udah.
1: Oh udah ya. Kamu malam ini kosong enggak?
3: Aku sebenarnya kosong tiap malam.
1: Oh sebenarnya tiap hari kosong. Okay, nanti kita bicarakan di belakang layar aja ya.
3: Okay. Oh aku mau nyapa ini buat TKOB The King of Bandit
1: yang
3: semal cancelnya baru Hamin 1. Semoga next gathering dia bisa hadir
1: ya. Amin. Buat The King of Bandit, salah satu RJ-nya Kota Batu Radio juga, semoga di gathering tahun depan itu setidaknya kalau berhalangan hadir agak ditambahin durasinya gitu kali.
3: Durasi apa itu?
1: Durasi ngabarinnya gitu.
3: Durasi ngabarin maksudnya?
1: Tadi kan satu hari
3: minggu gitu.
1: Baru ngabarin.
3: Ya kalau bisa ikut ya. Ya
1: kalau salah saya salah. Kalau bisa ikut. Diharapkan kehadirannya buat RJ TKOB di gathering tahun depan. Kemudian bukan hanya buat RJ TKOB kali ya, buat semuanya juga kali ya. Terutama juga di kalau pesan kayak Jezawa sendiri pribadi, ada beberapa user juga yang katanya janji nanti tahun depan bakalan baru ikut gathering. Beberapa orang tuh dalam tanda kutip. Jadi buat teman-teman yang lain juga Sobat Inspiratif, tanpa terkecuali ada duta sampul lain di RC. Gimana sih? Aku duta sampul lain.
3: Lanjut deh, kita
1: makin ngelantur. Kita makin ngelantur ya. Oke deh kalau gitu. Pesan-pesan udah, kesan juga udah.
3: Lagi belum pesannya gitu. Belum selesai
1: pesan
3: juga.
1: Oh, belum.
3: Pesan.
1: Nambahin pesan kata Nieto.
2: Ini pesannya.
1: Pesannya apa?
5: Jangan main internet lama-lama. Nanti jodohnya menjauh.
1: Oh gitu.
3: Ada hubungannya enggak sih?
1: Enggak tahu juga.
3: Enggak tahu.
1: Enggak itu teman lo.
3: Padahal ada yang ketemu jodoh karena main internet kan.
1: Ya? Udah jangan salah lo. Ada. Itu ada yang ngacung di belakang tuh. Termasuk si Alek juga ngacung tuh di belakang. Ngapain gini, Pak? Ngacung. Kita nanya siapa yang nemu jodoh di IRC. Kamu gini. Tuh. Mana? Emang istrimu dari IRC. Mana? Kamu ngacungnya?
3: Bodoh amat.
1: Oh, yaudah. Bodoh amat. Oke. Okay. Pesannya tadi katanya baru satu, silakan.
3: Jadi tahun depan juga nggak harus di Malang sih ya, untuk teman-teman yang ikut maupun yang nggak ikut, mau direpotin, masa istilahnya mau jadi tuan rumah lah ya, mau jadi tuan rumah nanti boleh lah ya, nggak harus di Malang sih. Kalau Palembang pun juga malas juga mau datang ya.
1: Orang udah GR gitu kan. Ujung-ujungnya dijatohin juga. Jadi next gathering Palembang nih Adil ya.
3: Ya enggak
2: usah aja.
3: Enggak harus di Malang.
2: Enggak usah aja.
3: Enggak harus di Malang.
1: Enggak harus di Malang ya. Nah, tapi karena Palembang juga jangan gitu.
3: Karena jadi panitia itu asik.
1: Asik ya?
3: Asik.
1: Oke. Okay. Tuh buat Sobat Inspiratif yang lain juga itu dibuka banget sarannya, kalau ada gagasan nih buat gathering tahun depan mau di mana gitu kan ya. Mungkin ada yang punya saran, ada yang punya alternatif buat kita juga.
3: Ada satu saran sih, cuma enggak tahu dipertimbangkan atau enggak dari Tata tadi gathering di Lumpur Lapindo ya. Catering di Lumpur Lampindo di
6: Sidoarjo. Sama Pak Tung Lumpur itu.
3: Gak tahu.
1: Oke, jadi ada saran dari Bunga Bangke katanya next gathering itu di Lumpur Lapindo katanya. Gimana kalau kalau Tata aja suruh sendirian gathering di situ ya? Kita nggak usah.
5: Udah ya?
1: Udah. Ada lagi nggak pesannya lagi?
5: Udah.
1: Udah. Yakin udah?
5: Udah.
1: Udah. Oke, 5.000.
3: Oke, sekarang waktunya CEO Kota Batu Radio ya.
1: Oke, oke, langsung aja. Kenapa ya? Kira-kira?
3: Nggak tahu ya.
1: Nah. Oke, silakan buat Bapak Direktur. Om Zul atau lebih kita kenal dengan nama Om Genin ya. Kita persilakan untuk waktu dan tempat ya dipersilakan. Saya pamit dulu. Ayolah. Oh iya ya, maaf. Selamat siang Bapak. Kami dari kepolisian. Salah. Kami dari kepolisian. Tolong lihat surat-suratnya. Salah. Oke. Kalau ditanya nama udah tahu. Nick enggak mungkin enggak ada yang tahu ya kan? Kemudian ditanya perannya juga di gathering udah pada tahu juga. Tempat tanggal lahir kali ya. Terus apalagi ya ditanya ya? Nomor rekening mungkin ya. Siapa tahu ada yang mau transfer gitu kan, Pak ya. Jadi mau nanya apa lagi nih? Gimana kalau Om Gini ngomong sendiri aja, Om? Om enggak tahu mau nanya apa, Om. Tenang, Om. Enggak tahu mau nanya apa. Apa?
7: Gitu.
1: Nanya yang buat kita bisa terinspirasi.
7: Nanya ke Om Genin yang buat kita bisa terinspirasi pengalamannya gitu.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Yeah. Selamat malam Om Zul.
8: Malam.
1: Malam. Ih, suaranya emang adem memang ya. Beda kalau direktur kita ya adem. Ya udah saya tidur dulu. Oke. Okay. Buat Om Genin nih. Atau lebih kita sering sapa dengan sebutan Om Zul nih. Kalau buat Om Zul sendiri, ini kok aku yang dipegangin, gak sopan aku. Aku yang wawancara, sorry. Buat Om Zul sendiri, itu kesan dan pesannya ada gak buat gathering kali ini Om? Atau biasa aja, atau mungkin ada...
8: Mau cerita dulu.
1: Oh mau cerita, ya silakan. Ini tenang aku tidur loh ini.
8: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
8: Baik yang ada di sini maupun yang lagi dengerin atau mungkin yang lihat besok suatu saat. Gathering kali ini, kan dari tadi belum ada yang jelasin. Ini adalah gathering kedua Kota Batu Radio.
1: Ya.
8: Gathering pertama dilaksanakan tahun kemarin. Dan gathering kedua ini konsepnya beda.
1: Konsepnya beda ya?
8: Beda. Kalau gathering pertama itu konsepnya outdoor.
1: Dan, outdoor.
8: Dan kali ini kita coba buat konsep indoor. Jadi konsepnya kita buat beda dan mungkin gathering berikutnya juga akan beda lagi.
1: Wah, bakal lebih seru lagi pastinya ya, Om Jul ya.
8: Pastinya harapannya begitu.
1: Amin.
8: Dan bukan cuma seru sih harapannya ya.
1: Lebih? Agar lebih?
8: Jadi kemarin kan sempat ada kesempatan buat sahabat inspiratif memberikan saran. Ada salah satu saran yang, ada dua saran yang masuk dari Via membuat vlog ketika gathering kedua ini. Kita sudah bisa buat
1: ya. Udah, alhamdulillah.
8: Dan ada saran satu lagi yang masuk. Kenapa enggak dibarengin bakso? Artinya gathering ketiga bisa saja kita buat bakso sekalian.
1: Bakti sosial
8: jadi
1: ya.
8: Jadi bukan cuma seru tapi juga butuh.
1: Tapi juga menggalang amal gitu.
9: Bermanfaat
1: gitu ya. Ya.
8: Jadi ya, jauh
1: buat diri sendiri, buat
8: jauh diri lebih bermanfaat. Ya. Jadi jauh bisa bermanfaat. Aja begitu. Atau mungkin ide-ide yang lain yang kira-kira di gathering berikutnya
1: bisa kita pakai.
8: Kita bisa pakai.
1: Jadi open suggestion ya Om ya buat sobat inspiratif yang lain juga tentunya yang lagi dengerin mungkin ya. Open suggestion kalau ada saran lagi gitu loh selain itu dipersilakan. Nanti mungkin kita olah dan dipertimbangkan. Kemudian Om lanjut.
8: Dan kalau umpamanya misalnya ngadakan gathering ketiga dengan bakso, teman-teman sini mau apa enggak?
9: Mau.
8: Saya pikir
1: saya mau.
8: Aku pikir kalau selama itu positif gitu ya, terus menyenangkan, mayoritas biasanya mau kalau kayak gitu ya.
1: Mau.
8: Nah, artinya bisa kemungkinan gitu. Terus di lain hal, kita ada beberapa di gathering kedua ini orang-orang yang baru
1: ya. Baru nah,
8: baru dalam artian baru benar-benar baru kenal, ada yang udah kenal tapi belum ketemu. Nah, itu ada beberapa. Alhamdulillah kita nambah saudara banyak ini yang baru-baru.
1: Saya terharu, Om.
8: Tapi ada juga yang di gathering pertama itu dulu hadir, di gathering kedua ini tidak bisa hadir. Ada satu lain hal. Dan mudah-mudahan enggak, ketidakhadiran mereka sini tidak mengikis persaudaraan.
1: Amin.
8: Sama kita, karena mungkin lagi berhalangan atau ya ada halangan-halangan lain lah gitu. Nah itu tentang cerita tentang gathering.
1: Cerita tentang gathering, oke.
8: Kira-kira ada yang apa misalnya mau
1: ditambahin?
8: Tanyakan apa?
1: Tuh ada yang mau ditanyakan tentang asal-asal gathering? Asal-asal, gue sih. Gue enggak ada mau ditanya apa nih. Ditanya masalah gathering nih, Om. Kira-kira kalau gathering tahun lalu sama tahun sekarang kan jelas-jelas lebih rame dan juga lebih apa namanya? Tadi
10: wajah-wajah.
1: Iya, lebih baru gitu kan. Keluarga baru, wajah baru, kemudian lebih rame juga ya kan. Walaupun yang kita harapin harusnya sih lebih rame lagi dari ini, bener ya. Nah kemudian kalau perbedaan yang signifikan sendiri nih, Om, antara gathering tahun lalu sama yang tahun sekarang, ada gak selain konsepnya tadi juga, kemudian ada orang-orang baru, kemudian adanya konsep konsep tadi udah ya, adanya lokasi baru gitu loh. Buat saran tahun depan, kira-kira ada lagi gak, Om, yang lebih signifikan tuh perbedaannya di antara yang lama, yang dulu, yang tahun lalu sama yang sekarang?
8: Ya,
1: contohnya kekompakan depan, kayak ya, atau keberhasilan panitia gitu loh maksud aku.
8: Kalau itu kan tahun depan berarti harapannya ya.
1: Harapan ya, mungkin ya, harapan lebih ke harapan.
8: Jadi kalau perbedaan kan aku sendiri gak tahu perbedaannya apa, tapi harapannya kan efeknya itu jauh lebih besar. Bukan buat pribadi-pribadi yang ikut tahun depan, tapi juga
1: bermanfaat bunga, bagi yang lain.
8: Bukan cuma pendengarnya, harapannya begitu, artinya efeknya jauh lebih besar lah, harapannya sih begitu.
1: Agar KBR jadi lebih baik lah gitu, Om, ya pokoknya.
8: Terus ada
1: ya,
8: ini ada persamaan dari yang gathering tahun kemarin dan tahun sekarang.
1: Oke.
8: Yang mudah-mudahan sih benar ini dugaannya. Beberapa orang itu punya asumsi ketika mereka tidak kenal gitu, terus mereka khawatir nanti saya di acara ini akan apa, seperti apa namanya, dikacangin lah bahasa ini, atau tidak nyaman gitu. Nah, dan coba kita tanya ya, tadi si Diah ya yang udah cerita
1: ya,
8: bisa ditanya deh ya, udah jawab tadi kan cerita. Insya Allah sih kalau dugaanku ini benar-benar benar bahwa hal itu tidak terjadi di sini, gitu.
1: Enggak, nah, kalau aku
8: kayak
1: enggak.
8: Kamu sendiri deh.
1: Kalau aku enggak. Soalnya orang enggak mau temenan sama aku pun kupaksa temenan, Om.
8: Iya gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau aku enggak pengaruh itu.
8: Iya. Ada beberapa orang kalau kayak Joy kan orangnya termasuk asik, gampang adaptasi.
1: Aku enggak gampangan, tapi Om, maksudnya
8: gampangan.
1: Iya. Terus bilang gampang adaptasi, aku gampangan juga. Mentang-mentang kalian semua udah nyobain aku, salah.
8: Ada beberapa orang kan begitu.
1: Anak kutip, enggak usah dibahas.
8: Ya, akhirnya khawatir gitu.
1: Khawatir.
8: Tapi
1: ya,
8: dari pengalaman tahun kemarin, terus barusan dia cerita juga ternyata hal itu tidak benar kalau di lingkungan KBR.
1: Iya, ramah-ramah, baik-baik. Oh iya, tentu ada Joy. Kok sampean buka baju sih? Terbuka ya. Oke. Okay.
8: Kemudian tahun depan ya, kemungkinan kalau misalnya ada orang-orang baru lagi dan mereka
1: takut
8: sehari-harinya gitu, bukan orang yang mudah adaptasi,
1: takut gitu.
8: Kan ada ya orang-orang yang begitu. Bisa lihat dari nanti mungkin hasil rekaman sini atau cerita-cerita. mereka akan lebih berani untuk ikut dan bantu.
1: Amin. Kedepannya
8: itu salah satu.
1: Cuma kalau menurut Ajezo sendiri juga pribadi, kalau yang namanya acara kayak gini, sebenarnya kalau takut pun nekat aja sebenarnya. Toh, kalaupun kita takut ya lingkungannya kayak mungkin nggak cocok sama kita atau kita nggak sesuai, kemudian kita takut nggak dapat teman atau dicuekin, itu kayaknya malah kalau pribadi nih ya, Sobat Inspiratif, malah tantangan sendiri loh gitu loh. Kapan kita mau keluar dari zona ketakutan kita itu? Ketika kita udah mulai berani menghadapinya langsung gitu loh. Jadi kalau misalnya kita beraniin diri aja seenggaknya, kayak nekat aja gitu loh. Nanti juga terkadang nih ya, pengalaman hidup nih, respon atau feedback yang bakal kita dapet tuh malah jauh banget dari ekspektasi kita, malah jauh lebih baik gitu loh. Karena senantiasa nih segala apapun yang kejadian atau kita lakuin nih, itu tuh asal kita bisa ambil positifnya, itu pasti bakalan jadi positif kok. Kayak bayangin kalau Ajezao mikir kalau ikut gathering ntar takut aku dicuekin, aku gak punya teman segala macam. Terus gak ada teman. Iya, apa jadinya gitu loh. Terus kalau aku mikirnya kayak gitu ntar takut misalnya. Malah apa ya, kayak Mbak Dia tadi kan, ekspektasinya malah di luar perkiraan dia. Dia gak dicuekin, orangnya juga ramah-ramah. Dan aku juga mikirnya, wah anak-anak gak mau. Jadi intinya tuh istilahnya tuh pesan aku tuh, yang penting positive thinking dulu. Jadi gak usah mikir aneh-aneh dulu. Dan ternyata benar-benar di luar ekspektasi, orang-orang di sini, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di gathering ini tuh memang benar-benar TOPBGT loh, Sobat Inspiratif. Ramah, perhatian, kemudian apa ya, mereka tuh kalau sama temen tuh gak segen gitu loh. Kayak yang ini jadi curhat sendiri ya, kesannya Ajezao juga nih jadi sendiri ya. Mereka tuh benar-benar yang kalau bilang ramah udahlah basi lah, kemudian udah nganggap kayak keluarga, gak sungkan direpotin nih. Jadi gak enak kan ngerepotin mulu. Curhat, namanya juga curhat kan udah izin tadi. Terus apa ya, benar-benar yang pantang nyerah. Terus kalau mau dibilangin dari etos kerjanya tuh giat banget loh, Sobat Inspiratif. Sampai terwujud lah kita acara yang bisa dikatakan rame dan juga lancar ini sekarang ini. Walaupun tadi kata bagian dapur gak ada serbet segala macem. Itu udah bisa dikategorikan lancar kan ya. Itu tuh aku tuh yang benar-benar ngangkat 4 jempol buat para panitia kayak kata RJ Pesek tadi. Itu benar-benar suatu suatu kesatuan, suatu kerjasama yang wapi tenan kalau kata orang Jawa ya. Boso Jawa iso. Boso Jawa iso. Oh iya dong. Wajesao. Iya. Terus lagi buat teman-teman nih pesannya, buat yang dengerin atau yang di IRC, jangan takut. Jangan mikirin masalah dulu kayak Ajezao ya. Cuma jangan sampai kelawan nekat juga sampai enggak tahu ongkos pulang mau gimana. Apalagi buat ya, maksudnya tuh ini nih himbauan buat yang deket-deket loh gitu. Kenapa sih? Ya mungkin ada memang yang dalam segi waktu ya yang gak punya. Cuma kalau misalnya kayak tadi kata Om Zul, ada yang gak berani atau takut, atau dia belum nyoba juga udah takut duluan, itu tuh ngapain banget gitu loh. Mending pikir positif. Terus ini udah ada contohnya nih, Ajezao sama Ajez Servan jauh-jauh dari Palembang datang sini dan disambutnya itu dengan hamat lalu gabungan, maksudnya hamat itu hangat dan juga hemat. Itu meles, cuma masuk akal gitu. Jadi sambutannya itu hangat, kemudian memang benar-benar nunjukin loh, gini loh bentuk keluarga tuh yang kayak gini gitu loh. Jadi jangan takut, apalagi dicuekin dan gak punya teman gitu loh. Jangan takut dicuekin, jangan takut gak punya teman. Aku malah disini digrepe-grepe, jujur aja. Jadi pak, kalau kalian tuh gak mungkin banget didiemin ataupun dicuekin. Jadi tenang aja, dan aku juga ngehimbau buat tahun depan, semoga KBR Gathering 2017 atau DST-DST-DST-nya itu lebih ramai lagi dari ini. Jadi udah ada pengalaman bahwa gak perlu takut. Jadi besok kalau perlu semua user IRC datang semua ya, biar panitia kita repotin tahun depan.
10: Amin. Palembang.
1: Gigimu. Kalau giliran repot gitu Palembang ya. Oke, kemudian lanjut dari Om Genin lagi. Ada yang mau ya, sampaikan lagi?
8: Kayak gitu kan, kalau aku yang cerita, itu seperti orang apa jual kecap apa gimana gitu ya. Tapi kan akan beda kalau misalnya kamu yang cerita dia yang cerita.
1: Oh jelas Om Joy.
8: Ya jadi bahwa itu beneran gitu loh.
1: Iya beneran.
8: Aku bilang wow ini nggak usah khawatir pasti ini ya orang jual kecap ada yang nomor 2 apa enggak sih kan gitu ya.
1: Iya.
8: Nah, jadi kalau yang cerita ini kan nanti beda. Nah, itu
1: saya tuh udah testimoni secara langsung Om ya.
8: Dan jangan takut. Itu menjadi budaya di sini gitu. Menjadi budaya di sini.
1: Di keluarga kita. Di sini. Keluarga Kota Batu Radio tentunya. Kemudian pesan-pesannya coba dari Om Zul juga lupa sobat kreatif. Bocoran tuh. Pesan-pesan Om Zul sendiri ada enggak buat KBR ini atau ke panitia?
8: Ingat sekarang, ingat.
1: Oh, udah ingat. Oke.
8: Okay. Jadi bedanya gathering 1 dan gathering 2 itu secara kualitas itu bukannya beda terlalu besar enggak? Jadi maksudnya yang ini jauh lebih bagus gitu enggak? Kalau penilaianku begitu.
1: Ya. Kalau menurutku ya.
8: Tapi ada tapinya ini. Anak-anak yang ngatur ini kegiatan ini jauh lebih baik daripada gathering 1.
1: Asik. Tepuk tangan dulu buat anak-anak.
8: Kalau yang gathering 1 yang ikut mungkin tahu kita ada masalah misalnya pembagian waktu masak dan kegiatan itu terlalu boros di satu pos, kekurangan di pos yang lain. Nah, kalau di sini kalau aku nilai ini lebih baik. Jadi bukan ini secara kualitas jauh lebih besar dari gathering 1 enggak. Tapi secara IO
1: cara
8: ini jauh lebih bagus.
1: Secara ini dari segi apa namanya?
8: Persiapannya.
1: Persiapan organizing-nya ya,
8: benar. Jadi lebih bagus. Dan itulah sebenarnya salah satu manfaatnya dari Kota Batu Radio.
1: Oh iya benar banget. Salah satu manfaatnya untuk individu Om ya, buat para personal masing-masing.
8: Iya untuk itu. Jadi bisa gitu, bisa meningkatkan kualitas personal yang otomatis meningkatkan kualitas tim dan lain sebagainya. Nanti lebih jauh lagi meningkatkan kualitas radionya.
1: Amin.
8: Lebih jauh lagi bisa meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar radionya.
1: Amin.
8: Kayak gitu. Jadi itu beberapa hal. Ini aku emang sengaja gak ngomong masalah yang terlalu perasaan apa curhat-curhat, enggak. Cuma ini ngomong secara teknis gathering ini seperti ini gitu.
1: Biar enggak bukan biar enggak baper Om.
8: Enggak, karena ada sesi yang lain ternyata kata
1: saya. Oh, ada sesi yang lain. Jadi sesi baper-baperan ya.
8: Mungkin ada orang lain yang enggak ngerti yang baru dengar tentang gathering, tentang KBR gitu. Jadi biar tahu aja.
1: Oke. Okay.
8: Gitu bahwa ini beginilah Kota Batu Radio gitu.
1: Oke. Okay. Ini dia. Sobat Inspiratif, saya persembahkan Kota Batu Radio Gathering 2016.
11: Bentar.
1: Apaan itu? Oh, ntar dulu.
11: Ada ini. Bentar. Ada aja.
1: Iya, ini ada sesuatu ya buat Om Ijul. Langsung. Ini buatan teman-teman gathering, teman-teman panitia. Jadi sembari menyiapkan gathering kita sembari bikin ini. Dan ini apa adanya ya. Kalau boleh di spesifikasi ini ganjel lawang. Ganjal pintu awalnya yang kota ini. Serius. Kusen.
11: Yang bulat ya kusen.
1: Yang bulat ini kusen kayu. Juga enggak beli, ambil di tempat kayu bapaknya itu si Alek, nggak beli juga. Ini potongan headphone rusak juga, rusak. Dicuci, disikat, dipasang. Ini bagus ya, kayak emas gold gitu. Sebenarnya ini tempatnya rokok yang dalamnya yang kaleng, yang dalamnya itu. Nah, maunya sih biar kayak sinyal lamanya gini. Maunya sih. Jadi ini spesial buat Pak Kenin.
8: Ini gila banget ini. Menurut gue maksudnya
11: gila.
8: Benar-benar
11: gila. Ya.
8: Bangsat banget. Keren. Jadi di luar, benar-benar di luar perkiraan gue sampai ada
5: Merindu.
8: Dan itulah. Jadi yang aku bilang teman-teman yang mengadakan kegiatan ini jauh lebih bagus daripada kita.
11: Berkembang banget.
8: Benar ini buktinya. Gitu. Ini persiapan yang ya mungkin nggak semua kegiatan ketika berulang ada seperti ini. Gitu. Nanti siapa tahu di gathering ketiga ada kejutan-kejutan lain dari teman-teman yang mengadakan dan mendukung. Kadang-kadang ya kita mungkin kalau yang sudah di kantor-kantor besar itu mungkin gathering yang keren-keren. Ya. Tapi kan sebagian dari kita nggak di lingkungan seperti itu, jadi nggak ngerti. Aku beberapa kali ngikutin gathering yang Sampurna apa gitu, ya jauh lebih besar daripada ini. Tapi dengan adanya peningkatan dari yang ini, dari kita yang majemuk ya, beragam, itu jauh, menurutku jauh lebih luar biasa. Thank you banget.
3: Iya, sama-sama.
1: Oke, itu dia surprise dari panitia.
3: Closing.
1: Untuk Bapak Direktur kita, CEO. Ini aku mau kemana? Aku bingung nih. Closing. Oke. Okay. Oke, Om Jul. Karena menurut panitia katanya udah waktunya closing. Ya silakan ditutup pintunya. Amit-amit tuh, jangan tuh.
11: Tutup acaranya.
1: Oke, kalau gitu ada pesan-pesan terakhir lagi nggak, Om, buat anak-anak? Mungkin. maksudnya, ya maksudnya pesan menutup, nggak pesan terakhir, maksudnya tutup umur juga. Innalillahi kurang ajar gue.
8: Aku minta maaf kalau gitu.
1: Innalillahi salah ngomong gue. Maksudnya pesan terakhir, sama aja pesan terakhir. Apa ya? Ya ada kata-kata terakhir juga sama apa ya? Ya penutupan nih Om buat dari Om Zul. Atau bisa dibilang ini
8: bukan sukses. Cuma yang di sini aja tapi yang lagi dengar tempat lain atau besok-besok begitu. Mudah-mudahan bisa jadi bagian dari keluarga besar
1: Kartu. Amin.
8: Gitu aja.
1: Ya deh kalau gitu selesai sudah nih sesi siaran bersamanya ya. Yang merupakan salah satu dari agenda acara kita pada KBR Gathering 2016 ini, benar ya RJ ya? Jadi selanjutnya kita bakalan lanjut ke sesi acara yang lain. Maka dari itu secara resmi siaran bersamanya RJ Zo tutup sampai di sini. Jangan ragu untuk gabung buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin, buat ikutan join di Gathering tahun depan. Kemudian akhir kata, emang benar-benar nih kenyataan dan juga dirasain sama RJ Zau sendiri bahwa Kota Batu Radio Gathering 2016 itu apa teman-teman, where a thousand miles is nothing for love, itu benar banget. Akhir kata, assalamualaikum, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat Kota Batu Radio. Bye bye. Karaoke. Karaoke off. Karaoke off jam berapa itu? Nah, dia narsis. Goodbye semuanya. Sampai ketemu di gathering tahun depan. Kita mau acara seru-seru dulu. Kalian gak ikut deh. Kesian gak ikut deh.

0: Suatu hari di rumah Dian.
1: Dian, udah siang kamu ini. Bukannya pergi kuliah, malah di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Duh, haus-hausan mulu disuruh kerja. Mana loh, Bu ya bantuin bapakmu itu jualan.
2: Ya lama, masih pagi, kuliah lagi libur. Ana juga lagi pengen ngapa-ngapain, mau di rumah aja. Kalau kata anak zaman sekarang tuh, udah pewe, Mak.
1: Alah, Pak. Pak, gimana ini anakmu ini, Pak? Bu ya dikasih tahu. Rasanya udah kayak gitu. Duh sih, anakmu ini kasihkan apa tuh ya, Pak? Pak.
3: Dian, gak sopan, ah. Yang bener ngomongnya sama ibumu, nak.
2: Ampun, dah. Iya, boleh amat kayak sih.

Go now. Don't wait for me.

0: Kiplan. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio. Inspirasi tanpa batas.
1: Semakin malam bendar juana semakin bisa bergoyang. Semakin malam paguyuban pancing rukun sejahtera. Bendar semakin berjoget ya. Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Sudah cantik, manis lagi. Suaranya merdu lagi. Ada paguyuban pancing rukun sejahtera. Ada Mike Pro Shooting, juga ada Fuji Music. Anissa Rahma New Pala.

0: Subhanallah.
1: Sampai habis mitnya boleh?
0: Ya mbok tekekno kabeh, plek kena kan penak lagi.
1: Ditunggu Mas Bam.
0: Matur
1: sampai duun. Habis uangnya. Yeah. Terus
0: alhamdulillah.
1: Entek ya golek meneh to, Pak, nggih. Gampang golek meneh.
0: Bener itu tempatnya uang.
1: Tinggal ya. Gunting ya, Pak. Aduh, terus. Terima kasih.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Digunakan oleh si peramal untuk melihat masa depan orang yang ingin dibaca begitu, yang ingin dilihat masa depannya begitu, atau pasiennya. Nah, bukan pasien ya, klien. Nah, kalau dulu ilmuwan psikologi nggak seperti itu caranya untuk mengetahui kepribadian seseorang begitu. Ingat bahwa tarot ini kalau di psikologi bukan untuk meramal tapi untuk mengetahui kepribadian seseorang begitu. Jadi kartu tarot ini dijejer terbuka, jadi si klien akan duduk dan kartu, ada beberapa cara ya. Jadi si klien akan duduk, ada beberapa kartu yang akan dijejer terbuka, jadi terlihat gambarnya semua, nggak dibalik menutup begitu ya, terlihat gambarnya semua, dan dia akan milih salah satu dari kartu itu. Oke, bisa satu, bisa tiga, terserah yang ngetes pakai tarot begitu. Diambil satu, terus kemudian ditaruh, kemudian disuruh ceritakan apa yang dia lihat di gambar itu. Karena gambar tarot ini kan apa ya, kumpulan gambar begitu, kumpulan gambar yang bisa memiliki makna yang berbeda-beda setiap orang yang melihatnya begitu. Dan gambar tersebut memang ada arti aslinya, tapi bisa jadi gambar itu memiliki arti lain di orang lain seperti itu. Nah, orang yang menceritakan bahwa gambar ini sebenarnya kayak gimana, orang itulah yang akan mencerminkan kepribadiannya begitu. Jadi kayak misalkan saya nggak pernah ngafalin kartu tarot. Jadi misalkan kalau ada kartu tarot yang dipilih oleh klien begitu ya. Jadi kartu tarotnya bergambar orang dengan membawa pedang. Pedangnya satu yang dibawa, terus dia punya, terus di sebelah di sebelah-sebelah dia itu ada burung begitu, di sebelah dia yang memegang pedang ada burung, terus kemudian ada cangkir begitu ya, cangkir dua di kepala burung itu misalkan. Nah, kalau si klien ini menceritakan

tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang sintingnya udubilah. Rambutku ikal seperti supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku, bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sepejigau per bulan aku sekolah di sana dan belajar segala macam dari mulai prakarya menggambar menulis membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat.

Mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita. So fucking what?

Oke. Nah, sebenarnya untuk lebih detailnya saya akan berikan informasi kepada kalian bahwa di pola asuh ini juga mempunyai jenis-jenis yang lain. Karena beberapa teori juga berbeda orangnya dengan beberapa pendekatan yang dipakai dengan apa namanya para penemu, para pencetus teori pola asuh ini. Tapi sebenarnya semuanya hampir sama, kayak otoriter, pola asuh otoriter yang kaku, tegas, menerapkan hukuman jika tidak sesuai aturan, orang tua cenderung selalu benar dalam mengemukakan pendapat. Pola asuh ini akan membentuk seorang anak dengan karakter yang disiplin dan patuh. Itu. Tapi sayangnya ya, kalau otoriter, terlalu otoriter begitu ya, sering melayangkan ungkapan pokoknya ketika sedang mengutarakan pendapat tanpa memperdulikan atau mendengar pendapat dan keinginan anak. Hal ini dapat membuat anak menjadi tidak terbiasa membuat keputusan sendiri dan takut tidak menuruti perkataan orang tuanya. Selain itu, anak yang terbiasa dengan pola asuh otoriter seringkali sulit mengungkapkan pendapatnya sehingga muncul masalah kecemasan yang menyebabkan stres. Dampak pola asuh otoriter terhadap perkembangan anak lainnya, yakni dapat membuat emosi anak meledak-ledak, hubungan interpersonal dengan orang lain yang kurang baik, dan cenderung menjadi pribadi yang otoriter di kemudian hari. Gitu. Karena pola asuh juga menggambarkan kepribadian anak tersebut. Gitu. Nah, setelah pola asuh otoriter, ini ada pola asuh permisif. Pola asuh anak permisif berlawanan 180 derajat dengan pola asuh otoriter. Pola ini dikenal dengan karakteristik memanjakan anak atau serba boleh. Orang tua permisif menjadi seorang teman baik bagi anaknya karena memberikan perhatian, kehangatan, dan interaksi yang cukup baik. Ciri lainnya dari pola asuh ini, yakni orang tua selalu mendorong anaknya untuk berbuat bebas semaunya, mewujudkan apa yang anak mau, dan tidak memberikan batasan pada anak sehingga jarang mendisiplinkan. Anak yang tumbuh dengan pola asuh permisif memang tumbuh kreatif karena terbiasa bebas mengekspresikan dirinya. Namun dalam jangka panjang, anak menjadi bingung karena tidak terbiasa dengan batasan yang ada. Hal tersebut dapat membuat anak menjadi sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, bersifat egois, menuntut, cenderung memberontak, dan motivasi belajar yang kurang. Gitu.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
6: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratoe. Like our fan page, Inspiratoe. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Performance.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
14: Inspirasi. Kita akan bareng-bareng lagi.

April 2017, jam 1 malam. Bel ruangan nomor 11 berbunyi, pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu. Pasien ruangan nomor 11 kali ini berusia 42 tahun. Pasien korban kecelakaan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ucapku ketika sudah berada di dalam. Perlahan dia menggenggam dan menarik tanganku agar aku jadi lebih mendekat lagi. Setelah sudah cukup dekat, dengan suara nyaris berbisik, dia bilang, ada suara perempuan bernyanyi di kamar mandi, Sus. Cukup kaget aku mendengarnya. Tapi dengan tenang aku bilang, ah, itu mungkin suara dari televisi, Pak. Lalu aku berjalan ke kamar mandi dan membuka pintunya. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tuh, Pak, kosong. Bapak istirahat saja ya, supaya lekas membaik. Bapak itu hanya diam sambil masih tetap menunjukkan raut wajah was-was. Setelah itu, aku keluar kembali ke meja perawat. Itu salah satu cerita pasien yang kebetulan dirawat di kamar nomor 11. Kamar yang beberapa minggu sebelumnya dihuni oleh almarhumah Ibu Juwita. Sudah beberapa kali aku dan teman-teman perawat lain membahasnya. Kamar yang pernah menjadi ruang perawatan Ibu Juwita. Beberapa teman cerita kalau mereka beberapa kali mendengar atau merasakan hal aneh ketika berada di dalam kamar itu. Ataupun ketika hanya sedang melintas di depannya. Seringkali terdengar suara perempuan bernyanyi atau sekedar bersenandung. Suara yang menyanyikan tembang Jawa. Suara nyanyian perempuan itu bersumber dari dalam kamar. Ada teman perawat yang akhirnya punya keberanian untuk membuka pintu kamar yang pada saat itu memang dalam keadaan kosong. Ketika nyanyian kembali terdengar, dia tak

Ia langsung pergi meninggalkan ruangan. Ada pula rekan bagian kebersihan yang mengalami peristiwa yang seram juga. Dia tiba-tiba melihat sosok perempuan yang mirip dengan Ibu Juwita tengah terbaring di atas tempat tidur. Tanpa pikir panjang, temanku ini langsung terbirit-birit keluar ruangan saat itu juga. Banyak kejadian aneh yang menimpa mereka. Sedangkan aku sama sekali belum pernah merasakannya. Sampai pada suatu malam, akhirnya aku alami juga kejadian seram yang mungkin akan aku ingat selama hidup. Malam itu hanya ada 3 ruangan yang berisi pasien. Sisanya kosong, termasuk ruangan nomor 11. Kebetulan aku kebagian shift malam bersama dengan 2 rekan lainnya. Kami bertugas di lantai itu. Setelah semua pembesuk sudah pergi, suasana kembali menjadi sangat sepi dan senyap, apalagi ketika malam beranjak larut. Tidak, kami ke lantai 1 dulu ya. Ada yang butuh bantuan. Suara Ida mengagetkanku, membuyarkan lamunan. Ya, tapi jangan lama-lama ya, jawabku kemudian. Waktu itu jam 12 malam, ketika akhirnya aku sendirian duduk di meja depan ruang perawat. Hingga tiba saatnya aku harus mengunjungi ruang pasien satu persatu, memeriksa keadaan dan melakukan keperluan lainnya.

pasien yang ada di ruangan paling ujung adalah pasien yang paling terakhir aku kunjungi. Untuk menuju ruangan itu, aku harus berjalan melintas depan ruangan nomor 11. Yah, ruangan Ibu Juwita. Saat melewatinya pertama kali, tak ada kejadian apa-apa.

Lalu aku meneruskan langkah menuju pasien paling ujung. Setelah semuanya selesai, aku kembali berjalan ke ruang perawat. Untuk itu, aku harus melewati kamar nomor 11 lagi.

Nah, pada saat inilah aku melihat hal aneh. Dari luar, terlihat dari jendelanya, kalau lampu ruangan nomor 11 menyala terang. Padahal, tadi waktu lewat pertama kali, keadaannya gelap, lampunya mati semua. Tanpa berpikir macam-macam, aku langsung masuk ke ruangan itu. Benar, lampunya menyala semuanya, termasuk yang ada di atas tempat tidur. Lalu, aku langsung mematikan semua lampu. Setelah ruangan sudah menjadi gelap, tiba-tiba sesuatu terjadi. Aku mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung, yang bersumber dari dalam kamar mandi. Nyanyian tembang Jawa yang aku ingat dulu Ibu Juwita sering menyanyikannya sebelum tidur. Merinding, aku langsung bergegas keluar ruangan. Sesampainya di meja, aku langsung duduk sambil memikirkan apa yang baru terjadi. Akhirnya, aku merasakan apa yang sudah pernah teman-temanku rasakan. Begitu gumamku dalam hati. Di hadapanku, ada lorong panjang yang lampunya sengaja kami biarkan dalam keadaan redup ketika malam hari. Pintu-pintu ruang rawat pasien berada pada kanan dan kiri lorong. Ruangan nomor 11 berada di sebelah kanan. Aku hanya bisa melamun sendirian, memandang ke lorong itu. Hingga tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkanku. Ada bel berbunyi. Bel yang menandakan kalau ada pasien yang membutuhkan bantuan di dalam ruangannya. Aku terkejut. Aku kaget. Karena bel yang berbunyi adalah bel dari ruangan nomor 11. Ruangan yang pernah ditempati Ibu Juwita. Beberapa saat lamanya bel itu terus-menerus berbunyi. Aku berusaha untuk tak menghiraukan.

cukup lega. Tapi tak lama kemudian, suasana kembali menjadi hening dan sepi. Ditambah dengan perasaanku yang semakin tak karuan, membuat keadaan semakin mencekam. Aku langsung memicingkan mata, memandang ke lorong ketika mendengar sesuatu. Aku berusaha mencari tahu sumber suara. Ternyata yang kudengar adalah suara pintu yang terbuka. Pintu ruangan yang letaknya ada dekat ujung lorong. Tapi aku belum tahu ruangan yang mana. Terus aku perhatikan lorong itu sampai kemudian ada sesuatu yang terjadi. Dari kejauhan, aku melihat ada sosok yang berjalan keluar, kemudian berdiri di depan pintu, menghadap pintu ruangan lain yang ada di hadapannya. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan jubah pasien, berdiri diam sambil tangan kirinya memegang botol infus. Yap, sosok itu keluar dari dalam kamar nomor 11. Aku terpaku, diam tak mampu berbuat apa-apa. Tubuhku kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Kemudian, perlahan sosok perempuan itu memutar tubuhnya, jadi menghadap ke arah tempat aku duduk. Dalam keadaan lampu yang temaram, aku yang melihat dari kejauhan sangat yakin kalau itu sosok yang mirip dengan Ibu Juwita. Tubuhku gemetaran, ketakutan, ketika pelan-pelan dia berjalan mendekat.

yang kantungan botol infus yang bergulir di atas lantai terdengar ditarik, ditarik mendekat ke arah tempat aku duduk. Aku masih menundukkan wajah, tak berani melihat. Suaranya semakin dekat dan semakin dekat, sampai akhirnya berhenti berbunyi. Dalam keadaan menunduk, aku sangat yakin kalau sosok yang berjalan melewati tiang infus itu sudah berdiri tepat di hadapan. Nyaris menangis, aku ketakutan, semakin ketakutan, ketika mulai terdengar pelan senandung nyanyian tembang Jawa. Suara senandung yang sumbernya sangat dekat. Tubuhku bergetar hebat. Cukup lama peristiwa ini berlangsung. Sampai akhirnya, sambil menangis, aku memaksa diri untuk mengangkat wajah. Benar, sosok Ibu Juwita sedang berdiri di hadapan. Tangan kirinya memegang tiang infus, mengenakan jubah pasien berwarna biru. Rambut putih panjangnya tergerai, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Yap, datar tanpa ekspresi. Kami berhadapan selama beberapa saat. Dalam ketakutan, akhirnya aku mulai bisa untuk berdoa dalam hati. Lalu perlahan aku kembali menunjukkan wajah, sambil terus berdoa. Lama-kelamaan, senandung nyanyian menghilang, hingga akhirnya tak terdengar lagi.

ketika sudah muncul keberanian. Aku mengangkat wajah. Sosok Ibu Juwita sudah tak terlihat. Hanya lorong gelap, kosong, yang ada di hadapan. Tak berapa lama kemudian, dua rekanku berdatangan. Baiklah, selesai. Sekian kisah dari Di Balik Dinding.

berakhirnya kisah ini, maka selesai juga sesi Ghost Station pada malam hari ini.

dulu sih tutup sesi Q-Session malam hari ini. Terima kasih buat Sobat Inspiratif atas atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di sesi Q-Session minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, mohon undur diri.

aku masih belum bisa melihat mereka dengan jelas. Tapi tak lama, beberapa detik kemudian, akhirnya aku dapat melihat mereka dengan jelas setelah jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja. Tapi tiba-tiba mereka berhenti, lalu berdiri diam sekitar 5 meter di depan. Orang-orang itu berada di sisi jalan sebelah kanan, sementara aku di sebelah kiri. Kuarahkan pemotor lurus ke depan, tapi tak mengarahkannya langsung ke rombongan itu, karena tak mau dianggap tak sopan. Itulah kenapa pada detik ini aku masih juga belum bisa melihat mereka dengan jelas. Yang aku tahu, mereka sedang berdiri berbaris ke belakang. Rasa penasaranku memuncak. Perasaan mulai tak enak. Kenapa mereka tadi tiba-tiba berhenti ya? Lalu berdiri diam tak melanjutkan langkah. Karena itulah, akhirnya aku nekat untuk mengarahkan lampu motor ke arah mereka. Dan saat itulah, aku melihat semuanya. Melihat pemandangan sangat seram di tempat yang sama sekali aku tak mengenalinya. Ternyata, mereka ada 6 orang. 2 berjejer di depan, 4 di belakang.

Empat orang di belakang terlihat seperti sedang membawa sesuatu, membopong suatu benda di atas pundaknya. Ternyata mereka rombongan pembawa jenazah. Empat orang di belakang ternyata sedang memanggul keranda mayat. Siapa mereka? Kenapa tengah malam begini berjalan beriringan membawa keranda? Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduku berdiri semua. Ternyata juga bukan itu yang membuat ketakutanku memuncak sampai ke ruang batin. Bukan, masih ada lagi. Aku langsung memutar motor ke arah berlawanan, berniat untuk kembali lagi saja ke arah datang tadi. Tak mau berpapasan dengan rombongan itu. Aku amat sangat ketakutan. Kenapa begitu? Apa yang membuat aku sangat ketakutan? Aku melihat kalau ternyata mereka semua tak berkepala, hanya badan saja. Itulah yang membuatku sangat ketakutan. Setelah motor sudah berbalik arah, entah disebabkan rasa takut yang membuncah atau bagaimana, tiba-tiba mesin motorku mati. Setelah itu, aku coba nyalakan lagi, berusaha terus sampai mesin hidup lagi. Kemudian melirik sedikit ke belakang dengan maksud untuk melihat rombongan seram itu. Tuhan, ternyata mereka mulai bergerak maju mendekat ke arahku. Melihat itu semua, aku semakin panik, terus coba menyalakan mesin motor. Nyaris teriak ketika sadar kalau mereka sekarang sudah berada tepat di samping, berjalan pelan dengan langkah kontai. Aku ketakutan rombongan tanpa kepala pembawa keranda mayat sedang melintas di sebelah kananku. Hingga akhirnya datang keajaiban, tiba-tiba mesin motorku menyala. Titik itu pula aku langsung gacap gas, meninggalkan rombongan seram itu di belakang. Selesai? Belum. Beberapa menit kemudian aku merasa ada yang aneh. Ada yang terasa berbeda dengan motorku. Kali ini sepertinya lebih berat. Aku merasa kalau beban motor jadi bertambah. Rasanya seperti sedang membonceng

Dan benar saja, ketika aku melirik kaca spion, aku mencoba melihatnya. Tak terlalu jelas, tapi sekilas ternyata benar. Aku melihat dan merasa kalau ada sosok sedang duduk di jok belakang. Aku semakin ketakutan, rentetan bait doa aku baca dalam hati. Motor terus kupacu entah kemana, yang aku mau hanya pergi ke tempat. Yang aku tuju. Kira-kira 2 atau 3 menit kemudian, jantungku seperti berhenti berdetak ketika merasakan ada tepukan pelan di pundak. Kemudian perlahan aku menghentikan motor. Aku merasa kalau penumpang gelap yang duduk di belakang turun dari motor. Bodohnya, setelah itu aku malah menoleh ke arahnya. Benar aja, di sebelah kiri aku melihat ada sosok sedang berdiri. Dia berdiri, dia mematung, tanpa kepala. Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas. Tak lama, sekitar beberapa menit kemudian, aku akhirnya kembali menemui jalan aspal. Jalan aspal yang kali ini aku bisa mengenalinya. Kemudian aku terus melaju pulang sampai akhirnya pada jam 2 dini hari sampai di rumah dengan selamat. Baiklah, sekian cerita kali ini.

Oke, kisah ini ilusi kutip dari Kumparan Bri Story.

Hantu Kromoleo sendiri merupakan hantu yang ketika menampakkan diri tidak pernah sendirian. Bisa dikatakan, Kromoleo ini tipe hantu yang populis. Hantu ini sangat populer di pedesaan, utamanya pedesaan yang terletak di kaki gunung. Hantu Kromoleo dikenal oleh warga desa sebagai hantu berwujud rombongan pengantar jenazah.

Uji sedang melewati sebuah jembatan. Dan keesokan harinya, ia melewati jembatan itu lagi. Ditemukan sebuah angkutan desa yang terjungkal dan menewaskan banyak penumpang. Selain pernah melihat sendiri, Uji juga mendengar cerita kengerian yang sama dari hantu jenis ini dari Pak D-nya. Pada waktu itu, di kampungnya terdapat berita duka karena ada warga yang meninggal dunia akibat mengalami insiden kecelakaan di Jakarta. Jenazah warga tersebut lantas langsung dibawa pulang ke kampung halaman. Ketika jenazah sampai di rumah duka pada sore hari, suasana di desa berubah menjadi mencekam. Karena sampainya sore, maka untuk sementara waktu jenazah diinapkan dan baru dimakamkan keesokan harinya. Usai pemakaman, suasana desa semakin sepi. Saat itu, Puji dan Pak D-nya baru pulang dari rumah saudaranya dan harus melewati depan rumah warga yang meninggal itu untuk bisa sampai ke rumah.

Suatu ketika Pak D-nya berjalan kaki sendirian dalam keheningan malam. Akan tetapi setelah melewati rumah duka, Pak D-nya mendengar suara yang berasal dari belakang. Ketika menoleh ke belakang, Pak D-nya melihat ada banyak orang. Padahal sebelumnya suasana sangat sepi. Pak D-nya pun menduka jika orang-orang tersebut adalah hantu. Orang-orang tersebut mendengungkan suara yang tak jelas pelafalannya. Orang-orang itu terlihat tengah menggotong keranda mayat. Anehnya, ketika orang-orang itu semakin mendekat, Pak D-nya tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Di Magelang sendiri, fenomena seperti itu disebut dengan istilah tenggangan. Pak D pun akhirnya berjongkok dan rombongan itu pun melewatinya. Suara dari orang-orang itu semakin jelas terdengar dan semakin seram.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Oke, kirim salam atau butuh tempat sharing dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di Inspire Radio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.